Dari luar negeri, Prancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas, semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri, kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
3: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
1: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Saya tadi turun di salah satu titik

0: Keburaya di Rasol Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Saya kira itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah ya. Dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
2: Kebakaran di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih titik api, dalam lepas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Ya. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Menteri Agni, Badan Penanggung Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat berdapi, dan juga ada brigade KPH ya. Nah, ini bersama dan Allah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum. Termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
2: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
1: 300 titik langsung bikin bor air.
3: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
1: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
3: Siap.
1: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
3: Siap.
1: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alat.

0: Pesan apapun.
1: Siap ya.
0: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa. Beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutlah. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutlah saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
3: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu, sekarang tanpa kecuali, itu situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya lah, yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
2: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan, penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutlah di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
4: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
2: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutlah. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutlah. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutlah berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutlah ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya ya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan pembakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang, dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi, Brigadir Ade.
3: Selamat pagi, Risti.
2: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
3: Baik, terima kasih, Risti. Selamat pagi, pemirsa. Dengan saya, Brigadir Ade Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja, CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kedungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju

Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki.

jalan kaki di depan garis tol. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat, dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus lalu lintas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sindia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

0: Anda kembali bersama kami 96 MHz RRI Mamuju.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Sudah lulus SMA, SMK, atau sederajat? Masih cari kampus berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau? Saatnya bergabung bersama Universitas Sulbar Manarang Mamuju. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 gelombang 3 dibuka mulai 20 Juli hingga 30 September 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran 100% gratis. Kuliah semakin ringan dengan berbagai pilihan beasiswa. Tersedia Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah khusus program studi manajemen dan hukum yang memberikan bantuan SPP sekaligus biaya hidup setiap semester. Selain itu, tersedia juga beasiswa LD2 Dikti dan beasiswa yayasan untuk mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Universitas Sulbar Manarang juga memiliki akreditasi institusi baik dengan pilihan program studi S1 Farmasi, S1 Hukum, S1 Agribisnis, S1 Manajemen, S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, serta D3 Keperawatan. Didukung fasilitas kampus yang lengkap dan nyaman. Ayo, segera daftar. 50 pendaftar tercepat akan mendapatkan software eksklusif dari Universitas Sulbar Manarang. Daftar secara online melalui bit.ly/PMBUNSUMA2026. Untuk informasi lebih lanjut, melalui Panitia PMB di 0812-4134-8304 atas nama Nurmala Sinta. Universitas Sulbar Manarang Mamuju, kampus berkualitas, biaya terjangkau, masa depan gemilang.
0: Mamuju pagi ini. Mamuju pagi.
4: Di segmen kedua pagi hari ini, saya Hafid di studio juga bersama Bung Frendi di meja operator. Masih bersama dengan Anda sampai pukul 11 siang nanti. Sudah pukul 8.33 menit saat ini. Seperti apa cuaca di wilayah Sulawesi Barat sepanjang hari ini? Kami segera update informasinya bersama rekan-rekan di BMKG Tampa Padang. Sudah bersama Bung Ferdinand Huta Barat. Ferdinand, selamat pagi.
5: Kehadiran
6: selamat pagi Bung Hafid.
5: Tidak hanya dirasakan oleh umat.
4: Baik, halo.
6: Halo, selamat pagi.
4: Baik, baik, baik. Silakan informasi cuaca untuk hari ini, Bung Ferdinand.
6: Ya, baik Bung Hafid. Nah, selamat pagi para pendengar setia RRI di dimanapun berada. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca hari ini wilayah Sulawesi Barat pada tanggal 25 Agustus 2026 sebagai berikut. Pada pagi hari diperkirakan wilayah Sulawesi Barat secara berawan hingga berawan. Siang dan sore hari sebagian wilayah secara berawan hingga berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, terutama Kecamatan Bonehau dan Kalumpang, Kabupaten Mamuju Tengah sekitar Kecamatan Topoe dan Karosa, dan Kabupaten Pasangkayu sekitar Pasangkayu, Dapurang, Doripoku, Baras, dan Bulutaba. Untuk malam hari hingga dini hari diperkirakan wilayah Sulawesi Barat cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara diperkirakan wilayah Sulawesi Barat berkisar antara 12 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 58 hingga 98%. Untuk angin diperkirakan bergerak dari rentang tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 0,30 hingga 37 km per jam. Dan untuk peringatan dini hari ini diperkirakan adanya potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene, terutama Kecamatan Banggai, Banggai Timur, dan Pambuang, dan di wilayah seluruh wilayah pesisir Kabupaten Polewali Mandar. Demikian perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke Bung Hafid di studio. Terima kasih.
4: Terima kasih Ferdinand Huta Barat melaporkan langsung dari kantor BMKG Tanpa Badan.
0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id. rri.co.id. Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, 3 tersangka dugaan pengedar narkotika jenis sabu-sabu ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Mamuju dalam operasi Antik Marano 2026 terancam hukuman pidana penjara. Ketiga tersangka masing-masing adalah SK 35 tahun, DMR 39 tahun dan MD 40 tahun. SK ditangkap di rumahnya di Kurbas Kurung Ambasi Mamuju. Kemudian DMR dan MD itu ditangkap dalam pengungkapan kasus kedua di sekitar Jalan Gatot Subroto Mamuju. Keduanya adalah merupakan residivis kasus narkoba yang menjadi target operasi Antik Marano Polresta Mamuju 2026. Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ferdian Indra Fahmi mengatakan bahwa ketiga tersangka diduga berperan dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu. Karena itu ketiganya dijerat dengan ketentuan pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman pidana tersebut berkaitan dengan dugaan peran para tersangka dalam pengedaran narkotika pada konsumen. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menemukan sabu-sabu yang telah dikemas dalam berbagai ukuran. Modusnya, sabu-sabu disiapkan dengan kemampuan dan permintaan pembeli. Harga sabu-sabu sekitar 1,8 juta sampai dengan 2 juta rupiah per gramnya.
1: Hai, aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari. Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak. Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Inspirasi. Selamat pagi kembali, saya menyapa Anda yang baru saja mendengarkan siaran RRI, mungkin di atas kendaraan atau dimanapun itu. Mulai mungkin kalau lagi sementara berkendara, mulai dari Mateng hingga ke Polewali Mandar, itu bisa tetap memantau siaran kami di tiga kanal frekuensi yang berbeda, 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz, serta Anda yang berada di luar wilayah Sulawesi Barat, di luar Indonesia, bisa mendengarkan kami melalui streaming di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Ya, hari ini kita berada di penanggalan 25 Agustus 2026, juga bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kita memperingati hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pendengar, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan mengenang kelahiran Nabi, tetapi juga menjadi momentum bagi umat Islam untuk meneladani akhlak dan kepribadian beliau dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang disampaikan oleh penghulu Ahli Madya Kecamatan Mamuju, Pak Kasman Hamal, mengajak kepada masyarakat untuk mengambil nilai keteladanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peringatan Maulid kali ini. Kasman Hamal mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa pada diri Rasulullah itu terdapat contoh dan teladan yang baik bagi umat manusia. Dan Rasulullah merupakan sosok manusia yang paripurna dengan kepribadian dan akhlak yang luar biasa. Karena itu, keteladanan Rasulullah perlu diwujudkan melalui perilaku sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kasman Hamal menilai bahwa keteladanan Rasulullah tidak selalu harus diwujudkan dalam hal-hal besar. Sikap sederhana perlu menjadi menjaga perasaan orang lain, juga menjadi bagian dari hal yang penting dari akhlak yang kemudian perlu diterapkan umat Islam. Dan dia berharap peringatan Maulid Nabi dapat mendorong masyarakat untuk tidak hanya mengenal sejarah kehidupan Rasulullah, tetapi juga menerapkan akhlak beliau di dalam hubungan dengan keluarga, lingkungan, kerja, maupun masyarakat. Dengan demikian, nilai dari peringatan Maulid Nabi dapat dirasakan dalam kehidupan nyata melalui sikap saling menghormati, menjaga perasaan sesama, serta membangun hubungan sosial yang lebih baik.

Peringati hari Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Semoga akhlak Rasulullah ini menjadi inspirasi bagi kita untuk terus berbuat baik kepada sesama. Bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat pagi warga Salabose dan sekitarnya yang juga pagi ini bersama Pro 1. Pak Kacomamis berbagi informasi pagi hari ini, agenda puncak Salabose acara perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Jadi hari ini puncak pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agendanya ada pertama katanya ya pukul 8.30, kemudian ada barsanji dan resepsi maulid pukul 13.30 sampai selesai. Demikian sekilas info dari Salabose Majene.

0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta kepada aparat penegak hukum untuk menindak secara tegas korporasi terindikasi melakukan atau memerintahkan pembakaran hutan dan lahan. Presiden bahkan meminta izin usaha korporasi itu dicabut apabila kemudian ditemukan indikasi keterlibatan dalam pembakaran lahan. Presiden menegaskan tindakan tegas itu dilakukan bagi seluruh korporasi tanpa pengecualian. Izin usaha perusahaan dapat dicabut apabila ditemukan indikasi memerintahkan pihak tertentu untuk melakukan pembakaran lahan. Selain penindakan terhadap korporasi, Presiden Prabowo juga meminta kepada aparat mencegah kebakaran lahan yang dilakukan masyarakat secara sengaja. Edukasi hingga ke tingkat desa ini perlu kemudian diperkuat agar masyarakat memahami larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Kepala negara mengatakan masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan itu tidak boleh dibiarkan untuk mencari solusi sendiri dengan cara membakar. Selain itu juga pemerintah daerah bersama dengan TNI dan Polri diminta untuk membantu masyarakat membuka lahan secara terorganisir. Presiden menyebutkan pembiayaan pembukaan lahan secara terorganisasi dapat didukung melalui kredit usaha rakyat atau KUR dan koperasi. Dan Presiden juga menekankan peran kepolisian di dalam mencegah dan menindak pembakaran hutan dan lahan khususnya apabila ditemukan dugaan keterlibatan korporasi.
1: Pak, puntung rokok tak, jangan dibuang sembarangan, Pak.
2: Iya, maaf Bu. Iya, Bu. Gimana, Bu? Sudah siap berangkat kerja?
1: Iya, Pak. Kita berangkat sama-sama ya, Pak.
2: Iya. Bu, sebelum kita berangkat, periksa dulu kompor, tabung gas, dan peralatan elektronik lainnya. Dimatikan saja ya, Bu, ya?
1: Iya, Pak. Iya. Si jago merah senantiasa merajalela. Si jago merah menjadi momok bagi kita semua. Mari bersama kita mencegah terjadinya bahaya kebakaran. Pastikan jika Anda akan meninggalkan rumah atau sebelum Anda beranjak untuk tidur, pastikan kompor, tabung gas, aliran listrik, dan sumber api lainnya aman di rumah Anda.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI, media penyiaran berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa berkelas dunia.
4: Pulau 1,

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh mayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Bro, itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas Kun sesak nih.
0: Ya elah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Papasan ngalami.
5: Menurut Seito Mewit dari Pirombong, itu ada falsafahnya mengatakan kalau api amarah sedang menyala pada istrimu, tampillah sebagai air yang mengalir seperti air yang menyirami Nabi Ibrahim. Dan kalau suamimu yang menyalakan api amarah, hadirlah sebagai penyejuk jiwa. Sebaliknya kalau istrimu marah, maka suami tidak boleh berkata, kalau kamu nyalakan lilin, saya nyalakan kompor gas. Tidak boleh. Kesiapan kita as-sabru ala lisanin nisa'i mimma yumtahanu bihil awliya. Sabarnya suami terhadap sikap istri itu menjadi sebuah tanda bahwa laki-laki itu akan menjadi waliullah. Yang menurut dia.
4: Saksikan selengkapnya di YouTube channel RRI Mamuju Papasan Malabi setiap Jumat pukul 13.30.

0: unjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Jadi kami bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
3: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan, baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
4: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
5: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, jadi kita bicara perlindungan hukum, dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini, yang bisa
4: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
6: Bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
7: Baik. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustaz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
6: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kok ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
7: Yeah.
6: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

dengarkan keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di R.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

0: 101 RRI Mamuju.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Anda masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di momen spesial kita memperingati hari Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Peringat pagi ini kami menghadirkan dialog interaktif dengan tema meneladani Rasulullah merawat kerukunan dalam keberagaman bersama narasumber Ustadz Haji Kasman Hamal, dipandu rekan kami Nita Wahyuni. Dan pendengar, ini adalah merupakan paket ulangan yang kami hadirkan kembali di ruang dengan Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1 RRI Mamuju.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Anda berada pagi hari ini pendengar dialog interaktif Halo Sulawesi Barat telah menghadirkan Haji Kasman Hamal. Beliau adalah penghulu ahli madya dari Kecamatan Mamuju, dan topik yang akan kita diskusikan di pagi hari ini pendengar terkait dengan Maulid Nabi yang insya Allah besok bertepatan dengan hari Maulid Nabi, yakni meneladani Rasulullah merawat kerukunan dalam keberagaman. Dan pendengar, pagi hari ini tentu juga dalam dialog interaktif ini kami ingin mengajak Anda untuk berpartisipasi, boleh bertanya atau memberikan opini tanggapan terkait dengan dialog kami. Boleh bergabung di 0426 2322 443 atau 0822 96 09 09 96. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami di YouTube dan Facebook RRI Mamuju yang saat ini juga sedang melakukan siaran langsung. Nanti komentar Anda akan saya bacakan dan sampaikan kepada narasumber. Anda juga bisa bergabung melalui chat WhatsApp pendengar di pagi hari ini. Jadi kami tentunya menunggu partisipasi Anda, baik untuk Anda yang memonitor di frekuensi 96 untuk Mamuju dan sekitarnya, Polewali Mandar di 97,6 dan juga Majene dan sekitarnya di 100,2 MHz, ataupun untuk Anda yang memonitor melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming rri.co.id. Kita ke narasumber pagi hari ini pendengar, ada Bapak Haji Kasman Hamal. Assalamualaikum Pak, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Pak pagi hari ini?
4: Alhamdulillah sehat
3: walafiat. Alhamdulillah. Baik pendengar, meneladani Rasulullah merawat kerukunan dalam keberagaman, inilah topiknya di pagi hari ini. Namun sebelum kita jauh ke dalam sana Bapak, kita mau bahas terlebih dahulu mungkin terkait dengan Maulid Nabi. Maulid Nabi ini sebenarnya apa Bapak, makna penting dari Maulid Nabi itu yang wajib kita pegang teguh? Oh ternyata ini maknanya. Silakan Pak.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah bisa bersua kembali walaupun melalui udara ini. Salam dan selawat kita kirimkan kehadirat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya serta kepada para sahabat beliau. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada pertanyaan mengatakan apa yang kita ingin ambil dari peringatan Maulid ini. Sebelum kita sampai ke sana, saya ingin mengawali penjelasan ini tentang maulid itu sendiri, bahwa maulid itu adalah untuk mengingat kembali, memperingati kembali hari kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kurang lebih 14 abad yang lalu telah lahir sosok pemimpin dunia. Beliau adalah pemimpin agama, pemimpin di rumah tangga, pemimpin di masyarakat, bahkan beliau adalah pemimpin negara. Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ini yang kita akan peringati besok hari kelahirannya. Bertepatan dengan kelahiran beliau, yakni tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Terus, kalau kita lihat secara matematika, kita menghitung dari sejak kelahiran beliau di tahun 571 itu sampai dengan 2026 tahun ini, itu berarti sudah 1455 tahun yang lalu beliau lahir. Namun sampai hari ini, alhamdulillah, ajaran yang telah dibawa itu tetap kita yakini dan sunnahnya pun kita ikuti. Begitu juga kalau kita menghitung dari sejak wafatnya beliau, di mana beliau wafat di usia 63 tahun, berarti beliau wafat di tahun 634 Masehi. Kalau kita menghitung dari sejak wafatnya beliau sampai tahun 2026 tahun ini, itu sudah 1392 tahun yang lalu beliau wafat. Praktis kita tidak pernah bertemu dengan beliau, tetapi kita yakin bahwa ajaran yang telah dibawanya itu adalah ajaran yang benar, ajaran yang sempurna, sehingga kita pun meyakini apa yang telah disampaikan oleh beliau. Inilah keistimewaan, keluar biasaan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata kehadiran beliau ini tidak hanya dirasakan oleh umat Islam saja, justru juga dirasakan oleh seluruh umat manusia, termasuk orang-orang yang non-muslim pun ikut merasakan kehadirannya. Termasuk di dalamnya adalah kaum orientalis. Nah, inilah yang mendasari sehingga seorang kaum orientalis bernama Mikael Haq, beliau itu telah melakukan kajian terhadap 100 tokoh pemimpin dunia yang berpengaruh. Dan kesimpulan yang diambil oleh Mikael Haq ini, menulis buku dengan judul 100 Tokoh Pemimpin Dunia. Dan dari tulisan yang dibuat oleh Mikael Haq tersebut, menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada urutan pertama di antara sekian tokoh pemimpin dunia yang berpengaruh itu. Di sinilah kita melihat keluarbiasaan, keistimewaan yang telah dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ya, insyaallah besok kita akan memperingati hari kelahiran beliau. Tentu muncul pertanyaan di benak kita. Apa sih tujuan kita? Apa motivasi kita? Mengapa setiap tahunnya peringatan maulid itu kita lakukan? Tentu ada harapan, ada keinginan yang kita ingin ambil di sana. Nah, keinginan itulah yang ingin kita wujudkan dalam kehidupan ini. Kalau kita kembali melihat kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah mengatakan di dalam ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa pada diri Rasulullah itu telah terdapat contoh tauladan. Berarti salah satu yang ingin kita ambil dari peringatan Maulid ini karena ingin mencontoh beliau. Kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang sosok manusia yang paripurna, yang memiliki kepribadian-kepribadian yang sangat luar biasa. Kalau kita kembali melihat ya di dalam sejarah, beliau itu memiliki sifat dasar. Ada sifat dasar yang dimiliki oleh beliau yang disebut dengan siddiq, tabligh, amanah, dan fatanah. Orang biasa menyebutnya secara singkat mengatakan staff. Ya. Jadi staff itu siddiq, tabligh, amanah, dan fatanah. Apa itu siddiq? Dapat dipercaya. Artinya apa yang telah disampaikan oleh beliau ini, tidak ada keraguan kita di dalamnya. Ya. Kenapa? Karena semua yang disampaikan itu adalah kebenaran. Jadi sehingga pada kepribadian yang kedua beliau, beliau itu memiliki sifat tabligh, menyampaikan kebenaran kepada semua umat, kepada semua manusia. Begitu juga ada sifat lain yang dimiliki oleh beliau, yakni sifat amanah. Sifat amanah ini adalah satu sikap mental yang mapan yang dimiliki oleh manusia, dan inilah yang patut kita teladani, kita contoh beliau. Apa itu? Adalah sifat kejujuran. Sebab kalau kejujuran ini sudah ada dalam diri manusia, insya Allah aman-aman saja. Nah, kalau sifat kejujuran sudah tidak ada lagi dalam diri manusia, maka yang akan terjadi selanjutnya adalah dusta, hoaks, dan lain sebagainya.
3: Betul.
4: Ya, kalau tidak jujur berkata. Kemudian yang keempat dari sifat dasar itu adalah fatana. Fatana ini adalah sebuah kecerdasan yang dimiliki oleh beliau. Cerdas dalam hal ini tidak hanya dimaknai bahwa itu adalah sebuah kepintaran. Kenapa? Karena cerdas dan pintar itu berbeda. Cerdas itu sudah pasti pintar, tapi pintar belum tentu cerdas. Ya, pintar belum tentu cerdas. Karena cerdas yang dimaksudkan di sini adalah memiliki pola pikir yang baik, sehat, kemudian bisa menjalankan atau melakukan, memperlihatkan kepribadian-kepribadian yang ada pada dirinya seiring dengan kecerdasannya itu.
3: Iya.
4: Tapi kadangkala yang terjadi, orang pintar tidak bisa memparalelkan, ya, tidak bisa sinergi antara kepintaran dengan kecerdasan. Sehingga kadangkala kepintaran ini juga lah yang kadangkala menyeret manusia pada kemaksiatan, kesesatan, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia tidak cerdas berpikir dalam menjalankan kepintarannya itu. Maka tidak heran kalau ada orang pintar yang justru banyak melakukan kesalahan, kemaksiatan. Kenapa? Karena dia hanya bisa pintar tapi tidak cerdas.
3: Wah, ini menarik ya, karena apalagi di Indonesia ini di sekitar kita banyak mungkin dijumpai hal yang seperti itu ya. Melakukan banyak kemaksiatan ya karena mungkin pintar tapi tidak cerdas.
4: Nah,
3: kita ke ini sudah ada 4 tadi sifat-sifat dan sikap-sikap dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijabarkan, yang tentunya ini patut kita teladani. Nah, kalau terkait dengan menjaga atau merawat kerukunan sesama umat beragama, mungkin apa Bapak sifat ataupun sikap yang paling bisa kita contoh oleh semua kalangan?
4: Iya. Kalau kita kembali melihat perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tadi saya katakan beliau itu sangat luar biasa sekali. Keluar biasanya itu bukan hanya bisa membawa diri di kalangan umat Islam saja, tetapi justru juga bisa membawa diri dan menempatkan posisi pada orang-orang yang di luar Islam pun itu mereka menyayangi beliau. Mereka sangat cinta kepada beliau. Kenapa? Karena kepribadian itu. Salah satu contoh yang bisa kita lihat, ya, beliau itu sangat pandai menjaga perasaan orang lain.
3: Perasaan orang
4: lain. Ya. Suatu ketika beliau didatangi oleh seorang orang miskin. Ya, kalau menurut ukuran manusia biasa, biasanya kalau orang miskin itu orang lain menganggap rendah.
3: Iya.
4: Tapi beliau ini sangat menghargai. Ya. Kehadiran orang miskin tadi ini membawa sekeranjang kecil kurma muda. Lalu diberikan kepada beliau sambil berkata, "Ya Rasulullah, hari ini saya bawa kurma ini untuk saya hadiahkan untukmu." Maka diterimalah dengan senang hati kurma itu. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menikmati kurma muda tersebut. Dia makan, sekian lama dia memakan sampai habis. Sementara sahabat yang ada di depannya itu merasa heran. Sehingga sesudah beliau memakan kurma muda tadi, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hari ini kami melihat ada keanehan. Tidak seperti biasanya, mengapa itu bisa terjadi? Kalau yang biasanya, sekecil apapun yang beliau, yang engkau dapatkan ya Rasulullah, lalu engkau menikmatinya, engkau selalu mengajak kami untuk menikmati bersama. Kali ini kami tidak menemukan seperti itu. Apa gerangan yang terjadi?" Nabi katakan, "Kalian tidak tahu." "Tidak tahu, ya Rasul. Hari ini," kata Rasulullah, "saya mendapatkan hadiah dari orang ini. Namun setelah saya menikmati kurma ini, rupanya rasanya itu kecut, pekat." Ya. Kalau saya mengajak kalian untuk menikmati bersama, saya khawatir, kata Nabi, di saat Anda memakan kurma muda itu, raut wajah kalian berubah, orang yang memberi ini bisa tersinggung. Begitupun kalau seandainya Anda memakan buah ini, lalu mengeluarkan kalimat-kalimat yang bisa menyinggung perasaan orang lain, orang si pemberi ini, itu juga akan merusak tatanan kehidupan sosial kita. Nah, inilah contoh kecil yang dilakukan oleh Rasulullah. Berangkat dari kecil-kecil seperti ini, memberikan contoh kepada para sahabat yang juga diperuntukkan kepada kita sekalian. Contoh-contoh kecil inilah yang perlu kita teladani, kita contoh. Bagaimana kita bisa menjaga perasaan orang lain?
3: Bagaimana bisa menjaga perasaan orang
4: itu
3: lain?
4: Itu satu contoh kecil ini.
3: Betul.
4: Kemudian hal lain juga kita bisa lihat. Pada saat Hajar Aswad bergeser dari posisinya, saat itu orang-orang Quraisy merasa masing-masing merasa berhak untuk meletakkan kembali pada posisi itu, ya. Tapi karena terjadi perseteruan, perbedaan pendapat di kalangan mereka, sehingga salah seorang di antara mereka mengatakan, kalau begitu tidak ada titik temu, maka kita sepakati siapapun yang pertama masuk ke masjid besok subuh, maka itulah yang berhak meletakkan ini. Ternyata setelah ditelusuri, ya, besok paginya, besok subuh itu yang pertama masuk ke masjid ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disepakatilah mereka, kalau begitu inilah yang berhak. Apa yang dilakukan oleh beliau dalam menjaga persatuan, kebersamaan dan kerukunan ini? Beliau menghamparkan sorbannya, kemudian beliau angkat Hajar Aswad, diletakkan di atas hamparan sorban itu, lalu dipanggillah para kabilah-kabilah, ya, para pimpinan-pimpinan dari kaum Quraisy ini untuk berpegang pada masing-masing sudut dan pinggir sorban itu, lalu diangkatlah bersama-sama. Setelah diangkat, maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Hajar Aswad dari sorban ini, baru diletakkan pada tempatnya. Ini sikap yang paling sederhana yang dilakukan, yang dipertontonkan oleh beliau, bagaimana sikap kita dalam mengambil keputusan, bagaimana sikap kita dalam menyikapi suatu permasalahan untuk mencapai titik temu itu. Ini jadi banyak contoh-contoh yang
3: dicontohkan. Berarti memang banyak hal-hal sederhana, begitu ya, yang bisa kita teladani, yang sejatinya itu untuk merawat kerukunan bersama. Ini penting tentunya untuk kita terapkan, pendengar, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalnya kita bicara anak muda nih, Ustadz, ini kan anak muda sekarang ada di mana-mana, ada di media sosial juga, di setiap perkumpulan ada. Ini apa hal paling sederhana dan hal simpel juga, selain dari itu menjaga perasaan, kemudian bagaimana menjaga kerukunan itu tadi, itu bagaimana hal sederhana yang bisa dilakukan anak muda masa kini agar bisa menjadi anak muda yang lebih baik gitu, dengan meneladani sikap-sikap Rasulullah.
4: Iya, sebagai seorang generasi yang tentu kita tidak terlepas dari kehidupan digital sekarang ini, tentu kita juga senantiasa secara bijak melihat kondisi ini. Artinya apa? Bahwa media sosial yang ada sebagai bentuk kemajuan teknologi yang ada, peruntukannya sebenarnya adalah untuk kebaikan. Kita ambil manfaat yang baik. Tapi kadangkala ada orang, ya, justru memanfaatkan, menghujat, memfitnah, menghina. Sebenarnya bukan itu. Nah, berikut ini juga berkaitan dengan kehidupan sosial kita, kaitannya dengan bagaimana kehidupan digital yang ada sekarang ini. Tentu informasi-informasi yang masuk di kita itu tidak semuanya benar. Nah, oleh karenanya jauh-jauh sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qaulan bijahalah. Kita tabayyun. Jadi kalau ada informasi-informasi yang masuk di kita, jangan kita langsung share, jangan kita langsung sebarluaskan. Kita tabayun dulu, kita cek kebenarannya dulu, benar tidak. Lalu kita cek manfaatnya. Apakah ini manfaatnya untuk kemaslahatan umat atau hanya peruntukannya untuk menyebar kebencian, untuk merusak citra orang lain. Nah, disinilah peranan kita harus bisa melihat. Jadi kita tabayun dulu, kalau toh ternyata informasi yang masuk di kita itu sumbernya jelas, mm-hmm, peruntukannya demi untuk kebaikan, untuk kemaslahatan umat, tidak ada masalah untuk kita lanjutkan. Tapi kalau dalam analisa kita sendiri ternyata informasi yang masuk di kita, benarkah ini informasi? Mm-hmm. Ya, jangan sampai ini informasinya hanya hoax saja, ya. Apalagi kalau tujuannya itu bisa merusak orang lain, ya, menghilangkan kepercayaan orang lain. Nah, maka informasi-informasi seperti ini sebaiknya mati di kita. Artinya jangan pernah kita melanjutkan informasi seperti itu. Karena ketika itu terjadi, ya, misalnya kalau ada informasi penyebaran-penyebaran, apalagi yang sifatnya hoax, dan bisa merusak orang lain, dan orang yang dirusak ini bisa keberatan, berarti kita ini kita melanggar aturan yang ya, ada aturan yang kita langgar. Aturannya apa? Berarti kita ikut menyebarluaskan aib orang lain yang sudah nyata-nyata itu adalah perbuatan salah. Nah, jadi inilah semua yang perlu menjadi pelajaran kita, bahwa tidak semua informasi dan perlakuan kita di media sosial itu sebenarnya harus dilakukan tanpa analisa dengan baik. Tapi sebaiknya mari kita analisa dulu sebelum kita berbuat. Kalau sudah diyakini bahwa itu membawa kebenaran dan kebaikan kepada orang lain, tidak merusak orang lain dan lain sebagainya, tidak ada masalah.
3: Baru kita share. Nah, ini yang berbeda kalau di zaman Rasulullah mungkin dengan zaman sekarang tuh medianya berbeda. Tapi mungkin dalam pencegahannya dan mengatasi masalah itu tetap sama. Bagaimana kita menjaga lisan. Tidak menyebar hoax. Sekarang semua serba digital. Biasanya tidak bertemu pun orang bisa cekcok ini, Ustaz.
4: Ini jangankan itu kadangkala karena kemajuan teknologi lewat AI itu, orang biasa desain apa-apa saja, foto saja yang dimasukkan bisa berubah. Jadi inilah semua yang mendorong kita, memotivasi kita pentingnya untuk menganalisa sesuatu bila mendapatkan informasi lewat digital ini.
3: Menganalisa. Ini harus disaring dulu sebelum di-share gitu, agar ya tentunya ini tujuannya pasti kembali lagi untuk merawat kerukunan bersama. Jadi sebenarnya kan tidak apa-apa ya Ustadz berbeda pandangan.
4: Tidak apa-apa, perlu dipahami. Ya, membangun kerukunan itu bukan dengan maksud menghilangkan perbedaan. Perbedaan tetap ada, tapi berangkat dari perbedaan inilah kita mencari titik-titik temu. Ya. Jadi intinya bahwa membangun kerukunan itu adalah mempertemukan, ya, atau mencari titik pertemuan, ya, di antara perbedaan yang ada. Kalau itu yang ada, inilah yang dimaksud oleh Nabi, ikhtilafu ummati rahmah. Jadi perbedaan itu bisa menjadi rahmah apabila dari perbedaan ini kita mampu mencari titik pertemuan itu. Ya, ada solusi yang kita bisa lakukan dalam mencari titik temunya.
3: Jadi perbedaan-perbedaan itu ternyata bisa menjadi rahmah, ya.
4: Menjadi rahmah.
3: Bukan malah itu yang memecah belah, tapi itu yang menyatukan justru. Baik, pendengar, tentunya kami masih mengajak Anda untuk bergabung dan berpartisipasi di hari ini, di pagi hari ini bersama dengan narasumber Haji Kasman Hamal. Dan terkait dengan topik meneladani Rasulullah merawat kerukunan dalam keberagaman. Mungkin Anda punya isu-isu yang terjadi di sekitar Anda terkait dengan hal ini, boleh mungkin ditanyakan kepada narasumber. Mungkin bagaimana cara hidup bertetangga dengan baik kah, atau menjadi orang tua yang baik juga boleh, karena Rasulullah pasti mempunyai akhlak-akhlak yang bisa kita tiru dalam berbagai aspek. Nah, sembari menunggu pendengar, kita akan jeda sejenak dengan beberapa informasi berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.
5: Diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti. Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."
2: Luas bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luas dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah Sang Pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau akan diidentikan dengannya."
6: Anda masih mendengarkan 96 MHz Talk Show Halo Sulawesi Barat, stasiun produksi RRI Mamuju.
3: Pendengar, kembali bersama saya Nita di pagi hari ini dengan Bapak Haji Kasman Hamal dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat, meneladani Rasulullah, merawat kerukunan dalam keberagaman. Dan di pagi hari ini Anda bisa bergabung bersama kami dalam dialog ini, pendengar, dalam ruang interaktif di 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996, dan juga bisa melalui YouTube dan Facebook RRI Mamuju. Ada Pak Abdul Wahab Al-Bilal di Facebook menyimak. Terima kasih banyak Pak Abdul Wahab, tetap bersama kami. Dan Anda juga bisa bergabung menuliskan komentar pertanyaan di pagi hari ini jika ada yang ingin ditanyakan kepada dengan narasumber di pagi hari ini. Kita lanjut Pak Hasman terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Ini kan setiap tahun Pak diperingati hari Maulid, setiap saat ada banyak cara bagaimana merawat kerukunan, persaudaraan, namun mungkin masih kita temui hari ini terjadi mungkin perbedaan yang akhirnya menunjukkan kebencian, terus jadi bercerai-berai orang-orang. Sebenarnya apa yang gap? Apa gap dari hal ini Pak, dan apa sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai masyarakat dalam kehidupan sosial dan kehidupan bermasyarakat? Silakan Pak.
4: Jadi peringatan Maulid yang setiap kali kita melakukannya. Setiap tahun kita memperingati, di dalamnya itu syarat dengan makna-makna yang perlu menjadi pelajaran buat kita, sehingga di dalam menjalani kehidupan ini insya Allah kita tetap dalam kondisi kehidupan yang aman, rukun, damai. Salah satu yang bisa kita tarik di dalamnya, di dalam peringatan Maulid itu adalah kebersamaan kita. Bahwa di dalam pelaksanaan peringatan Maulid pada setiap saat itu, kita yang kita inginkan bukan hanya seremonialnya saja, tapi kehadiran kita dalam satu peringatan itu adalah menggambarkan kebersamaan kita. Kalau seandainya dari apa yang telah kita lakoni pada saat peringatan Maulid itu, ini yang kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, saya kira kehidupan sosial kita ini bisa aman. Kenapa? Karena sudah tergambar pada peringatan Maulid itu. Ya, kita hadir bersama, kita menikmati hidangan yang sama, mendengarkan yang sama, apa yang disampaikan orang. Di situ tergambar sekali kebersamaan kita. Namun sangat disayangkan kadangkala ketika kita keluar dari situ, selesai itu selesai sudah makna atau hikmah dari Maulid itu. Padahal sesungguhnya hikmah besar yang kita bisa dapatkan itu adalah terbangunnya kebersamaan. Terbangunnya kebersamaan. Nah, inilah yang menjadi keinginan kita, menjadi motivasi kita pada setiap saat. Peringatan Maulid yang kita lakukan itu jangan hanya dalam bentuk seremonial saja. Kita ambil hikmahnya. Nah, seperti tadi, kebersamaan itu sangat penting. Ya, kebersamaan. Jadi dari peringatan Maulid yang kita lakukan, kita hadiri, ini sebenarnya adalah merupakan jalan, salah satu jalan untuk membangun kebersamaan yang kuat itu.
3: Iya. Jadi hari Maulid itu mengembalikan kita kepada bagaimana agar menjaga persatuan itu lebih kuat lagi, lebih kuat memperkokoh lagi, membangun. Jadi jangan sampai itu tadi yang dikatakan, jangan sampai keluar dari acara itu kembali lagi saling menghujat, membenci dan lain-lain. Karena sesuai yang di segmen satu tadi, pendengar, bahwa perbedaan itu wajar. Justru dengan adanya perbedaan, disitulah hadirnya rahma-rahma yang bisa kembali menguatkan kita dalam kehidupan berkelompok. Baik, ini karena masih banyak ya Pak, mungkin ditemui orang yang saling menghujat. Apalagi perbedaan pandangan sekecil apapun itu betul-betul sekarang bisa membawa orang mungkin bukan.
4: Kalau seseorang itu larut dalam perbedaan tanpa pernah berupaya untuk mencari titik persamaan, maka yang akan terjadi selanjutnya adalah akan terjadi gap di antara manusia. Oleh karenanya agama mengajarkan kita, dia agama mengajarkan kita bagaimana berangkat dari perbedaan tadi ini, kita selalu mencari jalan keluar untuk mendapatkan titik temu itu. Jadi apapun masalah, apapun konflik yang kita hadapi, ketika kita menemukan titik temunya, lalu itu yang kita lalui, maka insya Allah itulah yang akan mengantar kita pada perdamaian, pada kerukunan itu. Perlu saya tambahkan sedikit tentang kerukunan ini. Itu kalau dalam bahasa agama disebut dengan uhuwah.
3: Uhuwah.
4: Jadi uhuwah ini ada yang namanya uhuwah Islamiyah, ada namanya uhuwah Wataniyah, ada yang namanya uhuwah Insaniyah. Uhuwah Islamiyah ini adalah uhuwah komunikasi silaturahmi, dalam bentuk silaturahmi dan persaudaraan yang kita bangun secara intern Islam. Itu uhuwah Islamiyah. Nah, ini kita bisa melihat di dalam salah satu ayat mengatakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum, ya kan begitu. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Apabila terjadi perbedaan di antara mereka, maka lakukanlah islah, lakukan perdamaian. Nah, yang kedua ada juga yang disebut dengan uhuwah wataniyah, yakni hubungan kita kepada tanah air, kepada sebangsa kita. Tentu kita melihat bahwa sebagai bangsa yang besar ini kita hidup dalam keberagaman. Ya, berbeda berbeda suku, bahasa, adat, bahkan berbeda agama. Tapi karena kita diikat oleh satu kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia inilah, inilah yang mengikat kita dalam uhuwah wataniyah itu. Kita diikat dengan ikatan sebangsa dan setanah air. Nah, begitu juga sebagai dalam bentuk uhuwah insaniyah, hubungan sesama manusia. Terlepas dari seagama atau tidak, mereka itu saudara-saudara kita, kepada mereka ini kita tetap menjalin uhuwah yang baik. Ya. Ini juga kita bisa mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sangat cinta dan sayang kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, walaupun berbeda akidah, tapi beliau itu sangat cinta dan sayang kepada mereka. Nah, inilah yang ingin kita contoh. Ya.
3: Ya. Jadi tidak harus mungkin kayak dia hambaku, saya harus menyayanginya begitu ya. Nggak. Tapi semua makhluk manusia. Wah, ini luar biasa karena sikap-sikap seperti itu yang sebenarnya patut kita contoh. Apalagi dengan keberagaman agama, suku di Indonesia ini. Bahkan ya di sekitar kita, di Mamuju, di Sulawesi Barat. Ini hal-hal yang wajib kita contoh supaya tetap menciptakan kerukunan di tengah banyaknya perbedaan.
4: Ya, itulah sebabnya juga pemerintah kita

0: dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah.
1: Ya, dengan pemerintah.
0: Ya, kan? Ya, jadi bukan berarti setelah kita ini intern, setelah menyatu kerukunan kita, lalu kita menyatu untuk melawan pemerintah kita, pada karena itu juga salah. Mm-mm. Ya. Di dalam Al-Qur'an juga sudah Allah sampaikan kepada kita, atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum, taatlah engkau sekalian kepada Allah, kepada Rasulnya, dan taat kepada pemerintah. Mm-mm. Salah satu bentuk ketaatan kita kepada pemerintah kita adalah menghargai dan mengikuti apa yang telah menjadi keputusan pemerintah itu. Undang-undang, regulasi yang dibuat oleh pemerintah kita, itu yang menjadi barometer kita. Mm-mm. Itu yang menjadi penunjuk jalan kita.
1: Mm. Ya, karena mungkin hari ini mungkin masih banyak terjadi masyarakat, beberapa masyarakat yang mungkin tidak pro dengan beberapa kebijakan dari pemerintah. Nah, kalau dikaitkan dengan hal itu, Pak, terkait dengan sifat-sifat Rasul yang bisa diteladani agar tidak terjadi kebencian yang berlebihan, mungkin dalam hal ini seperti apa?
0: Ya, kalau kita kaitkan dengan itu, maka kita kembali lagi kepada apa yang telah ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, bagaimana beliau menanamkan kepatuhan seorang hamba Allah kepada aturan dan regulasi yang ada, kepatuhan kepada apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya, sekaligus menjauhi larangan-larangannya. Nah, kalau sudah itu kita jalani, maka dengan demikian kepatuhan kita kepada produk-produk yang dibuat oleh pemerintah ini juga akan sampai ke sana. Ya, akan sampai ke sana. Artinya setelah kita patuh dan menjalankan ajaran agama, patuh kepada apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang telah dilarang, tentu muaranya juga akan sampai sebagai warga negara. Nah, kita akan patuh kepada aturan yang dibuat oleh pemerintah itu.
1: Baik. Kalau terkait dengan indikator masyarakat hidup rukun itu sebenarnya apa saja, Pak? Sederhananya seperti apa? Apakah dengan tidak ada konflik, atau itu sudah dikatakan itu sudah merawat kerukunan dalam keberagaman, atau ada indikator-indikator lain?
0: Sebenarnya kalau bicara tentang indikator kerukunan itu banyak. Namun di sekitar kita bisa melihat bahwa yang paling nampak di kita sebenarnya, orang hidup rukun itu adalah kemampuan mereka hidup berdampingan, walaupun ia berbeda, tapi mampu hidup berdampingan tanpa menimbulkan konflik yang besar. Kalaupun misalnya ada masalah-masalah kecil yang terjadi di lingkungan mereka, tapi mereka bisa selesaikan dengan cara bijak dan baik tanpa pernah mengorbankan orang lain. Nah, kalau itu terjadi, ya, kalaupun itu terjadi, tapi tentunya harapan kita mudah-mudahan itu tidak terjadi. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Jadi gambarannya dan itu yang nampak di kita tentang kerukunan ini adalah kehidupan sosial masyarakat itu bisa hidup berdampingan. Ya, walaupun mereka berbeda, tapi mereka aman-aman saja. Tidak ada masalah.
1: Kalau di sekitar kita, Pak, di Mamuju ini secara khusus, bagaimana Bapak melihat tentang toleransi antar sesama masyarakat dalam merawat kerukunan bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari, Pak? Apakah sudah dalam kategori ini sudah bagus kah, atau masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan agar kerukunan itu tetap bisa, tetap kita semua bisa tetap bersatu?
0: Iya. Kalau di daerah kita di Mamuju atau Sulbar pada umumnya ini, alhamdulillah sampai saat ini belum pernah kita menemukan ada konflik terjadi disebabkan karena konflik beda agama. Ini kesyukuran kita. Itu artinya bahwa walaupun kita berbeda, kita menganut agama yang sama, tetapi sesungguhnya kita semua sudah memahami apa konteks yang benar dalam membangun kerukunan itu. Jadi dalam perbedaan inilah yang membuat kita saling menghargai, saling menghormati, tidak saling mengucilkan, tidak saling menghujat dan lain sebagainya, sehingga yang terjadi kita bisa berjalan dengan damai, kita berjalan dengan rukun. Ya, karena kita saling memahami. Jadi intinya ada di situ. Kalau di suatu lingkungan itu sudah saling memahami, saling menghargai, tidak saling mengucilkan, tidak saling memfitnah dan seterusnya, maka alamat wilayah

0: itu akan menjadi wilayah yang aman.
1: Aman-aman saja aman. Gitu ya. Dan ya, alhamdulillah di Sulawesi Barat ya. Seperti itu realitasnya ya Bapak.
0: Realitasnya. Apalagi kalau ditambah lagi kepedulian kita kepada sesama.
1: Iya.
0: Ya, apalagi kalau ditambah lagi kepedulian kita kepada sesama. Artinya walaupun kita berbeda dengan mereka, tapi kita merasa bahagian dari kehidupan mereka, maka kita hadir bersama dengan mereka. Contoh kecil, misalnya ketika ada orang-orang Muslim misalnya, apakah itu kena musibah atau mungkin ya, atau mungkin ada acara-acara seremonial yang dilakukan, teman-teman kita yang walaupun berbeda agama misalnya hadir memberikan bantuan, ikut berpartisipasi dan bahkan paling tidak hadir memberikan support, itu semua adalah bentuk kepedulian. Begitupun sebaliknya, ketika ada saudara-saudara kita Muslim, non Muslim misalnya, yang mungkin kena musibah atau mungkin ada kegiatan-kegiatan seremonial, ya, kemudian orang-orang Muslim ini datang membantu dan lain sebagainya, itu juga adalah bagian dari bentuk-bentuk kerukunan kita, bagian kedamaian kita.
1: Jadi sesederhana ya. Itu ya. Contoh-contohnya ya. Yang bisa kita lakukan ya. Untuk merawat kerukunan ya. Dalam sebuah keberagaman ya Pak.
0: Sebuah keberagaman.
1: Ini menarik pendengar karena marilah kita, alhamdulillahnya kita di Sulawesi Barat ya seperti itu. Semoga ini juga bisa kita pertahankan dan terus berkembang.
0: Amin. Amin.
1: Bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan siapa saja
0: siapa
1: tanpa
0: saja.
1: Membedakan agama, suku.
0: Ya.
1: Karena mungkin di beberapa wilayah ini cukup rasis ya, tapi alhamdulillahnya kita di Sulawesi Barat aman terkendali.
0: Alhamdulillah.
1: Baik, ya. Terakhir mungkin Pak, ini berkaitan dengan Maulid Nabi tentunya dan Maldani Rasulullah. Jika Maulid Pak ini harusnya menjadi momentum perubahan akhlak, perubahan apa yang paling mendesak yang harus kita lakukan dalam meneladani Rasulullah untuk merawat kerukunan dalam keberagaman? Silakan Pak.
0: Ya. Jadi kalau kita kembali melihat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan innama buistu liutammima makarimal akhlak. Bahwa kehadiran beliau itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ya, menyempurnakan akhlak. Tentunya yang paling dominan untuk bisa kita merujuk ke sana adalah bagaimana akhlak beliau. Bagaimana beliau membawa diri di tengah masyarakat, bagaimana beliau menghadapi orang-orang, ya, masyarakat secara umum. Seperti itulah gambarannya bagaimana kita mencontoh apa yang telah dimiliki oleh beliau. Sehingga dengan demikian, ya, ketika kita mampu mengikuti cara-cara yang telah dilakukan oleh beliau, ya, maka insya Allah saya kembali katakan bahwa ini akan menjadi jalan untuk kita bisa berdamai, bisa rukun, damai dan seterusnya. Ya, dalam persoalan akhlak ini kan sederhana saja. Ya, saling menghargai. Ya, orang-orang tua kita dulu kan sudah menanamkan seorang anak yang lewat di depan orang tua tentu menghormati orang tua atau paling tidak bertemu menyapa dengan baik, dengan penuh kesopanan dan lain sebagainya. Ini juga lah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kemasyarakatan. Bahkan beliau pun dihujat, ya, bahkan dimusuhi oleh orang-orang Arab saat itu, tapi beliau tidak pernah menanamkan amarah. Coba bayangkan, ya, satu ketika beliau keluar dari rumahnya, mau keluar, mau ke masjid, tapi ternyata di depan rumahnya itu ada kotoran manusia. Ya, ada kotoran. Tapi dengan sabar dia memindahkan. Hari kedua keluar ada lagi, dipindahkan lagi dengan sabarnya. Hari ketiga ada lagi, dipindahkan lagi. Hari keempat beliau keluar sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Akhirnya ditanyakan, siapa pelaku yang membuat kotoran ini dan diperkirakan hari keempat ini sudah tidak ada, mungkin beliau sakit. Dan ternyata, ya, diketahui bahwa yang melakukan itu tidak jauh dari rumahnya sendiri. Ya, tidak jauh dari rumahnya sendiri. Sehingga beliau sampaikan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, coba cek mungkin saudara kita lagi sakit atau ada halangan. Karena di hari keempat ini saya sudah tidak menemukan lagi kotoran yang dibuangnya. Ya, sehingga sahabat ini datang melihat dan melaporkan kepada Nabi, oh ternyata betul pelaku sakit. Itu lagi sakit. Maka Nabi datang. Nabi datang menjenguk, ya, sambil mendoakan, ya. Sampai-sampai pelakunya ini merasa ketakutan. Disangkanya bahwa kedatangannya Nabi itu mau membalas dendam. Padahal sesungguhnya kedatangannya mau bersilaturahmi sekaligus mendoakan. Ya, pincang punya pincang, ya, disampaikan, saya datang ini, saya tahu karena yang buat buang kotoran di depan rumah saya 3 kali berturut-turut adalah Anda. Di hari keempat ini saya sudah tidak temukan lagi. Setelah dicek ternyata diketahui Anda sakit, maka saya datang menjenguk sekaligus mendoakan. Apa kata orang itu? Sungguh mulia engkau, ya Nabi Allah. Sungguh mulia ajaran akhlak yang engkau bawa. Nah, dengan demikian, dengan perlakuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tadi, seketika itu pula orang tadi ini mengucapkan syahadat. Kalau begitu, saya ikut agama yang engkau bawa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah gambaran bagaimana baiknya, bagaimana bagusnya ketika kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, menampakkan akhlak yang baik kepada orang lain, sehingga dengan demikian orang lain pun akan simpati dan ingin ikut.
1: Iya, ini menarik ya, karena memang sungguh mulia, iya, akhlak Rasulullah yang bisa kita teladani, pendengar. Dari hal-hal yang sederhana bahkan itu kita bisa contoh, karena cuman halnya yang sederhana tapi manfaatnya luar biasa. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Haji Kasman Hamal yang telah hadir bersama kami di sini, berbagi banyak terkait bagaimana kita meneladani sifat Rasulullah untuk menjaga kerukunan dalam sebuah keberagaman. Dan untuk Anda pendengar, siaran ulang ini dapat Anda monitor kembali melalui YouTube dan Facebook RRI Mamuju. Ada banyak hal positif dalam dialog ini yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya harus dalam peringatan Maulid Nabi tentunya, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Demikian ya, pendengar, kami pamit undur diri dalam ruang dengar Anda. Terima kasih telah membersamai kami. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nita Wahyuni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Memuju Kanal Informasi dan Inspirasi. Baru saja kami hadirkan program Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat. Tadi bersama dengan Ustaz Haji Kasman Hamal di Pandul Nita Wahyuni. Dan tadi adalah merupakan paket siaran ulang yang kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda. Kami masih terus menemani Anda dengan beberapa rangkaian program selanjutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Memuju Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
2: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
1: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
3: Riba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
4: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
5: Nabi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali, ya. La yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
1: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
6: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
7: Assalamualaikum.
6: Iya, dengan siapa di mana?
7: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
6: Oke, silakan.
7: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita
8: boleh
7: membedakan
8: jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah.
6: Okay.
8: Masalah suami istri, masalah.
1: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Papasang Halabi.
1: Menurut Seito Mewit dari Pirombongi, itu ada falsafahnya mengatakan kalau api amarah sedang menyala pada istrimu, tampillah sebagai air yang mengalir seperti air yang menyirami Nabi Ibrahim. Dan kalau suamimu yang menyalakan api amarah, hadirlah sebagai penyejuk jiwa. Sebaliknya, kalau istrimu marah, maka suami tidak boleh berkata, kalau kamu nyalakan lilin, saya nyalakan kompor gas. Tidak boleh. Kesiapan kita, as-sabru ala lisanin nisa'i mimma yumtahanu bihil awliya. Sabarnya suami terhadap sikap istri itu menjadi sebuah tanda bahwa laki-laki itu akan menjadi waliullah. Yang menurut dia.
0: Saksikan selengkapnya di YouTube channel RRI Mamuju Papasang Halabi setiap Jumat pukul 13.30. Pro 1 RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Halo RRI.
6: Pro 1 dan 100,2 FM, Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum dan selamat pagi menuju siang bagi para pecinta Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Hari ini hari Selasa 25 Agustus 2026, saya bersama dengan...
7: Ya, saya Indah.
6: Kita
7: kembali hadir di program acara Halo RRI. Untuk Anda yang mempunyai aduan, masalah, kendala seputar pelayanan publik maupun pelayanan jasa yang ada di pemerintahan Sulawesi Barat, boleh Anda sampaikan di kami di 0822-9609-0996
6: atau di 0426-2322-443. Dan jangan lupa juga bagi Anda pendengar juga pemirsa bisa menyaksikan siaran Halo RRI secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube-nya RRI Mamuju. Jadi nanti Anda bisa menyampaikan aduan, aspirasi ataupun apresiasinya mengenai pelayanan publik langsung di kolom komentar yang nantinya akan kita bacakan dan kita teruskan kepada instansi terkait.
7: Baik, banyaknya berita terkait dengan kebakaran ya akhir-akhir ini, dan Mamuju menjadi salah satu tempat yang juga banyak berita kebakarannya ya. Dan seperti berita yang diinformasikan di Instagram info Mamuju _ ini, bahwa adanya kebakaran lahan di dekat air terjun Salasang, Sandoang, Kaluku pada kemarin ini tanggal 24 Agustus ya 2026, dan penyebab kebakarannya ini masih belum diketahui.
6: Iya, dan kejadian kebakaran ini memang sudah beberapa kali terjadi ya dalam kurun waktu satu bulan kebelakang. Dan semoga Anda pendengar juga pemirsa selalu waspada. Dan apabila ada indikasi hal-hal yang bisa menyebabkan kebakaran yang ada di sekitar Anda, mungkin Anda bisa segera melaporkan kepada instansi terkait ya, atau bisa juga nanti menyampaikannya kepada kami di Halo RRI. Kami tunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: the turn.
1: Nak, sudah malam. Dari tadi ibu panggil-panggil kamu, tapi kenapa kamu tidak pernah menjawab?
2: Apa sih bu? Lagi main, jangan diganggu dulu.
1: Ibu cuma khawatir nak, kamu belakangan ini jadi sering menyendiri, tidak mau keluar, tidak mau dengar siapapun.
2: Di sini lebih jelas bu, di luar itu banyak yang salah, di game, di grup, semua udah dijelaskan.
1: Nak, kalau kita mulai merasa hanya diri kita yang benar dan orang lain selalu salah, itu tandanya yang perlu diwaspadai adalah diri kita.
2: Saya tahu apa yang saya lakukan, Bu.
1: Iya, ibu tidak melarang kamu untuk bermain ataupun mencari tahu hal lain. Tapi, jangan sampai hal itu membuat kamu jauh dari keluarga, apalagi dari nilai-nilai kebaikan. Radikalisme sering datang diam-diam, nak. Lewat kebiasaan yang membuat kita keras, mudah marah, dan juga menutup diri seperti ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofan Ansari, selaku PS Kasat Gaswil Densus 88 Anti Teror Mabes Polri wilayah Sulawesi Barat, menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat untuk menghindari paham-paham iret, intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Mengingat sudah banyak dan sudah ada embrio di wilayah Sulawesi Barat, terutama anak-anak di bawah umur, untuk lebih pengawasan orang tua terhadap penggunaan media sosial. Kami berharap dampingi mereka, awasi mereka agar tidak mudah terpapar oleh paham radikal. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf Bu, mungkin saya terlalu terbawa.
1: Iya nak, tidak apa-apa. Yang penting mulai sekarang kita saling mengingatkan ya.
4: Jangan biarkan radikalisme tumbuh dari sikap menutup diri. Pesan ini disampaikan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Densus 88 Polri, Satgaswil Sulawesi Barat.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali masih bersama saya Dwita.
1: Iya, dan saya Indah.
0: Dalam program acara Halo RRI.
1: Iya, kami hadir untuk membahas terkait dengan aduan masalah juga kendala yang Anda hadapi yang berkaitan dengan pelayanan jasa maupun pelayanan publik yang ada di pemerintahan Sulawesi Barat. Bisa Anda sampaikan di 0822-9609-0996
0: atau di 0426-2322-443. Dan bisa juga bagi Anda yang saat ini sedang menyaksikan secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju, nanti boleh menyampaikannya dengan mengirimkan pesan di kolom komentar.
1: Iya, disertai dengan nama juga alamat yang lengkap ya. Dan lebih bagus lagi jika ada foto ataupun video pendukung dari aduan Anda. Nah, untuk aduan bisa berupa pengaduan jalan yang belum rapi atau belum betul ya, jalannya masih rusak, ataupun kendala terkait dengan air, atau yang saat ini sedang booming itu terkait dengan kebakaran. Seperti berita yang satu ini juga ini, kembali terjadi kebakaran di wilayah Rangas, di lahan milik warga yang hangus ini diduga ulah anak yang bermain api ya. Ini tepatnya di Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Sulawesi Barat ya, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat ya. Tepatnya di wilayah Rangas Timur RT1 di lapangannya ini ya.
0: Oke, memang kemarin kita sempat melihat ya.
1: Iya, sempat melihat ada mobil pemadam kebakaran yang melintas di sekitaran Rangas memang. Dan itu sepertinya menandakan memang telah terjadi kebakaran ya.
0: Ya, dan ini informasinya juga bahwa dikatakan bahwa diduga akibat ada anak yang sedang bermain api. Ini juga mungkin menjadi pengingat untuk kita semua, apalagi para orang tua, untuk lebih mengawasi lagi anak-anaknya saat bermain begitu ya.
1: Iya, betul sekali, karena ini masih masuk ke dalam musim kemarau. Jadi penyebab atau ya pemicu ya, pemicu kecil-kecil tuh memang bisa mengakibatkan kebakaran yang cukup besar, karena kemarau ini kan panas, kering begitu ya. Dan kita doakan semoga di wilayah-wilayah lainnya tidak terjadi lagi kebakaran ataupun berita-berita terkait kebakaran ini ya.
0: Iya, baik. Untuk itu bagi Anda pendengar juga pemirsa, kami masih membuka ruang untuk Anda yang ingin menyampaikan interaksi mengenai aduan pelayanan publik dan juga pelayanan jasa yang ada di sekitar wilayah Sulawesi Barat. Boleh di 0426232443 atau di WhatsApp di
1: 0822-9609-0996.
0: Kami masih menanti hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Ya, 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih ditemani oleh Dwita.
1: Ya, dan saya Ida dalam program acara Halo RRI.
0: Iya. Dan sebelum kita berakhir nih, karena ini sudah di penghujung acara ya. Sudah sisa 4 menit menuju pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ada aduan yang masih kemarin dari Aldi terkait dengan perbaikan bendungan di perbatasan Pinrang dan juga Polman. Juga ada aduan yang masuk dari Udin di Majene terkait dengan kelompok tani Batu Suso di Majene, di mana masih ada jalanan rusak sekitar 200 meter. Dan juga aduan dari Rendra di Mamuju terkait perbaikan jalan di Padang Panga Mamuju yang menanyakan kapan diperbaiki. Terima kasih atas aduan yang masuk dan juga interaksi yang masuk dari Anda. Dan bagi yang belum berkesempatan untuk menyampaikannya secara langsung di hari ini, nanti bisa menyampaikannya melalui apa, Ninda?
1: Melalui chat WhatsApp maupun voice note di 0822-960-90996, disertai dengan nama dan alamat yang lengkap untuk verifikasi kami ke pihak instansi terkait dalam memberikan solusi kepada Anda ya. Bagus juga jika disertai foto dan juga video pendukung.
0: Iya, karena foto dan video pendukung ini nanti bisa menjadi salah satu hal,
1: gambaran ya, ya
0: gambaran yang nantinya bagi instansi terkait ini untuk mencari solusi yang paling tepatnya seperti apa, ya, begitu ya.
1: Betul sekali. Jadi kami tunggu aduan Anda yang masuk di luar jam live Halo RRI ini ya. Dan kalau gitu, saya Indah
0: dan saya Dwita pamit. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar siang hari ini kembali saya Nita Wahyuni hadir dalam ruang dengar Anda dalam yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah di siang hari ini dengan berbagai rangkaian siaran dan informasi menarik tentunya. Jadi pastikan Anda untuk tetap memonitor kami baik dalam frekuensi 96, 97,6 ataupun melalui frekuensi 100,2 MHz. Beberapa siaran pendengar juga kami aktif live secara visual di Pro 1 RRI Mamuju di YouTube dan Facebook, jadi Anda bisa berkunjung juga ke sana dan komentar-komentar Anda juga akan kami hadirkan dalam ruang dengar Anda.
1: Kamu dengar gak tadi? Katanya perempuan itu gak cocok jadi pemimpin.
2: Banyak yang bilang memang laki-laki yang paling pas untuk jadi pemimpin. Tapi mereka juga bilang kalau laki-laki itu gak boleh capek dan ngeluh.
3: Pengarus utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tetapi tentang keadilan, kesetaraan, dan saling menghargai peran dalam keluarga, masyarakat, hingga pembangunan daerah. Ikuti dialog interaktif pengarus utamaan gender bersama RRI Mamuju yang akan membahas berbagai perspektif dan isu gender yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar siang hari ini bersama saya Nita, kita masuk dalam segmen dialog interaktif, dan hari ini kami hadirkan dalam ruang dengar Anda dialog interaktif pengaruh utamaan gender bersama dengan Duta Genre. Nah, Duta Genre ini pendengar adalah Duta Generasi Berencana, adalah perwakilan remaja yang menjadi agen perubahan tentunya untuk mengajak remaja lain merencanakan masa depan yang lebih baik. Dan siang hari ini pendengar Pro 1 RRI Mamuju hadir dengan topik remaja berdaya, masa depan terjaga bersama mencegah perkawinan usia anak. Dan telah hadir narasumber di Pro 1 RRI Mamuju pendengar di siang hari ini, ada Aldi J. Pawali atau Alden, ini adalah Duta Genre. Selamat siang Alden.
1: Selamat siang Kak.
0: Oke, apa kabar?
1: Alhamdulillah luar biasa, maha dahsyat.
0: Oke, baik. Pendengar, ini sesuai dengan topik kita di hari ini, tentu perkawinan ini bukanlah, atau pernikahan dini, perkawinan anak, bukan tentu sekadar persoalan. Ini bukan tentang ya siapa yang menikah gitu, tetapi berkaitan juga dengan banyak hal. Ini berkaitan dengan pendidikannya, kesehatannya, masa depannya, dan lain-lain. Nah, lalu bagaimana peran Duta Genre di sini dalam mencegah hal-hal ini, dalam mengajak teman-temannya untuk mari memilih jalan yang berbeda dulu sebelum menikah, karena kalau menikah ada-ada gitu. Nah, hari ini kita akan membahasnya pendengar, jadi Anda juga bisa bergabung bersama kami di siang hari ini. Jika ada yang ingin Anda sampaikan atau opini Anda, pertanyaan terkait dengan topik kita di siang hari ini, boleh bergabung dalam layanan telepon interaktif di 0822-9609-0996 atau 0426-2322-443. Dan pendengar di siang hari ini, Pro 1 RRI Mamuju juga telah melakukan siaran langsung di YouTube dan Facebook RRI Mamuju. Anda juga bisa memonitor dari sana, karena di sana kami hadir secara visual. Nanti komentar Anda akan kami hadirkan di ruang udara bersama saya di sini dan bersama dengan Alden. Alden, karena ini topiknya tentang pernikahan dini, tentang bagaimana menjaga masa depan dan mencegah pernikahan di usia anak. Kalau menurut Alden sendiri, apa sebenarnya itu pernikahan dini atau perkawinan usia anak, dan mengapa itu penting untuk dicegah? Silakan.
1: Iya, terima kasih Kak, dan selamat siang. Sebelum menjawab, saya mau sapa Sobat RRI dulu nih, ya, Kak.
0: Silakan.
1: Halo Sobat Pro RRI 1 Mamuju, selamat pagi. Saya Alden di sini, dan tentunya pada hari ini kita akan membahas mengenai pernikahan dini nih, Kak. Nah, tapi sebelum itu saya mau koreksi dikit nih, Kak. Genre itu dibacanya bukan genre, Kak. Tapi kita dibacanya genre, karena ini cara pembacaan bahasa Indonesia gitu, Kak. Jadi dia dibacanya itu genre, bukan genre, Kak. Genre atau generasi berencana. Tentunya kita bakal membahas mengenai bagaimana kemudian setiap remaja ini berhak memiliki perencanaan untuk masa depannya sendiri. Termasuk merencanakan pernikahannya. Karena kemudian, Kak, menikah kan merupakan salah satu kesempurnaan agama nih, Kak. Menyempurnakan separuh agama kita sebagai seorang Islam gitu, Kak. Nah, bagaimana kemudian dan kenapa pernikahan dini ini penting untuk selalu kita bahas? Nah, saya mau kaitkan dulu ke salam genre, Kak. Kita di genre ini ada salam loh, Kak. Salam genre, jawabnya salam. Jawabnya seperti ini, Kak. Nah, hal ini kemudian bukan hanya sekedar salam-salam aja tanpa arti gitu, Kak. Salam genre tersendiri itu seperti ini, memiliki makna. Kita itu Zero Campaign. Seperti modelnya begini, Kak, zero. Zero berarti nol. Kita katakan tidak terhadap tiga hal. Apa kemudian ketiga hal tersebut? Yang pertama adalah say no, katakan tidak terhadap early marriage. Atau pernikahan dini. Atau sex before marriage. Nah, kemudian yang kedua, Kak, yaitu free sex. Atau seks bebas. Dan yang terakhir adalah say no to drugs. Atau katakan tidak kepada nafsa, narkotika, dan psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kenapa kemudian ketiga hal tersebut yang kita gaungkan, Kak? Mm-hmm. Karena menurut saya sendiri, Kak, ketiga hal tersebut adalah pondasi utama. Mengapa kemudian banyak hal-hal krusial yang terjadi kepada remaja? Bukan hanya sekedar ketiga hal tersebut, namun apabila ketiga hal tersebut ada salah satunya yang dilakukan, menurut saya kedua hal lainnya itu ngikut. Mm-mm. Dan banyak dampak-dampak buruk lainnya. Mm. Nah, menurut saya sendiri, Kak, pernikahan dini ini, wah, sangat banyak faktor-faktor buruk atau dampak buruknya. Enggak ada dampak positifnya sama sekali menurut saya.
0: Tidak ada dampak positifnya sama sekali.
1: Enggak ada dampak positif sama sekali dari pernikahan dini ini. Mm-mm. Karena yang pertama yaitu dampak buruk yang sangat saya lihat di lapangan ini, Kak, yaitu remaja-remaja yang kemudian melakukan pernikahan sebelum usia mereka itu sudah cukup matang, akan menyebabkan anaknya itu stunting, Kak.
0: Mm, berarti salah satu penyebab anak stunting adalah pernikahan dini.
1: Pernikahan dini. Mm-mm. Pernikahan dini. Dan kemudian, Kak, sangat banyak faktor-faktor lainnya yang menyebabkan pernikahan dini ini terjadi. Saya bagi menjadi dua hal ya, Kak. Mm-mm. Ada faktor internal dan kemudian ada faktor eksternalnya. Mm-mm. Faktor internalnya sendiri yaitu dari remajanya sendiri, Kak, bisa dikatakan. Itu karena mereka kemudian melakukan seks bebas, mohon maaf. Mereka tidak fokus dan tidak melanjutkan pendidikan. Karena pendidikan itu sangat penting loh, Kak, untuk membentuk psikologis dan pemikiran seseorang. Mm-mm. Dan kemudian yang terakhir tadi yang saya sebutkan, Kak, yaitu faktor eksternal. Itu dari budaya yang terbentuk di lingkungan mereka. Dan kemudian ya bisa dikatakan, mohon maaf, orang tua nih yang belum melek, belum aware terhadap dampak buruk dari pernikahan dini itu sendiri. Mm-mm. Itu sih, Kak.
0: Kalau Alden sendiri ini adalah duta genre di Mamuju atau Sulawesi Barat?
1: Saya sendiri, Kak, kebetulan duta genre. Kalau dibahas mengenai duta genre apa, Kak, saya itu awalnya duta genre desa atau kelurahan. Duta genre kelurahan Sirindu. Kemudian saya mengikuti pemilihan di kecamatan. Mm-mm. Terpilih lagi di kecamatan sebagai duta genre kecamatan Pamboang. Mm-mm. Dan kemudian mengikuti pemilihan lagi di kabupaten, mm-hmm. terpilih lagi menjadi duta genre Kabupaten Majene. Dan kemudian memiliki kesempatan yang sangat luar biasa untuk membawakan nama Majene di ajang Provinsi Sulawesi Barat untuk mengikuti pemilihan duta genre Sulawesi Barat tahun 2024. Dan kemudian terpilih menjadi Duta Genre Sulawesi Barat, Intelijensia Sulawesi Barat tahun 2024.
0: 2024, keren. Ini karena akan saya kaitkan dengan pertanyaan selanjutnya. Ini berarti kalau misalnya duta genre Sulawesi Barat, kita bahas berarti secara umum Sulawesi Barat ya?
1: Boleh.
0: Oke, ini kalau dari data-data dari duta genre sendiri, ini bagaimana realitas sebenarnya pernikahan usia dini di Sulawesi Barat secara umum?
1: Oke, Kak, berbicara mengenai secara umum nih, Kak, angka pernikahan dini di Sulawesi Barat itu angkanya sudah mencapai, terakhir saya baca nih, Kak, 11,47%. Yang kemudian kalau berbicara di skala nasional, kita berada di urutan 8.
0: Urutan 8. Dari seprovinsi ya? Seprovinsi di Indonesia?
1: Se-Indonesia kita urutan ke-8, Kak.
0: Wow.
1: Hal yang malu dong, Kak.
0: Iya.
1: Hal yang tidak dapat kita banggakan. Mm-mm. Kita berada di posisi 8. Hal tersebutlah yang kemudian banyak kita gaungkan, Kak. Mm-mm. Berbicara mengenai fakta di lapangan, sangat miris, Kak. Mm-mm. Sangat miris. Banyak peraturan yang kemudian telah diupayakan oleh negara, Kak. Salah satunya penetapan usia untuk pernikahan. Mm-mm. Itu setelah ada revisi yang tadinya itu tidak setara nih, Kak. Mm-mm. Antara perempuan dan laki-laki, di mana perempuan itu di usia 16 tahun dan laki-laki di usia 19 tahun. Namun ketika undang-undangnya diperbaharui di undang-undang nomor 16 tahun 2019, kemudian disetarain, Kak. Laki-laki 19, perempuannya juga 19. Namun fakta di lapangan tidak seperti itu, Kak. Mm-mm. Masih sangat banyak yang terjadi di lapangan itu mereka melakukan pernikahan dini karena beberapa faktor yang saya sebutkan tadi, Kak. Mm-mm. Faktor pendidikan, faktor budaya, kemudian faktor dari internal mereka sendiri. Mm. Kemarin ada program Forum Genre Kabupaten Majene. Kami itu namanya, Kak, genre mengabdi. Mm-mm. Genre mengabdi, kita masuk ke pelosok. Yang kemudian kan selama ini kita ngelakuin sosialisasi itu banyak kan, paling kita lakuin di kota-kota terdekat yang bisa kita jangkau di Kabupaten Majene. Kita belum pernah menyasar yang susah untuk diakses. Mm-mm. Kemudian kita carilah, Kak, di mana sih yang kemudian agak susah diakses untuk dilakukan sosialisasi biar semua remaja ini aware sama dampak, beberapa dampak buruk dari pernikahan dini ini sendiri. Dan kemudian kita adalah salah satu desa di Kabupaten Majene itu Adolang sama Adolang 2. Dia itu tiga deh kak, Adolang, Adolang 2 dan Banua Adolang yang sangat terpencil kak. Sangat terpencil dan menurut saya mereka gak bakal dapat informasi-informasi tersebut kalau kita gak jangkau langsung ke sana. Akhirnya kita ke sana kak bersama DPPKB, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Majene. Kita kemudian menyasar remaja, kita melakukan sosialisasi, membahas mengenai pernikahan dini. Nah, kemudian tidak sampai di situ kak. Setelah selesai program dari Kabupaten Majene ini kak, kita bersama Forum Genre Provinsi Sulawesi Barat, bersama ketua forum sebelumnya, Rian Maulana, beliau melakukan kolaborasi yang kemudian kita di backing sama perkumpulan warga muda berdaya untuk masukin proposal ke Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga. Dan kemudian luar biasanya kak, kita mendapatkan predikat sebagai proposal terbaik yang masuk di proposal Good Game-nya mereka. Karena proposal itu mereka nih cari program tentang inklusivitas dan kesetaraan gender. Kemudian kita masukin program tersebut, kita masukkan proposalnya dan kita diakuin sebagai proposal terbaik yang masuk ke mereka.
0: Itu proposalnya tentang?
1: Tentang si Paingarang kak. Si Paingarang tersendiri itu berasal dari bahasa Mandar, bahasa daerah kak. Si Paingarang itu tahu gak kak artinya?
0: Si Paingarang tuh saling mengingatkan.
1: Bener ya? Banget kak. Si Paingarang itu saling mengingatkan. Yang kemudian berangkat dari namanya kak, saling mengingatkan. Kita sebagai remaja, untuk remaja saling mengingatkan. Nah, dalam program tersebutlah kemudian kita sebenarnya kegiatan ini kita terstruktur di 6 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Saya sendiri kak menangani yang ada di Kabupaten Majene. Dan saya memiliki inisiasi untuk, wah kayaknya saya harus kembali ke Banua Adolang deh bawa program ini. Kak, kita ke Banua Adolang itu gak ada akses. Kita jalan sekitar hampir sejaman. Kita membelah hutan buat ke Banua Adolang itu sendiri. Dan wah, jalanannya bukan jalan yang sekedar jalan kak. Kita ngedaki, kita turun, kita lewati lembah, kita lewatin pokoknya.
0: Lebih satu jam ya.
1: Kurang lebih satu jam di tengah hutan.
0: Baik, kita terima dulu penelpon. Ada penelpon yang mencoba bergabung bersama kita di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, selamat siang Bapak. Dengan siapa, di mana?
2: Ya, selamat siang juga Bu. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik. Ini saya bicara dengan siapa di ujung telepon?
2: Oh, dengan Pak Rahim yang ada di Kabupaten Polman.
0: Pak Rahim di Polewali Mandar, silahkan Pak.
2: Oke, makasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Namun pada siang hari ini saya sangat tertarik dengan adanya tema atau
0: terkait pernikahan dini.
2: Ya, adanya pernikahan dini. Sebenarnya Pak Bu, faktor apa sebenarnya yang kita buat ini baru bisa ada dipecahkan seperti ini? Karena saya yakin bahwa bila mana terus-terus seperti ini, saya rasa itu tidak terbaik bagi kita sendiri ya, atau bagi masyarakat pada umumnya. Kenapa saya katakan? Karena jangan sampai kalau adanya pernikahan dini kita tidak awasi dan terlanjut buat nikah dengan anak seperti ini, lalu dia ada punya anak, bagaimana itu bikin dia punya buku nikahnya nanti. Jadi mohon dijelaskan betul-betul Pak ini, karena tidak mungkin nanti ada anak baru ada buku nikah, di luar dulu buku nikah baru ada anak. Oke, makasih Bu. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahim dari Polewali Mandar. Ini terkait dengan mungkin banyaknya kasus ya yang terjadi yang Pak Rahim lihat juga. Nah, apakah dari Alden sendiri ini mengetahui bagaimana cara membuat buku nikah untuk anak-anak yang menikah di bawah dengan usia sesuai dengan syarat dan ketentuan?
1: Oke, baik Kak, sejauh ini saya dapat informasi tuh kalau mereka belum cukup umur nih menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di mana usia laki-laki dan perempuan itu 19 tahun usia layak menikah untuk kemudian dapat mendapatkan buku nikah. Mereka itu datang mengajukan ke pengadilan sih Kak. Mm-mm. Sejauh ini informasinya saya dapatin itu aja sih.
0: Iya, jadi harus datang ke pengadilan dulu untuk mengurus baru nanti keluar akta nikahnya ya.
1: Iya, seperti
0: oke.
1: Itu,
0: seperti itu mungkin Pak Rahim, untuk lebih jelasnya mungkin kami akan hadirkan narasumber yang lebih detail lagi. Karena di sini kami menghadirkan Duta Genre, ini adalah anak muda yang mungkin terkait dengan hal itu. Mungkin tahu tapi takutnya salah bicara nanti.
1: Takutnya begitu sih
0: ya,
1: Kak.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Rahim. Dan untuk penelpon lainnya yang mau bergabung bersama kami di siang hari ini boleh bergabung. Oke, kita terima penelpon selanjutnya. Jangan lupa pendengar bahwa narasumber kita hari ini adalah seorang anak muda berusia
1: 22 tahun
0: adalah seorang duta genre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nita.
0: Ya, dengan siapa di mana ini, Pak?
2: Dengan Pak Salman di Polmandar.
0: Pak Salman di Polewali Mandar. Apa kabar, Ki?
2: Alhamdulillah baik. Seperti
0: baik.
2: Teman-teman yang ada di studio sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Salman.
2: Assalamualaikum narasumber.
1: Waalaikumsalam, Pak.
2: Duta Genre. Kata yang agak kurang terlihat kita ya. Namanya Duta Genre. Tapi benar pembentukan ini tentu ada tujuan. Outputnya apa? Ya. Beberapa tahun berdiri ini Duta Genre, tentu kita akan bicara hasil. Kalau semakin dan tentunya berarti tidak ada keberhasilan. Nah, jadi yang diapresiasi itu adalah proposalnya terbaik, bukan itu adinda. Tapi yang harus jadi tujuan itu adalah baik terubat dari banyak pernikahan dini itu berubah menjadi sedikit, itu berhasil kalau memang itu outputnya. Jika saya makin tambah banyak, ada apa? Berarti masih kurang, masih perlu ditambah pengamannya masih kencang. Kalau soal meningkat dari tahun ke tahun selalu meningkat, berarti organisasi kita bicara hasil.
0: Baik.
2: Hasilnya itu yang utama, karena ketika kita bicara proses ini kan kita masuk Duta Genre ini kan proses ini. Karena pendampingan, penyampaian kepada masyarakat tentang bagaimana perubahan undang-undang kemarin itu saya teruskan, karena mungkin pikiran teman-teman pembuat undang-undang berpikir wah akan mengurangi. Tidak, justru itu akan menambah. Karena tadinya yang bisa kawin jarang usia umur 17 itu setidaknya boleh. Akhirnya apa? Karena mau kita dalam usia semakin tambah.
0: Baik Pak Salman, ini suaranya putus-putus.
2: Bagaimana kalau dia tidak sanggup menunggu? Sanggup menunggu itu sampai 2 tahun kembali. Itu dari 17 kalau tidak salah kemarin sudah 17 tahun dan 19 ya. Nah ketika dia sudah menunggu seperti ini, dia kan tergantung ke siapa menunggu. Kalau dia tidak siap, karena ini proses seperti ini, proses alam, sesuatu yang tidak bisa ke. Karena itu persoalan perasaan, persoalan emosi apa penyebabnya. Ketika kita memperbaiki sesuatu, kita akan tahu apa sih penyebabnya. Nah di situ simpul-simpul itu yang kita buka penyebabnya apa sampai terjadi seperti itu. Kalau kita bicara data-data hari ini, ya data semakin meningkat. Berarti ya keberhasilannya masih jauh panggang dari api. serasa itu dijelaskan apa penyebabnya dan bagaimana tujuan berdirinya duta genre ini.
0: Baik.
2: Karena itu yang penting harus kita pahami. Makasih banyak.
0: Baik.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Salman sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Sehat-sehat selalu Pak Salman dan keluarga di Polewali Mandar. Ada beberapa poin dari Pak Salman tadi, ini terkait dengan duta genre itu sendiri, seperti apa outputnya duta genre. Kemudian kalau by data itu kenapa bertambah katanya untuk angka perkawinan ini dan apa sebenarnya penyebabnya, selain mungkin itu yang faktor internal dan eksternal tadi, itu mungkin lebih detail lagi yang dikaitkan dengan masyarakat seperti apa dan bagaimana duta genre hadir di situ untuk mencegah hal-hal tersebut. Mungkin silakan Alden.
1: Iya, baik. Siapa tadi?
0: Pak Salman.
1: Oh, Pak Salman. Selamat siang Pak Salman di sana di Polewali Mandar. Dan kemudian menanggapi pertanyaan Pak Salman, apa kemudian output kami sebagai duta genre, perlu kita ketahui bersama Pak bahwa kami ini di bawah naungan BKKBN atau Kemenduk Bangga, dan kemudian kita tidak bergerak sendiri, melainkan kita bergerak atas dasar beberapa program-program dari BKKBN. Dan dari situ perlu kita ketahui bersama juga bahwa tanggung jawab ini bukan hanya sekedar tanggung jawab duta genre semata, melainkan tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat Indonesia, terlebih masyarakat di Sulawesi Barat. Nah, terkait mengenai kenapa sih kemudian persentase data pernikahan dini ini tidak menurun, melainkan wah ini meningkat. Nah, mengenai hal tersebut, kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kita sudah berusaha dengan beberapa program yang kemudian kita usungkan dan kita laksanakan bersama. Namun apalah daya program-program tersebut kalau beberapa dari kita tidak menyadari dan tidak aware akan hal itu. Kalau cuma kita sebagai duta genre yang berusaha, kalau cuma kita sebagai duta genre yang kemudian menginfluence masyarakat mengenai dampak buruk pernikahan dini, zero sih Kak. Artinya nol lagi kalau hanya kita yang berusaha tanpa ada kaitan yang lain. Karena pernikahan dini ini penyebabnya banyak Kak. Selain faktor ekonomi, selain faktor sosial budaya, selain faktor pendidikan, juga karena faktor orang tuanya.
0: Kenapa orang tuanya?
1: Orang tuanya nih Kak, berbicara pengalaman saya di lapangan Kak, pada saat itu di salah satu desa lokus stunting dan lokus pernikahan dini, pada saat di sana saya sempat berbincang dengan salah satu orang tua yang kemudian anaknya menikah dini. Tapi saya pendekatannya cerita-cerita dulu nih Kak, baru bahas hal tersebut. Banyak mindset di mana kita berbicara kesetaraan gender Kak. Katanya perempuan ujung-ujungnya bakal di dapur juga. Ngapain sekolah tinggi-tinggi? Ngapain lama-lama disekolahin dengan biaya yang tentunya gak murah? Padahal ujung-ujungnya bakal di dapur. Nah, berangkat dari mindset tersebut, kita berusaha mengubah mindset itu menjadi perempuan juga bisa. Perempuan ujung-ujungnya gak bakal di dapur. Perempuan juga bisa memimpin. Perempuan juga bisa memiliki mimpi. Nah, terus mindset orang tua tersebutlah Kak.
0: Dan ini banyak ditemukan di lapangan?
1: Banyak ditemukan di lapangan Kak. Jadi faktornya bukan hanya sekedar remajanya doang yang mau menikah dini. Bukan hanya faktor, wah, saya mau nikah deh, kayaknya saya sudah siap untuk menikah. Bukan Kak, melainkan banyak faktor lainnya yang kemudian menyebabkan hal tersebut. Dari orang tuanya sendiri itu bisa jadi karena mereka ingin menutup, mohon maaf, ada utang-utang yang kemudian akan lunas apabila anak mereka dinikahkan.
0: Itu masih terjadi di Sulawesi Barat?
1: Masih terjadi Kak. Masih terjadi untuk menutupi ekonomi, kemudian mereka dinikahkan. Jadi bisa saya katakan ini bukan hanya sekedar tanggung jawab sebagai duta genre, tapi melainkan tanggung jawab kita bersama kalau kita aware terhadap hal tersebut.
0: Nah ini kalau duta genre sendiri sebenarnya dia tujuannya untuk?
1: Kita tujuannya itu seperti yang saya sebutkan tiga tadi Kak, untuk menghilangkan ketiga hal yang saya sebutkan
0: tadi. Yang pertama itu tadi.
1: Pertama tadi Kak, pernikahan dini, kemudian yang kedua seks bebas atau free sex, mohon maaf, dan yang terakhir itu
0: narkoba dan lain-lain,
1: narkotika
0: gitu.
1: Sebenarnya kita ada banyak materi Kak di genre, ada 8 substansi genre. dan ketiga hal tersebut masuk, dan kesetaraan gender juga masuk, Kak, ke dalam 8 substansi genre tersebut. Jadi berbicara mengenai upaya kita sudah berupaya semaksimal mungkin. Saya bahas si Pengarang lagi, Kak. Si Pengarang kita punya batch 2 sekarang sementara berlangsung, Kak. Si Pengarang kedua.
0: Ini dia turun ke lokasi-lokasi.
1: Ke lokasi, Kak, kita
0: terjun langsung. Untuk sosialisasi.
1: Untuk sosialisasi merangkul remaja, pendekatannya kepada remaja, Kak.
0: Apa tindak lanjut dari hal ini?
1: Nah, kalau tindak lanjut di batch 1 kemarin, kita hanya melakukan sosialisasi semata. Di batch 2 ini, Kak, kita dirangkul sama Jarum, Kak. Kita dirangkul sama Jarum, pendanaannya dari Jarum. Kembali melalui ketua saya sebelumnya, ada Rian Maulana, Rian Fikri Maulana. Kita dirangkul sama Jarum, kemudian dengan proposal lagi, Kak, kita berjalan. Karena pada saat ini, 0 rupiah sedang berlangsung kepada program-program kami karena adanya...
0: Seperti apa programnya?
1: Nah, program kami ini, Kak, si Pengarang saling mengingatkan lagi, Kak. Kita ini puncaknya itu, kita usahain ada output, yaitu perda. Perda, mohon maaf, Kak. Perdes, peraturan desa.
0: Peraturan desa untuk?
1: Untuk pernikahan dininya, Kak. Agar kemudian pernikahan dini tidak marak dilakukan, melainkan ada peraturan yang dibuat di desa tersebut. Nah, karena kita ini seperti yang saya sebutkan tadi, Kak, kalau hanya remaja yang diinfluence bakal susah, karena ada faktor eksternal juga, yaitu orang tua. Kita nggak mungkin juga sosialisasi di depan orang tua karena jatuhnya kurang sopan sih, Kak, menurut aku.
0: Menggurui ya, karena ada
1: jatuhnya
0: dinas.
1: Jatuhnya menggurui, Kak.
0: Dinas itu ya jadinya dinas yang menaungi dari Duta Gender
1: dinas
0: ini.
1: Dinas yang menaungi, namun pada program kali ini, Kak, kita mengajak kolaborasi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat yang baru untuk kemudian melakukan sosialisasi nanti puncaknya tanggal 9, Kak. Untuk sosialisasi kepada orang tua juga. Jadi kami mengundang remaja dan juga mengundang orang tua, Kak.
0: Sosialisasi kepada orang tua, remaja.
1: Juga,
0: ini lokusnya di mana tadi?
1: Lokusnya sekarang kita di Tamerodo Sendana. Salah satu desa di Tamerodo Sendana.
0: Tamerodo Sendana.
1: Tamerodo Sendana di Kabupaten Majene, Kak.
0: Kabupaten Majene.
1: Kabupaten Majene, benar.
0: Ini, Kak, kenapa memilih lokus itu? Apakah sebelumnya ada data yang mengatakan bahwa di sana memang tinggi angka pernikahan dininya, atau kenapa memilih desa itu?
1: Iya, salah satunya karena hal tersebut, Kak. Karena desa tersebut tinggi pernikahan dininya. Dan kemudian yang kedua adalah kita cari desa yang dapat berkolaborasi dengan kita juga, Kak. Dan sumber daya manusia kita juga banyakkan di sana, Kak.
0: Oh alah, oke, baik. Kita mencoba untuk ada penelpon lagi yang masuk di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Pak Salman, Mbak Nita.
0: Oh ya, silakan Pak Salman.
2: Nah, begini, menarik tadi, tapi ada yang mungkin lupa terlewatkan ini. Yang kenyataan di lapangan. Kalau menurut saya mati di lapangan, itu faktornya adalah ponsel.
0: Oh, ponsel. Ya, kenapa, Pak?
2: Tanpa kita sadari bahwa bisa saja ada tamu langsung masuk di kamar. Antara perempuan dan laki-laki. Karena terjadi pernikahan ini kan adanya hubungan-hubungan lain. Nah, itu yang kita tidak sadari. Nah, itu faktor pemicu. Karena kenapa? Tidak ada lagi batasan tentang bagaimana komunikasi. Bahkan bisa saja kita dalam tanda kutip tanpa kita sadar bahwa kita saling menelanjangi. Maaf dalam tanda kutip, mungkin kasar. Karena adanya sosial media seperti ini. Faktor pemicunya itu. Nah, kalau kita bicara tentang ekonomi, apa semua memang masih ada seperti itu. Cara kasar 0,0 sekian persen itu kalau mengacu pada utang, saya kira itu. Tapi faktor memicu yang utama itu adalah ponsel. Karena tidak ada lagi jarak. Bahkan sekarang kita sadari, kita nyata di depan mata kita bahwa sekarang ada orang Sulbar yang menikah dengan orang Perancis. Itu faktornya apa? Ponsel. Banyak kenyataan di lapangan seperti itu. Jadi faktor pemicunya adalah ponsel. Nah, itu coba tolong diterangkan kenapa saya angkat ini, karena saya tunggu-tunggu ada penyampaian hal seperti ini. Berarti teman-teman dari Duta Genre ini tidak temukan di lapangan tentang ponsel. Nah, makanya saya cuma minta hari ini sebagai Duta Genre, ya, tingkatkan semangat kita. Bagaimana bisa merubah sesuai dengan tadi dia punya agenda itu, tujuan itu tentang narkoba apa semua. tolong bagaimana berusaha untuk menurunkan itu kerjasama dengan lapisan masyarakat yang paling terbawah. Karena apapun itu, tanpa bantuan dari masyarakat agak sulit. Nah, tolong jangan cuma narasi diperbaiki, tapi realitas di lapangan. Saya rasa, makasih Mbak Nik.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dari tambahan bahwa salah satu ternyata penyebabnya itu dari telepon genggam atau ponsel, ya ini memang tidak menutup kemungkinan bahwa sekarang dari HP itu semua bisa terjadi. Ini apakah dari Duta Genre sendiri melihat hal ini seperti apa realita di lapangan terkait dengan penggunaan telepon genggam juga?
1: Iya Kak, terkait mengenai penggunaan telepon genggam tidak dapat kita pungkiri. Sekarang setiap manusia kayaknya sudah punya telepon genggam dan kemudian sudah nge-scroll 24/7.
0: Iya HP-nya ya.
1: Di HP-nya Kak, benar banget. Dan kemudian benar banget sama yang dikatain Bapak bahwa salah satu faktornya itu ponsel. Namun Pak, perlu kita garis bawahi bahwa kita Duta Genre ini hanya dapat sekedar untuk menyampaikan dampak buruknya dan melakukan sosialisasi. Terkait mengenai bagaimana kemudian isi ponsel mereka, saya anggap itu privasi Kak. Tidak mungkin juga kita langsung mengecek HP mereka satu-satu. Dan kemudian ngomong ke mereka kalau, wah kalian gak boleh gini, kalian gak boleh
0: intinya
1: gitu.
0: Sosialisasi,
1: intinya kita
0: bagaimana
1: sosialisasi,
0: memanfaatkan Kak. HP itu atau telepon atau ponsel itu agar digunakan dengan baik gitu.
1: Iya
0: ya.
1: Kak, okay. Terkait mengenai cara kita untuk melakukan hal tersebut, kita juga sangat banyak program Kak. Program salah satunya adalah Genre Goes to School. Program saya sendiri pada saat menjabat, atau disingkat dengan GGS, bukan ganteng-ganteng serigala ya Kak. Yeah. Tapi ini Genre Goes to School. Kemudian pada saat Genre Goes to School itu, kita menggaungkan beberapa hal, salah satunya yaitu terkait kebijakan bersosial media atau kebijakan menggunakan sosial media. Bagaimana kemudian kita membatasi diri. Ini terkait pembatasan diri tersendiri, kita sudah melakukan banyak, sangat banyak sosialisasi kepada remaja. Namun kembali lagi, sampai mulut kita pun berbusa, mohon maaf, menjelaskan mengenai dampak buruk dan hal-hal lain dari pernikahan dini dan hal-hal negatif lainnya. Kalau diri mereka sendiri yang tidak mau bergerak, kalau banyak faktor lainnya yang kemudian menyebabkan hal tersebut, kita bisa apa Kak?
0: Iya. Atau dari mungkin gaya proses dari Duta Genre-nya mungkin yang apa ya, yang kayak oh mungkin orang kalau sosialisasi kurang menerima, mungkin ada cara lain mungkin bagaimana agar mengajak mereka tuh bisa oh akhirnya mengerti maksud dan tujuan dari hal tersebut gitu.
1: Iya Kak, terkait mengenai sosialisasi, kita kan Gen Z sekarang itu Kak gampang bosan bisa dikatakan kan Kak.
0: Betul.
1: Terkait mengenai sosialisasi, kalau kita cuma ngejelasin doang nih Kak, pasti mereka kayak boring. Kayak sekolah jatuhnya, kayak dapat pelajaran dari guru kalau kita sosialisasi doang. Kita itu melakukan pendekatan dengan sambil bermain games Kak.
0: Oke.
1: Kita memiliki genre kit. Genre kit itu ada berbagai macam Kak, kayak ular tangga. Ada banyak permainan yang dapat kita lakukan bersama, namun dalam permainannya kita sisipkan materi-materi. Jadi semisal di ular tangga nih Kak, mereka putar dadu, terus dadunya ke materi, misalnya ke pernikahan dini. Kita bahas mengenai itu lagi Kak, seperti itu Kak. Banyak pendekatan yang kita lakukan, salah satu pendekatannya adalah sosial media. Kita banyak melakukan sosialisasi di story Instagram, kita banyak melakukan live Instagram juga Kak. Kita membahas mengenai topik-topik atau isu-isu terkini yang mengikat remaja. Jadi kita tidak hanya sosialisasi ke sekolah doang Kak, kita tidak melakukan sosialisasi boring aja, tapi kita banyak melakukan di sosial media, berbagi poster, story Instagram, membuat video reels, live Instagram juga, live TikTok juga kadang-kadang Kak, untuk membahas mengenai hal-hal atau isu-isu terkini yang krusial mengenai remaja.
0: Berarti semua tempat di mana banyak anak muda berada,
1: dimanapun,
0: Duta Genre itu hadir di sana ya.
1: Iya Kak, karena dari remaja untuk remaja dan oleh remaja.
0: Oke. Karena ini ya realitas di lapangan memang tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak orang yang melakukan apa ya, pernikahan dini begitu. Mungkin karena MBA atau lain sebagainya, disebabkan oleh karena faktor ekonomi dan lain. Ya ini memang butuh kerjasama dari semua pihak. Betul yang dikatakan tadi bahwa tidak bersumber dari remajanya sendiri, tapi mungkin ada salah satu pemicunya ini dari faktor orang tua mungkin yang masih mempunyai prinsip bahwa menikah mau ke saja, jangan mau ke sekolah. Nah ini katanya dikatakan juga tadi bahwa masih banyak dijumpai hal yang seperti itu. Makanya mungkin ini karena pendengar Pro 1 ini karena usia-usia orang tua, mungkin mari kita saling mengingatkan kepada tetangga, kepada saudara-saudara untuk yang menyekolahkan anak, untuk tidak membiarkan anak menikah di usia dini, untuk mengawasi anak. Ya sebenarnya yang paling penting juga adalah tentang pemahaman agama sih, ibadah juga ya. Ya cocok sih bahwa ini butuh kolaborasi dari semua pihak, ya duta genre. Pasti juga punya beberapa program yang tujuan dan output yang diharapkan agar pastinya untuk meminimalisir bahkan menghilangkan pernikahan dini itu sendiri. Ini menarik sekali dan tentunya untuk Anda pendengar yang masih mau bergabung bersama kami di siang hari ini, boleh bergabung di 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996. Jadi boleh bergabung. Mungkin kalau kalau duta genre sendiri, apakah pernah menemukan anak yang awalnya tuh mau menikah memang dari dirinya yang maka saya menikah muda deh?
1: Kalau sejauh ini Kak, kita melakukan sosialisasi dan kemudian pendekatan mengenai, saya bahas pendekatannya dulu Kak. Mm-hmm. Jadi di sekolah juga itu Kak, ada yang namanya PIKR, mm-hmm. Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Jadi kita memberikan ruang yang aman dan nyaman, mm-hmm. kepada sesama remaja untuk kemudian melakukan sharing session, mm-hmm. untuk bercerita, mengeluarkan keluh kesah dan lain-lain. Tapi sejauh ini belum saya dapatkan yang terang-terangan, mm-hmm. buat ngaku kalau saya nikah dari kemauan saya sendiri sih. Hmm. Sejauh ini belum ada saya dapatin Kak.
0: Hmm, belum ada memang yang saya mau nikah muda gitu ya.
1: Iya Kak, saya mau nikah muda tapi ada yang menikah muda karena mohon maaf faktor seks bebas atau hamil di luar nikah. Mm-mm. Mungkin itu kemauan mereka tapi sejauh ini saya belum dapat yang ngomong langsung sih Kak.
0: Hmm, oke. Okay. Ini ya, kalau dari duta genre sendiri, sepemahaman duta genre apa sebenarnya dampak dari orang-orang yang memilih, dari remaja-remaja yang memilih akhirnya menikah muda?
1: Dampak buruk dari remaja yang kemudian memilih menikah muda. Yang pertama kita bahas pendidikan dulu Kak. Mm. Pendidikan otomatis terputus Kak. Mm-mm. Otomatis gak bakal bisa lanjut lagi pendidikannya. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Dimana kemudian mereka akan mendapatkan ekonomi itu sendiri apabila pendidikannya juga tidak ada. Mm. Karena fakta realitas di lapangan Kak, pekerjaan untuk lulusan, kita berbicara minimal lulusan SMA, mm-hmm. masih susah Kak.
0: Yeah.
1: S1 aja susah Kak.
0: S1 aja susah.
1: Apalagi SMA Kak. Nah, dimana kemudian pendidikannya terputus, mm-hmm. otomatis ekonomi juga bakal agak susah Kak. Mm-hmm. Kemudian faktor atau dampak buruk seperti yang saya sebutkan pertama tadi kayak itu, anaknya beresiko stunting. Mm. Beresiko stunting karena kemudian nutrisi dari ibu hamil itu tersendiri tidak terpenuhi. Mm. Saya bahas usia pernikahan di BKKBN. Mm. BKKBN itu jauh angka pernikahan yang mereka inginkan, jauh dari undang-undang 19 BKKBN itu 2125. Oh, 2125 okay. Maksudnya Kak, perempuan di usia 21, mm-hmm. dan laki-laki kemudian 25. Mm-hmm. Mengapa kemudian ditentukan seperti itu Kak? Karena 21-25 ini dapat dikatakan mereka udah cukup matang. Mm-hmm. Tapi bukan berarti 2125 ah udah 21 nikah ah. Mm. 25 nikah ah. Bukan berarti seperti itu Kak, melainkan mm-hmm. apabila sudah siap di usia tersebut dianjurkan untuk segera menikah. Karena mm. kita bahas perempuan dulu Kak. Di usia 21 tahun perempuan diperkirakan fisiknya tersendiri udah siap untuk mengandung seorang anak. Mm-mm. Psikologisnya udah dibilang cukup matang untuk melakukan pernikahan. Dan laki-laki juga pada usia 25 tahun sudah diperkirakan mendapatkan pekerjaan yang layak. Mm-mm. Dan dapat menghidupi keluarganya. Mm-mm. Bukan hanya sekedar nikah-nikah doang, nikah terus balik ke rumah orang tua kan. Agak ini ya Kak. Mm-mm. Jadi di usia 21-25 itu diperkirakan bahwa mereka udah matang dari sisi psikologis dan dari segi fisiknya itu sendiri.
0: Mm-mm. Tapi sekarang ini juga lagi tren seharusnya bahwa angka pernikahan ini menurun di Indonesia. Kayaknya Gen Z memilih untuk menunda pernikahan. Ini kan secara umum di Indonesia seperti itu. Tapi kalau realitas di Sulawesi Barat bagaimana?
1: Kalau realitas di Sulawesi Barat yang saya temui, untuk di kota-kota besar yang dapat kita jangkau,
0: Mamuju, ibu kotanya gitu ya.
1: Ibu kota.
0: Majene,
1: pokoknya di tempat-tempat ramai yang tidak terpencil dan susah diakses, itu mereka cukup terinfluence dengan hal tersebut dan mereka cukup aware terhadap dampak buruk pernikahan dini. Dan bahkan banyak saya temukan di TikTok nih kak, mereka milih untuk memperbaiki ekonomi dulu. Benar baru banget, setuju, sepakat, sependapat dengan hal tersebut. Namun banyak saya temui di lapangan itu seperti yang saya sebutkan tadi kak, untuk tempat-tempat yang masih sulit dijangkau.
0: Di pedalaman.
1: Karena mereka belum aware dan belum sadar akan hal tersebut kak.
0: Berarti memang ada perubahan antara, ya sudah pasti ada perubahan antara masyarakat yang tinggal di desa dan di kota ya. Dan informasi-informasi terkait dengan menunda pernikahan, menstabilkan ekonomi, ini mungkin ya karena beberapa faktor tidak bisa dilakukan juga dari masyarakat yang ada di desa. Mungkin karena keterbatasan untuk melanjutkan pendidikan juga ya, jadi memilih untuk menikah ya, padahal mungkin usianya belum layak untuk menikah.
1: Benar banget
0: kak. Oke, berarti ini memang jadi PR bersama bagaimana agar terjadi ini apa, harus setara, memang merata memang pembangunan informasi supaya semua ya. Sebenarnya saya sependapat juga sih dengan pendapat bahwa tunda saja dulu menikah, stabil dulu baru menikah gitu kan, supaya semua anaknya juga terjamin, dia juga bisa sehat, ilmu-ilmunya tentang menjadi ibu dan wanita hamil juga dapat, suaminya dapat pekerjaan dan masa depan anak-anaknya juga terjaga, masa depannya juga aman. Ini mungkin yang belum optimal sampai ke pelosok-pelosok ya.
1: Iya benar banget kak, kemudian hal kesenjangan tersebut terjadi. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, sangat maksimal kita berusaha, namun fakta di lapangan, apabila berbicara fakta di lapangan yang kemudian tidak selaras dengan apa yang sudah kita lakukan, itu sudah di luar kendali kita, karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin dengan beberapa stakeholder lainnya seperti dinas terkait, kemudian masyarakat, kita sangat sangat-sangat memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada beberapa desa yang sudah mau berkolaborasi dengan kami untuk
0: beberapa. Sudah banyak desa yang mau.
1: Sudah banyak desa yang mau kak, karena di Sipengarang batch 1 itu kak, di 6 kabupaten menyeluruh, kita di Kabupaten Majene tersendiri ada 7 desa, 7 kelurahan. 7 desa dan kelurahan yang kemudian berkolaborasi bersama kita, karena kita tidak jalan sendiri, melainkan berkolaborasi dengan desa tersebut.
0: Oke, jadi memang sasarannya desa-desa dulu ya sejauh
1: sasarannya
0: ini?
1: Desa-desa.
0: Oke, baik. Ini menarik ya, semoga semua desa mau menjadi teman kolaborasi dari dinas terkait ataupun dari Duta Genre untuk bagaimana menyukseskan program-program mencegah perkawinan usia anak, karena pasti ini untuk masa depan kita bersama, masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita.
1: Benar banget.
0: Oke, terakhir Alden, mungkin bagaimana harapan dan jika mau kasih satu kalimat mungkin kepada anak-anak yang rentan untuk menikah di usia dini, seperti apa yang ingin disampaikan dari Duta Genre, silakan.
1: Oke, teman-temanku sekalian, para remaja yang ada di Sulawesi Barat khususnya, mari bersama, karena kita tentunya pada saat lahir dan kemudian sampai sekarang, saya harap kita masih memiliki perencanaan dan mimpi masing-masing. Untuk alasan tersebut, mari tetap melangkah, lakukan langkah kecil apabila langkah besar belum dapat kita lakukan bersama. Langkah tersebut kita jadikan langkah besar untuk meraih mimpi kita. Dan bagaimana kemudian mimpi itu terjadi apabila kita melakukan pernikahan dini. Mimpi tersebut akan terputus. Hal tersebutlah yang kemudian saya harap menjadi pegangan kita bersama, bahwa mari kita bermimpi, mari kita memiliki perencanaan ke depannya agar hal-hal

Dan untuk semua pendengar juga yang hari ini turut berpartisipasi dalam dialog interaktif pengarus utamaan gender di siang hari ini terkait dengan mencegah pernikahan anak usia dini. Ini semoga kita semua bisa mengambil manfaat. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan ruang untuk anak-anak ini bisa berdaya, bersekolah, menempuh pendidikan, dan tentunya tidak melakukan pernikahan di usia dini lebih tepatnya. Baik, pendengar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Senita Wahyuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea meraih kemenangan atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia, memulai kampanye

Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudi Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King dan menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
2: It feels very good for sure. We know.
3: Ya, rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
1: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
4: I think it wasn't an easy game for.
3: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
4: My players, they have to show. And
1: dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kewenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Together, Idrus mengudara untuk Indonesia.
5: Hits it well and Sanchez saw it coming all the way. And that might just do it to Chelsea.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: membawa tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
1: Creo que un momento muy bueno del equipo.
2: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
0: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang yang memanfaatkan umpan Luis Micros untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
2: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone
2: kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun, pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia bergerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya. Tahun ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat Kemandirian Bisnis Championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pastikan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026. GIC 2026 digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one, but we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United Putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 girls plate. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final sektor putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasa Raharja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor kompon diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari cabang olahraga Panantani, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden.
2: O1 RRI.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luluare malak bi. Alu Selasa, Adik Nita.
0: Hari Selasa.
1: Iya. Tanggal sangapa Rio?
0: 25 Agustus.
1: Iya. Tahun
0: 2026.
1: Ai, mana? Bisa di bahasa Mandari?
0: Oke, pendengar, nanti akan ada rekan Sugi juga dan Ibu Dian di sini menemani Anda.
1: Iya, di Sabtu le,
0: siang hari ini.
1: Nita, itu artinya Nita?
0: Tidak.
1: Gandengan. Sabtu le sangana. Sama KWP gini, ini ada orang itu dekan di Uli. Di mana ini adindaku ini?
0: Oke.
1: Iya. Nanti kamu ngapa mbak melok bayi tolala sama tambah sama hibur sama Anda. Ini. Iya, baik luar itu malabi, piada pangan dia si cok dia lalu di tangan lala sawa dia kapan nih mana boleh nak kandi itu dia tuh makapai apa kak lampe mak barasanji gena dia tuh tiap apa mak iya boleh barasanji mo alo apa itu dia kandi sugie
2: Juma
1: tapi enggak nak boleh mak masikir jo di patindoan nih
2: iya mori
1: kamba mata
2: alhamdulillah malah dua kambang mata
1: subhanallah
2: ya alhamdulillah gak ada temander deh luar biasa sana untuk Selasa tanggal siapa nih mamanya kak
1: 25 Agustus. Anda titipin bahasa Indonesia nih 5 deh tata deh
2: cite bandi
1: cite mai deh ya ya mamu ju
2: 5
1: cite toy
2: siapa deh udah lupai 5 5 5
1: nawe dengan adi pendengar naja pria 5 itu di grup mani mangapa we di RRI pada we to sabtole dia sabtole nalala mana erolo dia mete tanggal lala nih apakah kita di peringatan hari lahirna Rasulullah
2: ya tepat di hari ini dia
1: jari mai di pasikir gena di SUG
2: ya alhamdulillah
1: tapi masikir inai yo
2: asikir di pat indoang
1: oh iya cocok mi cocok sana yo segar to boleh ya masikir
2: ya alhamdulillah untuk gari ada teman dar dia pemai telepon teman dia
1: bisa
2: telepon dia WhatsApp. Iya. Halo gara-gara teman dar.
1: Assalamualaikum.
3: Halo juga assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Gak deh teman dar.
2: Iya gara-gara teman dar. Gibran deh.
3: Boleh Gibran di bunga-bunga.
2: Bunga-bunga deh kak.
3: Iya teman dar mak gak deh.
1: Iya.
3: Iya. Apa deh nak? Gak usah dingin ada meran nih. Dak dosa lebih dadar ye.
2: Wede.
3: Merapa mairan ni salah-salahna ada ngena Anda, dia apa?
1: Kan nai igena di rapat itu lu pengawal na di pangantar nai sugi. Tadi
3: oh, dia nantar. Oh, nya sarapa ngasadin dia ngena marah-marah we ma ya boleh ripala ka sangat mepat tena.
1: Oh, sugi.
2: Ya.
1: Pisunga mai ta.
2: Ya, semua pala ka ya. Ambasari eh. Ya di pala ka.
3: Iya, Pak. Usaha nai lalana sangi talu sih orang enak di. Iya. Selamat mati Mbak Nita.
1: Halo, Sugi.
3: Iya.
1: Nawai Gibran, meranu-ranu ini oh sebenarnya tuh Mani Sugi nih meranu-ranu ya di tele alu mandam bumi tama.
3: Iya. Maran-maran aduh enak meran nih mesa sapak dalao mimbali yo.
2: Ya alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah tuh.
3: Alhamdulillah. Yang
2: malah dia.
3: Alhamdulillah si rupa bumi tahu Sugi Mbak dia. Iya.
1: Itu dia. Ya
3: alhamdulillah. Ya alhamdulillah.
1: Iya alu nadi. Itele alu Gibrane. Allo di pianangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa di pukau di tindik te pak kaputa eh?
3: Iya pak kaputa dia ya sangin dia mitau ya ingin nak di mungkin dia luar etas sebagian dia di masih ingin nak di mas salawa lo di nabi ta Tapi ya alhamdulillah ya semata motor do di boyam semata para lu itu mas salawa.
1: Ya,
3: apalagi te dia.
1: Apa di bawah lo di masih gyo?
3: Iya kebetulan kan anda nak lo di masih gini nadi ibu eh.
1: Berarti anda dendam apa resu sugi?
3: Iya. Iya mature nama lo mat mitule mati ibu eh.
1: Iya. Lanjut.
3: Dian dua ri mati sokol solat talo.
1: Puna talo dia tuh oh. Karena dia itu dia istilah nari oh.
3: Iya.
1: Pohon pisang. Berbuah telur, bertangkai telur.
3: Iya, betul.
1: Berakar songkol. Berakar songkolo, jujur ya lo ya lo ya lo wakil nanti ya wakil nari yo
3: apa
1: kan biasa tadi oh dia aja tadi wawana loka oh di eri eri atau dia di wawana di uluna loka dia tuh dia karena wakil nanti nari luar biasa deh tahu bulan kalau kelahiran Rasulullah deh baik lanjut Gibran
3: iya ya melak merau lagu bu
1: lagu apa nanti ya Sugi
3: Tenan dai tiputar dong ena taro upang ipi iya mau perau sandanya male perau membali no perau itu ngena lagu membali
1: andai mala
3: lagu duet
1: andai mala andai to mala ulalana mesa do program Gibrano andai to mala danna pindah do maputar do lagu walaupun dia beda judul
3: iya
1: pelanggaran itu
3: iya ya kita mau pemilih mak mati Sugi kita yang mau lagi lagu-lagu mandar Sugi
1: iya
3: sesuai kami kata hati mari saat di depan mengin kita di alu ya
1: tabarakallah lanjut makiri salah
3: iya nama kiri nggak ada lah lima mau apa ya datu di luar itu di pondok pak lima mau nau siapa
1: iya
3: pertama dan di dan di bala tu di bala pamusuhane isang ibdalia pandini.
1: Oh iya.
3: Selamat sihat. Anak dia tu dia tu lulare tak dari masa isang seriana mantupane. Selamat mati tu. Anak dia tu dia dan di damala walu peye.
1: Ina ya mesti ya.
3: Dan di galul lombok Selamat mati Pak Salman.
2: Iya, mesapai.
3: Semoga sehat selalu sekeluarga di sana. Misapai ya datang tuh dia tuh di kiri-kiri selamat mati Maulana. Iya. Ya nak ingganggana mo mapirangin nak adek-adek di temandat ya selamat nasang itu mati. Ite di allo. Iya. Sugi.
1: Iya.
3: Mbak Dian, iya terima kasih banyak lanjut tuh kasih tahu. Iya. Iya, tabe namasti mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dilanjut ya Kak Emet Tamatoy.
1: Iya,
2: kita kembali balik. Gari ada Tomandar.
1: Assalamualaikum. Gari ada Tomandar.
2: Halo.
1: Mamanya di Ombari Barakai.
2: Oh deh.
1: Iya.
2: Oke. Okay.
1: Halo.
2: Terpaksa dirambung.
1: Oh, yang dua ya. Dan dua itu mitama atau mbak Ritui mbak Baraka?
2: Lambe mbak Ritui mbak Baraka ya. Gari-gari teman dar.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak lina teman dar.
1: Iya.
2: Ini yang mau dari Eka ya?
1: Ipi dari kapan nih?
4: Dengan.
1: Ifda ya?
4: Ipda dari apa ini di Bala.
2: Bala.
1: Iya. Mas Sikir Tomi mating saya iya mau. Mbak Barasanji.
4: Alhamdulillah Kak Mas Kiri.
1: Tabarakallah.
2: Mamanya dia ya di mane, sayangnya.
4: Mana sore tuh dia masih ye.
1: Oh, anda apa misalnya, anda apa yang dia di sayang deh? Ifda ya?
4: Anda apa?
1: Iya.
4: Tanggal 25 Kak bulan 10.
2: Masya oh 25 Allah. Bulan 10 Pak ya.
1: Papi kali enggak ada Sugi.
2: Iya.
1: Papi kali enggak ada.
2: Upa, mai diri kali enggak ada. Apa anak lambak saat poron dia naruh ya.
1: Iya cocok. Baik. Pida.
4: Iya. Yeah.
1: Iya. Igena dio nang guru tak ma barasanji lalang apa ro pira lau di bawah masih gio masa horo na bawah tu di pakapung
4: oh masa horo na bawah na di ni kae do kita masih gio
1: iya
4: iya sokol kan cucur talo warna-warni na warna-warni apa sana buus
1: buus
4: ya bae ya mutin dia kak.
1: Deh, alhamdulillah.
4: Loka, baik. Loka, do tanasa, loka manurul, loka tira, loka walembang.
2: Syusyur.
1: Ay pura mimo. Baik, Ifda lanjut.
4: Mari kita biro lagu ah.
2: Elo ngapa mori? Oh.
4: Damo Pak Uwas sayang.
1: Oh, damo Pak Uwas sayang. Ai la ilaha illallah. Damo Pak Uwas sayang.
2: Atau damo Pak Uwas sayang.
1: Malatanya mah damo Pak Uwas sayang.
4: Damo Pak Uwas sayang.
2: Mau mau elot tadi mau diam bandi putarannya tau deh.
1: Oh, lambai yeah. Barasanji mah deh Mita Sugi, lambai Barasanji mah dapat pok lepa me di studio itu no. Berarti lambai Barasanji itu no.
2: Sibuk deh.
1: Sibuk ih. Baik, lanjut pindah. Ispa Ifda.
4: Untuk umi yang cantik di seluruh kota sehat selalu umi. Ada Gibran, Pak Salman.
1: Iya tahu ya.
4: karena janggo antren mereka Maulana,
1: iya,
4: Kabrahan, karena Saki, Sidang Oni, Bunda Adi, Papa Wati, Mama Wati, Pak Adil, Ayah Bunda Rakbas, dan dengan nalam Papa Rena kali ada teman dar.
1: Iya, baik Ifda.
4: Iya, selamat nama Topani, nama Allah Rami.
1: Iya, Mas
4: Eke. Selamat nama Topani, Makassar.
1: Iya, makasih Ifda. Itu
4: Kak Diana Sugi, makasih. Iye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya pala kak, siapa namanya telepon? Misa pai kapan deh?
1: Misa pai.
2: Ya ditelepon mbak, di EPM balik deh.
1: Tuh boleh namu tuh ya.
2: Dari ada teman dar.
1: Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum wabarakatuh. Dikasih atau mandar.
2: Iya, boleh nari eh.
1: Iba Imputra di eh.
5: Iba Imputra di
1: eh. Iya, alhamdulillah. Macam-macam ini apa itu lo jaringan deh atau dia ma telepon dia itu di balimbungan atau? Tumpah layak? Ah,
5: iya. Baik deh Pak Anu, Ibu ya Pak, maju-maju itu kapan jari ke Lawe.
1: Oh iya iya, lanjut Maki.
2: Iya,
5: yang begini tadi ya, kura mantannya peringati mantel ini tadi ya, Sanji no wakil ya.
1: Ay, tanda anah, si Saleh Sugi, butung garan do para Sanji ya.
2: Natu gara tapa, ini enggak baca.
5: Kak di ya, ini ya. Mas kirte yang ada di Mas Iki
1: ya. Iya, serentak itu seluruh Indonesia ya. Bu, tanda sangka Indonesia. Enggak nana itu umat salah nih.
2: Oh.
1: Iya kan?
2: Eh, kan biasa Rio Andang bisa mau tamat tiara tapi biasa atau si tembandi biasa. Biasa dia di apa? Bunga pinang.
1: Oh, dia di pawangan bunga pinang ah. Bunga taru, bunga taru.
2: Heeh.
1: Dia di pawangan Mbak Ima.
5: Ya, apa muka dia?
1: Ya Roma na lambi wa tuasa ri
2: dia dia tolong dia ya
1: bunga bunga anu apa ri bunga na tadu
5: tadu pak kadi ngo dongo nyat na dia tapana pasti talo
1: oh di petengan ya
5: dia diam biasa hot nai
2: dia tuan ni biasa wita lawa ri boyana tahu lagi tunggu kak jadi ada tali di atas biasa lagi tunggu
1: nah gantung ya natoe
2: ya wasari oh mana salah berapa ya di di rani
1: iya mudah-mudahan mita memang itu mau wita lan di bandar ya nami tule tahu apa lu
2: sawana
1: iya baik Mbak Im
5: ya kiri salah lagi nanti lagi kita dan kita ya tuh Iya Sriani. Nah ada tuh sangat lalang di Semar, di Cumarang Iran ini ya, apa karma sih dia?
1: Iya.
5: Karena ingat nana mau kare pak perenggan dewan anon dari pak.
1: Iya mau.
5: Menurut saya mit sama ya.
1: Iya mau.
5: Sama dengan ini mati ya, sama jangan jangan mata.
1: Tunggangan apa tuh tahu pak Sri? Iya iya. Oke.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugi.
2: Ye. Yeah.
1: Ngapirain tuh kapal lagu tuh rindu penelpon?
2: Lombor lo di
1: eka. Apa namanya kena di oh? Damo Pak Uwas sayang.
2: Damo Pak Uwas sayang.
1: Oh iya iya.
2: Atau Pak Uwas sayang.
1: Baik.
2: Iya deh, dirani mau dulu Nur Intan.

0: Ya memang digak-digak di Tomandar.
1: Usang di dengan dona mapena sugyo.
0: Apa?
1: Usang ada apa? Mana mak barasan jiru kapan dek dia tu tiapa ya?
0: Sibuk dua.
1: Mak barisan, mak barasan jiru.
0: Ulu lanjut emai. Karena tetap mari sih cok yang ubah aja tapa. Ah. Walau mau sekolah nareh ulu lanjut lepas di studio. Jadi biasa mau maulid. Anda bisa mau di orang tak deh kak, mau main di mamuju biasa. Dia rapan di ogena. Oh.
1: Apa bunga
0: taruh ya. Terus biasa pas pas apa? Di bagian tertentu kan duduk dulu meoro dulu puradi oh baru kemudian berdiri setelah itu ya biasa ngalah bunga taruh ya terus biasa sambil di apa ando isane semacam di
1: apa
0: di rangkai atau di pin, ya semacam itulah
1: andar ramaita
0: oh mau
1: anda turu pulau dekapun anda turu mapuo kapan atau mapuo tapi ando isang ah
0: iya tapi memang bunga taruh kan biasa lumayan aromanya juga enak.
1: Ah,
0: ya kan deh. Biasa mas hari jari mau dipasang ikapan ya cocok ikapan deh kan biasa mak ditahu mau memanya acara
1: tapi
0: ya
1: tapi dia dua itu pas CT ya ini di kota mau juga
0: anda wisan deh apa memang
1: hari ini deh
0: oh apa semata di bawah mak biasa deh emang
1: dia mau bawa lagi nih
0: anda per ya mana tanggal siapa ya kak ya
1: sepuluh dua kapan nih rabu lawan nih akhir dulu halo gak ada teman dar assalamualaikum halo
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, ya, di Tomandar.
1: Tomandar, mangga
2: deh.
1: Tomandar,
2: mangga deh, gak deh.
1: Iya. Apa karewa, Pak Salman?
2: Pak Jo ya.
1: Alhamdulillah. Ya, ngemi apa tuh tadi matiin dia karewa di Galun Lombok deh khususnya Pak. Pak dia gena di EE masa huru di lawe serentai deh masih dini di Mamuju ya. Sangi mak barasan ji gena dia tuh barasan ji di ting.
2: Di gena eh handah de dangguran ni lawe masa apa ini. Nah, iya, iya. Kapan?
1: Oh, naik pe kapan deh? Mau tangan munu, capu munu.
2: Iya.
1: Tapi kan marome ada istilahnya ya Sugi ya. Marome ada istilahnya sepura duana Rabul awal ya Pak Salman.
2: Iya ma bahasa marome berarti menyambut.
1: Awal.
2: Namanya marome awal.

0: tidak menyambut menjemput.
1: Deh. Iya iya.
0: Pada waktu
1: dijemput ini kelahiran Rasulullah Pak ya di Allo patanggalang ya di tanggal hijrah ini narui dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndak tenang wah.
0: Cuma bahas cerita ini kalau intinya sebetulnya yang sesungguhnya itu adalah pada hari ini. Kelahiran na peringatan.
2: Artinya harusnya merumah dari waktu na tak betapa tanggal 1 deh.
0: Ya, artinya merumah itu menjemput, menunggu kedatangan.
2: Iya.
0: Tapi dia inilah intinya hari. Tapi terkadang yang kalau luar tadi enggak tahu-tahu tadi kan diperpanjang itu Pak ya panennya di lambi. Kemudian ya panennya ya palambi ya, ya akhirnya
2: mau. Oh iya.
1: Dan dek gena mesan apa lambi isugi Pak. Iya nawa dan dek dia masaur apa iya apa perlu sugi di sana dek gena pun pawe.
2: Ay naik.
1: Bunga taru apa sangat.
2: Nerani mi.
1: Oh nerani dia tu taruh di timbasan apa ke Pak mau bunuh ya.
0: Sugi nerani dek.
2: Ay to. Tuh lu gak tori ay.
1: Tulungan.
2: Enggak usah tanya mau tori dijelaskan.
1: Kapan lalu itu dia?
0: Anu di TTM yang kebetulan ini, mak di bunga nak tahu pak mana pura nak tak pun dana. Apa sepanjat pinang?
2: Oh ya.
1: 17 Agustus.
2: Ya let tomo tiari. Oh.
1: Batuan apa pak ada pangan kalau dia? Dian dua lima mapake rok basau tradisi seperti itu.
0: Mak di ini dek mamanya kita lo ya kurang jadi.
2: Tapi biasa diang.
0: Biasa yang dulu main.
1: Inna tu itu lo naruh di panai lo basana. Dia naik-naik.
0: Ya, tergantung aja wika. Nanti nanya-nanya apa anai, Pak. Biasa kan termasuk harum-haruman itu.
2: Oh, betul. Jadi...
1: Tanya bunga landera, nak.
2: Masa landera.
1: Iya. Oh, tanya. Apa nasakai sugi?
2: Ya, tuh. Tinggalin pada siapa ita. Ya.
1: Rumah ita.
0: Deh. Masalah itu, Ibu.
2: Dah.
1: Nah tunda tu itu si tengan dah.
2: Mungkin termasuk itu wangi-wangian deh.
0: Iya, boleh saja. Tiba-tiba kan sebetulnya tentang itu dia mak benar. Rasa-rasa deh tu pak mak cerita tu mak ting dan tu di sini tu lebih mepas. Masih itu manis asyik.
1: Gelatius. Akei pindah dia boleh sugi.
2: Apa?
0: Jadi mengajari
1: bagus. Andai tinau pasti tambahan nih tahu. Membar itu Rio sangat.
2: Iya, mau Anda marah di sensasi ya golai.
0: Betul lamu dikata nau mengapa.
2: Ya tapi Anda rumah itu ti ya.
1: Rumah itu ya.
2: Apa masalah dari KKU Tori Tokota?
1: Tokota salewa-lewa.
2: Kecuruan kota memang mi.
0: Tapi persoalan nasugi, lambai tu tak mau naik lomeh.
2: Mau, oh iya dia. Ya, lihat tu tak pun naik oi.
1: Bicara ini lama,
0: naik apa sugi? Ini ada mondar yang mau barasan di sugi.
2: Oh,
0: boleh tak barasan di? Boleh tak apa selektor sokol?
1: Nah tahu, nah. Ita nih.
0: Lalu pun kau mesti waraka.
2: Alhamdulillah. Tapi mua mamanya Rie malah wah anda pai apa mua mai di tiap waraka na tata ilambi mai di studio.
1: Tidak ada untuk studio. Oh. Pokoknya yang butuh ke rumah.
2: Oh. Kan dia sangat dikiri-kiri ngapa lau.
1: Iya ke rumah saja.
0: Coba mau berkala mana ini.
1: Hai. Sama tu kan digoyang. Sugi, sama digoyang. Napi tombi loka, loka tira, loka warangan, loka amdo nasang.
2: Alhamdulillah.
1: Toma nurun diotoi, toma lapan. Loka balambang. Tanya toma lapan.
2: Nah, amut ya.
1: Baik, lanjut Pak Salman. Akhiri salang.
0: Dan boleh ada lagu nak terus ya.
1: Anda apa dia kapang untuk ini?
0: Oh, iya. Pilih kama, ina melandi bama ini ya.
1: Kamu dia. Sokol ande kawin. Kan bulan sokol ite tapi sokol mau li tete dia sokol ande kawin api ram.
2: Masa ande kawin.
0: Masalah itu balakan
1: sama
0: dulu hari di pondok. Tadi yang baru lewat. Nih ya di lander lawe.
1: Ifda,
0: Bain. Ifda. Kemudian Gibran. Yumi tu saya di sudut kota ni saya Yumi.
1: Ita ni.
0: Mudah-mudahan sehat. Nah, kemudian yang lagi siap-siap ya, alhamdulillah.
1: Asal anda mau, asal anda mau uang yang lagi mimbali tue, wah, bahaya tuh tu dia.
0: Ada apa tu? Ada apa? Ada mimisi mai. Ada apa yang nak jadi dapat wah? Mimisi boy mai.
2: Arere.
0: Mai di jano.
1: Iya.
0: Wah yang nasan nama ganda na luar. Salam, mudah-mudahan sehat. Selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran Nana Bita. Mudah-mudahan salam nasihat sama Eli nunakung Allah Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh. Gara-gara Tom Andar.
1: Assalamualaikum. Ayo mengapa Sugi?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gade-gade na Tom Andar.
2: Ya.
1: Ini di eh. Iya, tanahnya ini di sama Barra Sanji sana.
2: Ah, letih di eh.
1: Suka merate na lo Sugi ya?
2: Merate deh.
1: Merate Barra Sanji. Ay,
3: bawa mana ini? Iya mau yang merate kan di heran na. Apa po heran karena nami terus cita mo.
2: Oh?
1: Nama ini terus cita mah imetnya mau muju Sugi ini secara.
2: Ya, anda mau isa kan di sana video call.
3: Malam yo sanggara na urip mu palambi bae ndal lambi de medi pambusu.
2: Oh.
1: Begitu ya.
2: Ndes sang.
1: Ah hai. Mencawa tu minta pai sugi itani.
2: Mo kak yo ngulu
3: mencawa itu pak leti tiap pembahasan lu minta ba. Leti pai ndak le selau.
2: Mo kak yo mamanya saulo le ulamba.
1: Ngaper keng?
2: Nak bawa lambat mani di Kamboja. Tak balu bang.
3: Tak belu Andi. Si mata kota tangai mau kita.
1: Okey lanjut.
2: Ni apa mati mamanya?
3: Macam itu mata tangai.
2: Ah? Ni apa mati mamanya?
1: Apa tu le dedai? Orang mana tu dia nang guru orang nato taru.
2: Oh ya ya pak. Masalah iya tiak.
3: Dah mau buat tu le apa salah tapi sama ini pak anu disang buat Andi.
1: Ya Andi tu lo disang.
2: Ya otori anda tahu disang pak ya.
1: Apa lo taru? Napa lo bunga taru di? Oh, dia di nampak mati ngom. Seiau luar.
3: Iya, biasanya napa kau? Nah susu lagi dia nu. Dia pasangan di.
1: Ponaloka.
3: Di Ponaloka iya. Kami nampak mulai. Nah,
2: oh.
3: Biasanya kita.
1: Apa lo mana nih? Oh, apa tu itu lo?
3: Ya mana? Karena mari usahanya menyambut dengan kelahiran Nabi dari.
1: Ponatalu.
3: Iya betul kan apa ulun apa seolah-olah mirai apa seolah-olah
2: apa bunga-bunga
3: ya kawek anda tuh udah buka we mu anda ni ayo riwan
2: iya
3: diri masang atau
1: riti kawek
3: dari bapak Mario mi tahu pasti mu papi ya iya tuh malam di
2: iya
3: pau na tuh nang guru ala.
1: Alhamdulillah nang guru tak dia apa we sugi
2: masyaallah
3: jadi kan ada we baca saya gua dari bahas ya. Apa mu amunnya dibahas ya berarti rapi tu manu maan saya karena analisa be jadi enggak ada lawa yang kita baca saya jadi Ovida nama ti nanti boya nah pakai nang itu yang begina oh makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: gampang itu saya ya teh
1: maki kirpain dah melebihi pisangan nama ti anda dulu masih enggak solana tani hari amna Rasulullah ri padahal hari kelahiran Rasulullah momennya itu ini ya mau waktu nanti ada sama tanah mak ingat tu Rasulullah tipe teni di makasih membare-bare apa panah akalamana kasih asih ini
2: lah kan ya kan dia membare-bare kak tapi anda
1: tidak lebih pisangan ini nae nambah tu minta lo maalah si sana ay tega bayi
2: gara-gara teman dar
1: assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, pure Barra Sanji imedi. Iya, mutu dia, Ibu Ayi dia,
4: asli. Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tepatnya hari ini edisi 25 Agustus atau 2 Rajab Awal 1448 Hijriah telah dilaksanakan di Masjid Tangwirul Masjid Manjopahit.
1: Manjopahit
4: dihadiri oleh ratusan warga dengan semangat. Dalam sambutannya pembawa hikmah Al-Ustaz Amril menyampaikan supaya tetap menjaga persatuan silaturahmi, mencerminkan sifat Rasulullah supaya tetap menjaga apa tradisi pada Maulid kali ini.
1: Betul.
2: Jadi si teman itu
4: dan juga
1: reporter itu dia
4: menyampaikan oleh para pemerintah desa bahwa diharapkan kepada masyarakat supaya tetap menjaga ketenangan atau menjaga keamanan. Jangan seperti bapak-bapak, terutama yang merokok, supaya puntung rokoknya dipastikan untuk matikan sebelum dibuang.
2: Ya, termasuk
4: mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, berani sugio, Pak Roko?
2: Termasuk pesan-pesan macuari di momen-momen besar
4: juga disampaikan oleh Bapak Ustaz, supaya tetap mempererat tali silaturahmi antara satu dengan yang lain dengan adanya telur, karena malewu tallo, malewu paitia.
1: Asal Anda siap cuacur tallo ya. Mudah-mudahan ya.
4: Demikian. Edi melaporkan untuk RRI Mamuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ini reporter ini. Susah kode.
2: Luar biasa deh.
1: Iya, luar biasa nih itu. Itu ya tuh mak manjopai boleh susah kode. Tapi sih ya manjopai ko lawan. Ya pai ake sugidian dua kapan.
2: Oh ya, DP mbak 082-9609-0996 atau 0426-232-4443. Garir Tomandar.
1: Assalamualaikum.
2: Apa kan wari? Pakai curu lara di otak deh, mau telepon itu mai.
5: Dari Garir Tomandar.
2: Iya, boleh nari
1: Malu mau cari Bambai.
5: Dari Polman.
1: Polman. Oh, Idina kayaknya ya.
5: Iya Mbak Dia.
1: Oh Dina, pura mau baras anji kan di?
5: Ndak pai.
2: Apa ri?
1: Pura mau tema kali ndak dak?
2: Ndak tuan di tu.
1: Ndak tu. Ndak tu pai lah dunda pai.
2: Mah sama kali ndak dak dulu anak baras anji dulu nama kali ndak dak.
1: Siapa tahu nabi pindu itu kali ndak dak nah.
2: Ndak tu.
1: Baik Dina, langsung minta undi
5: Akhir salam. Ya, salam di Ibdalia, Jatuh Gibran. Iya. Jatuh Bapak Wati, Mama Wati, Ibunda Adi. Jatuh Ibu Murni, Darmawati, Ibu Lia, Alia, Ipiko.
1: Iya, damai di Wega.
5: Enggak nana mau Mbak Dian. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangape nama utara damai di Wega, Mbak. Memang sana ini deh, misai.
2: Oh, memang deh.
1: Oke deh. Buat tim Mbak mana Pak Ceko?
2: Gara-gara Tomandar.
1: Assalamualaikum.
2: Apa deh?
1: Mang apa ambil? Anda mau koci ruh tim bapak Ceko?
2: Iya mak koci.
1: Ah, iya. Mak. Mang apa ambil?
2: Iya. Termasuk di pertama chat. Assalamualaikum. Antok Dendrekang mau lagunya Pamenangan.
1: Pamenangan.
2: Aldo Usman kirim salam untuk Sidan bersama Uni. Dina Reski Amelia, Pak Salman bersama Mama Nanda dan untuk semuanya deh. Iya, Palaka.
1: Jari, nah pirani itu elung atau matari maru itu misa topoleta?
2: Misa pak kapan dia? Gerir Tomandar.
1: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya mau tuh di sugi
2: Ini.
1: Cuma buweta kan nek janggo
2: Masa?
1: Iya, siapa kola risu di te?
6: Ya alhamdulillah biasa 15 kilo di.
1: Alhamdulillah.
2: Siapa?
1: 15 kilo jarinna di om. Iya re, berarti di minda-minda beli kola re karena minta mau mi bulan munu
6: Alhamdulillah.
1: Tabarakallah.
2: Oh, bahasa tu teri oreka.
1: Iya, pitulah lor di tu maweta sugi. Tiap hari tiap golan ini mah bulan munu ini
2: Iya, me apa mati mamanya?
6: Iya, alhamdulillah karena mai di diungin di mai di tolong aku boleh merah gula karena kebetulan di masjid tadi dilaksanakan di baca munu dia diungin masjid tadi.
2: Jari. Apa lah papi yang mati? Mak itai tapak gula atau memang mati merah gula?
6: Ya alhamdulillah dok di pasung banget tau minta dok lah untuk tetangga itu kan nak pakai tu itu nak bawa lo di nampi.
1: Ah bersedekah sugi.
2: Oh deh.
1: Iya iya alhamdulillah. Jari mak ya mau nutu ayah hari ini sulit sugi. Nada tuan dia beri baik mai gula.
2: Oh karena buk mati dah beri.
6: Kalau memang semua ruai itu dapat nasi rupa di Isa Allah wengan itu tahu.
1: Alhamdulillah. Sugi. Tapi anu dia kan janggu mis miau pa misawe ana makalinda dai sugi na miram itu mati gola
2: kamai misawe ra gola
6: insyaallah
1: tabarakallah ya lanjut
6: wa ruai to mai di mandar ye pesti Taiwan telpon tapak mati ya.
1: Insyaallah.
2: Ayah nai time itu mati telpon tak muat di pawan di basari.
1: Iya, lanjut mi tahu. Makiri salang.
6: Ya alhamdulillah dulu hari igena ipasal mangan ibang kumis mudah-mudahan selamat datang ilao. Ya nak kan ada endan dan dikecuali kan alhamdulillah marabu itu serupa di pasang bulan maulid.
1: Iya.
6: Dah para selama itu menghadapi di 2 bulan parumai.
1: Insyaallah.
6: Enggak nak meruk palam tu.
1: Oh iya, makasih.
6: Ya, semua, mudah-mudahan selamat menjalankan tugas.
1: Amin.
6: Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah. Putar putar dulu elok palak.
1: Apa elok nadi tino?
2: Di Rasti Rahman.
1: Apa nama?
2: Pasit tengah Cina tak.
1: Pasit tengah Cina tak. Ini tiap pirau.
2: Ada dia.
1: Mau pilihkan ini. Dulu dia. Dia di Tumah Weta lalang. Begini nak dia minta matu Andi Pak Salman pernah apa dikena musibah kasihan ibunya ya ibu Hajrah ya anda patut ada palam pita masuk ye ya mutu dia wawam pira patut ada kesempatan pungal ta'ala apa ruak do namanya nami ake oh nambu yari nah petengan apa oh 17 Agustus tugas itu do mesa
2: ya iya
1: kemudian memunuk boy tawe dia talum bulan itu diolah sama talambar dia nabara sanji sugi
2: talum bulan deh
1: talum bulan dia diolah lamba malim balomian deh masigi-masigi di ini
2: manin balomian deh ya
1: jari nah nyerok dapang itu ibu sampai saat ini belum ada kesempatan yang Allah berikan tapi ia tuh doa itu sama talian mutia iya kasihan dia mengalami kecelakaan sugi
2: ya,
1: ada
2: di
1: ucapan
2: ringankan bebannya amin, dilancarkan amin. Juga rezekinya
1: iya putar mi laguna

0: 89,3 ya adalah 96 koma nol,
1: pengarap boy
0: 87,6 100,2 FM.
1: Ana mau me. Nato noroi dia. Era digital. Lalang dia dari Pak Mike nih sih iya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya Pak Ite. Ah. Ige na di lambe to ige na di anunya jamaah
0: ya.
1: Ma biasanya do dakwanan nang guru tau. Tentang maulid ini.
0: Apa nama kak?
1: Hikmah maulidnya itu luar biasa. Apa nolir wanang guru tahu? Iya tu deh bulan muno di ite khususnya ite di iya tu Rasulullah malumu itu lembut orangnya.
0: Oh ya.
1: Anda makasar pauna, maco apa usanal? Kemudian membare-bare itu saka. Pokoknya malam murti api bendo apa panau. Jari nahu kami. Mak nari bawa lo di ITE di Pak Milanda di nah sangat musim kemarau apa pengaruh El Nino ya? Apa yeah, istilahnya itu?
0: Iya, yeah, bahas sama kapan deh.
1: Ya kapan deh. Tapi mak nari bawa utama di hukum agama ada 5 pasal. Tapi tidak dong Pak Lambi yang ya di ITE Milanda ya. Apa dia? Nau, nangguru. Mau ni anu mas sawai. Dari ulah tangan manusia kalau tak bandi anaknya lo diantaranya ada 5 itu pertama itu mah pelihara Rio sama tak apa rumah saya istilahnya pelihara
0: apa
1: saya pelihara bahasa Mandarna
0: pelihara
1: mah piara nah piara taruh si Rio napa marendeng itu panggau maksiatnya mulai dari perzinahan mata telinga sampai pakai towe ini nah pakai itu apa laki-laki menyerupai perempuan menyerupai itu juga maka apa rena udah punya Allah Ta'ala Allah akan apa rumah pamalake lo ke maropan janau basari maksiat-maksiat seperti itu maksiat yang hati apa segalanya kemudian naya lo dak dua tu pasal lo masuk rumah tu lek bahasa mana ibarat kami di agama tu liat pak uangan orang berada tapi masuk ke sana lirio mau masuk lakau jari apa lo injo lao masa maano mau ni pung nama pung nama rio agak mau natahan ni uran na pung Allah Ta'ala jari baktuan rio sugio pacuai mi akalamu pacuai matamu dasar tarik muita lao datu karek pikiramu kemudian yang kedua pambarewari saka
0: termasuk mungkin ya gena di Palambi bahwa musim kemarau di mungkin banyak juga saudara kita yang rezekinya kurang lancar paceklik lah ya istilahnya jadi waktu nami kapan bisa untuk terus berbagi
1: iya pira pelamba bare-bare bare-bare pira pelamba
0: ya we pira lo itu kapan jadwal tahun bare-bare
1: sesuaikan jadwal tanggal 10 lah 2 lambe itu bare ya
0: gara-gara teman dan
2: Waalaikumsalam. Ya. Gade-gade na tomanda.
0: Orang na tu ri biasa.
1: Tomanda orang gade-gade. Orang na ri pas sikir ya Pak Barasanji.
0: Deh.
1: Ya, pura kapo Pak Barasanji mungkin di Eremida.
2: Ya andia pari
1: Oh iya iya. Tangamu nu pe kapan deh?
2: De mani ni pak.
1: Oh, do. Si capua lo capu munu teleponna.
0: Dapai. Dapere. Mana pemarimula sih? Iya. Ya gana dua terus. Kapan dia pertama gara-gara Tomandar.
1: Assalamualaikum.
3: Gara-gara Tomandar.
1: Iya.
4: Gara-gara Tomandar. Assalamualaikum. Gara-gara Tomandar.
1: Mengapa Kandi? Pakai cupi luana
0: Pakai cupi dulu radio tak mati.
1: Dah radio. Piluana. Bambana.
0: Bambana
4: radio. Kayam. Kayam ya.
1: Oh iya. Alhamdulillah.
0: Kayam ya. Wabi.
1: Masuki.
0: Iya apa ri?
1: Dia tuh menghitung hari.
0: Oh masa? Alhamdulillah.
1: Saulam bile padu matu tutu mah apa lu parut maro catenu asrian yo. Mana picu itu boyang. Jadi nama tuh minta lu mesa kandi yo. Enggak karepu asal mah iyo karepu mi.
0: Ya ina iri.
1: Muhara iri
0: Ya ina iri.
1: Ya. Tanya kapat solamu.
0: Oh.
1: Solani Pak Salman.
0: Oh.
1: Alhamdulillah.
0: Berarti di damu.
4: Maisa ni lek karewa kak dia ni. La ilaha illallah si tembe mituk mita matel pembetu lek cara apa tonga. Apa nak pala tembe dalam
1: lek karewa. Aminkan. Yang jelasnya tanggal 30 Polenasa nomia lulu
0: are. Tanggal 30 ya re bulan.
1: Tame tau re.
0: Insyaallah.
1: Oh, pirannya Sriani Ona kan, mati ni sugi yo.
0: Ya kan. Ya kan, ya kan.
4: Ya nambe apa tong alami tia kak dia mu aya lambi main.
1: Alhamdulillah. Ya, nambah di si tente.
0: Dah mau dulu menjanji-janji ya wai.
1: Anda mau apa ya mana panui?
0: Mau kayak menjanji-janji mamanya.
4: Mana nak tu nari tu coba salim balai dengan kak dia mak ya bayang.
0: Kemain.
1: Subhanallah. Apa rasanya betul yang Nasriani?
4: Ya. Anda par ya ya tiap saya lawo seka ya ingin nak di pelaksanaannya.
0: Me apa tu ai? Lambi tu gena lawo di salah bos deh.
4: Ay anda nak lamba-lamba bang.
1: Karambe kok. Eh mak dia tu malam lamba-lamba ya masih kita tanggal 30.
0: Oh deh. Ai.
4: Ya murid berapa hari pere lawe.
0: Tapi ya Nasriani ya.
1: Apa?
0: Mula saapa ri tau saapa ri dia enggak manjanji to ri. Apa? Apa kan di? Lah lamba mak itu salah bos ini apa salah bos ya? Mauan ni, ya iya pala kat tau nganu pe. Mau metamara miri waktu na.
1: Eh apa apa?
0: Na ubah lo di salah bosnya nama ita langsung me apa?
1: Pak mengapa na tama bu polis salah bosnya lema jene? Bosnya lek suri boyang.
0: Tanya si bosnya mas dari oh. Salah ay. Sa tanya sa enggak salah bosnya salah toy ti informasi.
1: Karambo tahu salah bosnya majene. Saul di boyano.
0: Ay, sabose-bosean.
1: Lanjut Asriani.
0: Tapi me apa re karewa lo di salah bose gena? Rame bandi ruah.
4: Iya, andane wis tan suasanane bang sugih pandang lambe lau. Ya iyo pale salana sambo ya lo ri anasan ngana na to tiranin na
0: apa pale pale
4: gak ditumandar
0: pale pale lembut isuarana reka
1: susah ko di masih kita tanggal 30 eh den
0: berarti mam
4: malas si bang sugi nana marang allo
1: nani pak dia dia tu mamanya tu dia itu mandoi anu ya pak dia mandoi bunga
0: mandoi bunga mandi
1: kembang
0: mandi kembang
1: tanda sak masarina lo anu na Sriani oh Sriani Anda mandi
4: mal. Itu penasaran.
1: Anda mandi
4: itu penasaran kak.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi dahulu Rika, berarti Anda mudahan tolamba mamanya ri marende saping.
1: An, ya dia tiap pak itu tiap pak dia mana marende saping namu.
0: Oh.
1: Ente pak dam itu.
4: Materi lalat tuh.
1: Anda nih, anda nih, anda nih mati sembali.
4: Iya muriai. Ya ayo pale basuki ka dia mari lala tongang itu di marocai.
1: Iya.
4: Ya salam-salam Bu Riana sana ya untuk Kak Dian Sule Bang Sugi. Salam malu jamaya mata sehat dek batam baru dek pamai pokoknya doa yang terbaik selalu.
1: Iya.
4: Oke Kak Dian Bang Sugi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugi. Ya tanggal 30 di ma acara dulare akan di tadi Sriani.
0: Apa?
1: Jadi noi sih ya acara apa EP mati yang jelasnya dia akan membentangkan tenda itu.
0: Membentangkan deh.
1: Dibentangkan tendanya. Napa dia nak apa masalah nak tanam do sawo? Tenda biru tuh ah. Tenda biru ada janur kuningnya juga.
0: Oh.
1: Ya ro apa anjoro deh? Anjoro pusu anjoro. Nah, terus apa tuh nanya di lunar yo. Apa nak pakai anda di rumah mikorito dari anu di orang alikangan apa sahaja sugi anda bisa anda nak rumah maulah ya bu
0: ay
1: apa sugi
0: terima telepon dulu gara-gara tomandar
1: assalamualaikum
0: halo
5: halo assalamualaikum
0: waalaikumsalam boleh neri
1: tu boleh namu tadi emang pasai
5: Tuh polor ini di Pulau Ali ya.
1: Inayamu tia, inayamu sangana.
5: Ipi korin di Pulau Ali.
1: Oh, pura Barasanji itu di Ebatuna sudah materas nama sugi.
0: Berarti pura Barasanji.
1: Halo.
5: Ada mak Barasanji ini tanggal 27 pai.
0: Oh, 27 pematin deh. Iya, nah apa iya. Apa? Diori masih gi apa sana?
5: Masih gi apa dah?
1: Al Amin, Al Ikhlas, Ar Rahman.
0: Tepada lupa itu apa sama si Gina?
1: Anderu masih Gina. Anderu ala.
5: Saking ngabar yo.
0: Ah ya petongan di. Berarti mau kira apa? Masih apa kira?
1: Halo Piko. Masih apa sama nas Piko?
5: Al Takin.
1: Oh Al Takin. Iya iya Al Takin ya.
0: Iya anak mau.
1: Mengapa sih?
0: Tapi satu sesangan masih kita biasa mau tebasari ya kak di masih gina roi mesa mesa waktu mesa waktu itu masih gini yang penting masih gina nesa namanya nesa sangana
1: nesa sangana deh apa daripada nesa sangat dan lor lor nesa masih
0: gini iya more ya mau tere basa
1: oh piko lanjut ya. Piko mau jepe waktu
5: iya ria kalau salah salah adalah ada Dalia Pandini ketoi
0: ketoi
5: Bobby ketoi Mata MS ketoi Papawati, Dina, Zidang, apa sih yang dari Pai?
1: Ah, masih ih.
5: Ama kamu Malele yang Tupe.
1: Tanya Tupe, cucur anak sokol.
0: Cucur.
1: Pas susu talo.
5: Usah apa nalo kan?
1: Ayo tani ya.
0: Nalo kan?
1: Dani tia. Dari baru hari tapi nalo kan?
0: Talo nawa ya aku. Nawa apapun nana. Ya.
5: Eh enggak nana mau tanpa terkecuali.
1: Iya.
5: Di Sugi anak. Tadi ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau marape yo talu Sugi. Tapi si lalu nang yana si cok bicara apa pau na? Ngapa ini yo?
0: Ya pasti cok talu na.
1: Talu na.
0: Nambah bare-bare.
1: Talu talu berwarna rey.
0: Berwarna ya. Tapi termasuk tuh di kegiatan-kegiatan basari mungkin salah satu kegiatan yang apa? Juga membantu tetap menjaga nutrisi.
1: Hai, dan dana.
0: Deh, kemarin di rumah di Natal lo.
1: Tanya saya enggak talo.
0: Kemarin mau
1: ada keo-keo.
0: Ah, keo-keo.
1: Keo, tapi ndami mikir dulu dipindah.
0: Oh, keo-keo ya, Rio. Keo.
1: Subhanallah. Ada keo kapung.
0: Tapi dia heran. Kemarin mau talo lauri.
1: Susah kok deh.
0: Di salah wose kak.
1: Salah wose deh.
0: Deh.
1: Leso di wose. Leso di wose.
0: Damari, anda nih talo.
1: Talo bau.
0: Talo bau. Gara-gara teman dar.
1: Assalamualaikum.
6: Salam, gara-gara teman.
0: Ya, apa lainnya ya?
1: Putra Mandar.
0: Peto Osa. Peto Osa.
1: Putra Mandar.
0: Oh iya.
1: Iya. Putra Mandar. Oh Putra.
0: Metama kabupaten apa Peto Osa?
1: Kabupaten.
0: Kabupaten
1: Balanipa.
0: Oh ba. Kau pasti balani pak. Anda apa tuh kak?
1: Apa ri? Oh iyo di Astagfirullahaladzim Kabupaten Polman.
0: Astagfirullahaladzim. Ya berarti doa-doa anak itu dari kak Dian deh.
1: Ya itu mah anak guru tak. Isya iya anak guru ini isya iya. Anak guru tak. Ngomong-ngomong itu balani pak. Insya Allah. Amin. Tabarakallah. Ketat tangai.
0: Iya.
1: Iya. Masih Kecamatan Balani pak ya?
6: Kecamatan Alu.
1: Oh Kecamatan Alu. Kan dulu mak diolo dia waktu dalam dua Pak Sugi masih di Kecamatan Tidambung ide.
6: Yo.
1: Oh.
0: Yo. orangna tuh biasa.
1: Apa?
0: Mairi papia maulid biasa sih Mairi sayana re.
1: Ndak tahu Andi.
0: Ada tahu Andi ya?
1: Pambusetnya naroi galuntulu lambanang anak anu bala.
0: Masa? Anda rumah mati Mairi saya napa saya ya. Tahu mak, betapa oleh.
6: Ya jarang nih biasa tuh bang.
0: Oh jarang nih.
1: Anda sih tengah bahasa udah di sini dibalas deh, saya deh di pembusuan.
0: Siapa sih apa teh mak deh dibalas?
1: Ya, eh 50-an 70-an.
0: Oh.
1: Halo, oh Putra.
6: Halo.
0: Ya.
1: Ya, mak Barasanji itu ini kira di tengah nang guru tak dia masih gini, masih kita.
6: Enggak, penting tadi kak dia.
0: Oh, ada apa?
1: Jangan-jangan Yona tatangi sole Sugi.
0: Ai kamai.
6: Capungulau.
1: Oh, capungul pe Sugi ya.
0: Oh.
1: Ah, pataya re bar sanjimu ah.
0: Pokona ri saapa bulanna Kak?
1: Ah, talung bulan de
0: lawan. Talung bulan de nama ande tallo.
1: Alhamdulillah. Baik, Putra. Makiri salam mi tau.
6: Ya makiri salam Kak Yono. Di bulana yang nak gibrang.
1: Iya.
6: Yang Mas Ahman, Bumis, Sidang Bumi.
1: Iya.
6: Ini naik anjing weteng ingat nama mau peran tamu apa malak kaki kalau macam ini pertama
1: iya
6: tu ika akan naik suki ya selamat datang
1: tuanya iya para salama
6: terima kasih assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullah berarti Rio
0: apa kak
1: bahasa tua itu ilo si iya deh si para deh
0: ya apa kan mak wangi ya
1: kan dia nak bacaan sepuluh dua na tapi dia lalang di Mandar Sugio nak bacaan dia masih sepuluh dua na nanti dia hari-hari lain dulu atau minggu-minggu lain atau bulan apakah Arabiul yang ketik yang apa munu tangga munu atau capuk munu ini dia boleh membaca kaya nusa kapumi
0: ya kan cocok tuan ni mak lebih cocok si tongana itu udah mau di
1: tapai papisan deh.
0: Papisan karena termasuk nutrisi ya nak uwaka. Jadi
1: kemudian di bagian itu juga adalah sedekah. Pak siapa tahu
0: silaturahmi juga panjang.
1: Siapa tahu pada saat itu dia tuh lo palu luar ya tak tuh betul-betul pada saat itu dia tidak sampai. Ya apa tuh ini apa alilah apa sejundar tuh palambi tapi dengan adanya itu subhanallah tabarakallah luar biasa.
0: Iya.
1: Jadi Pak Baras, biar peta barasan juga yang masuki.
0: Rencana KKU kapan Kamis?
1: Kamis dia?
0: Tapi di Kaluku.
1: Ya nutuk kapan? Bapak mau kak?
0: Sedangkan Yaudi ini di Mamuju.
1: Marasai.
0: Ya metang roh, tomau wet hari eh. Gak ada tomandar.
1: Assalamualaikum.
7: Halo.
0: Halo.
1: Juga. Iya topolin hari eh.
0: Bapak Naimran di
1: Emo Nesa. Bapak Naimran.
7: Bapak Maruinding.
1: Oh Maruinding.
0: Maruinding. Mi apa mati itu ya mamanya di eh.
7: Ah,
0: mong yari ngande tallo. Mong yari ngande tallo.
1: Masa.
0: Apa tallo? Apa itu tallo?
7: Kau main di ini tallo. Tallo mano? Dia tuh tallo panu.
1: Makanya ngusuki. Makanya ngusuki.
0: Tallo panu yari anu ka oh, mau mete di Mamuju.
1: Apa itu?
0: Ya yari oh, si tengon dondo.
1: Oh. Wis tengon lah kasih.
0: Tallo panyu.
1: Oh.
0: Iya. Ah, lo tuh ada bawa tenang isang. Ai. me apa mating? Mai di berarti gena di masih ki masih apa sangana?
7: Mau ya are mande tallo, mau ini.
0: Iya, ma, berarti.
1: Anu iti pao, para mauan itin dong anu tao pipit barean ni.
0: Ya kan mai
1: ini. Ya apa ndak tada mai studio?
0: Oh, iya kan? Ya kakak rambut. Halo. Ya berarti termasuk tuh dia, kak emo mai ditongangi tallo lau di horon. Nah berarti macor dua bandi perekonomian.
1: Alhamdulillah.
0: Ini alhamdulillah. Pukul berapa di gena, Pak?
7: Ya.
0: Malim-malim gena deh.
7: Tuh.
0: Oh ya.
1: Ah, jam 7 naroi mong arena.
0: Anda ini apa arena dulu anak tomo baca tomo barasanya barasanya dulu anak mau arena.
1: Siapa lagi di bayang Pak siapa ini? Tuh mau wita ini?
0: Iya, Bapak Naimran.
1: Oh, Bapak Naimran.
0: Halo, Rinding.
7: Eh.
1: Sangga talo di na gitir deh di ponana.
7: Apa?
1: Sangga talo di nana di ponaloka.
7: Iya, talo. Eh, kamen
1: di talo nasa, nanda lo lelen na. Nanda lo lelen na lo. Mina saya patok mina mong yarin.
0: Ya, kan dia tuan dia sokol deh, Pak.
1: Gitu ya.
0: Halo.
7: Ya, nama kiri-kiri salang tak ada.
1: Iya, kiri salang
0: sedih. Apa ruang malam ini,
7: Wak? Bu Haji, Pak Jamili.
1: Iya.
7: Pak Don Tamerimbi. Darmawati, baik pura kerampuan. Pak Cok Hairudin. Ah, enggak lalu, Pak Erwinna, terima kasih, ya Allah. Kita butuh penyiar, ya, saya nanggang tahu.
1: Iya.
7: Iya. Anda ni kata lo, ah, mung itu arek mu?
1: Iya muli.
0: Ya.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dapat anda.
1: Balik itu yo, balik itu yang masuki.
0: Ya, ya tu.
1: Balik talu sugi ya?
0: Ah,
1: balik talu.
0: Ayo, mai talu ya boyang.
1: Oh, asal. Ya, ramai. Datar rumah ita.
0: Ah, rumah. Apa nombor? Apa ni bu? Papi alamba.
1: Subhanallah akeh dulu.
0: Garer Tomandar.
1: Assalamualaikum. Enggak
4: juga dena Tomandar Kak dia.
1: Ah, ya mutu dia. Iya mulai orwana tallo eh.
0: Iya. Yeah. Mau ya andal lambau Palembang.
4: Kak dia kamu mau cek radio ah.
0: Hah?
4: Radio mati sangat mati ya anu tidak.
1: Tanya tuh di pebalu radio kapan? Boleh sugi.
0: Ya kan penyeri tau jari Mak Alima itu radio se iya.
1: Mak Alima yo. Apa sih mana?
0: Andani.
1: Oh iya iya.
4: Mak Alima nih pida kak dia apa? Siapa walau ya no dia ada radio nang.
1: Iya iya si Pau mitolis i Fida ya. Anda radio tuh. Anda apa balu radio? Ya. Baik. Kirisalang Gunawan. Masih ya. Masih piwatu eh.
4: Pau mana ini ano ini ano.
1: Iya.
4: Pau walau ya no.
1: Halo. Halo Gunawan, makiri salam itu dulu. Anda apa itu balu radio?
8: di Sri Pondok.
1: Iya, Ri.
0: Iya.
8: Di KME.
0: Uh-uh.
8: Imolana.
1: Uh-uh.
8: Mama Nanda.
1: Iya.
8: Di Jam. Ya Sri Ani, dan di Majene.
1: Iya, ucapan nah.
8: Iya.
1: Ucapan nah.
8: Lombok.
1: Ucapannya.
8: Janggo.
1: Ucapannya Gunawan.
8: Kenana mo gak dia apa pirang minta. Cara gak dia atau mandat yang untuk belakang ipida.
1: Oke, makasih Gunawan.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi deh. Padahal itu ada elon deh kak.
1: Ya elon apa?
0: Balani pasendana termasuk cita-cita.
1: Kirim kan itu di luar tadi ada mulut beye Ipa Nur Ali.
0: Oh iya Pak Nur Ali.
1: Ayo sama tuan monitor atau ndak lewat ya, sekarang narapis gimana sampai di mana Pak narapis?
0: Ya udah
1: itu mitama.
0: Iya udah pelaran dia teh.

0: Bros atau Rere memujukan nih Bros.
1: Inspirasi dan informasi atau tiwali. Nah waktu kak
2: jari terakhir dan inspirasi yuk.
1: Iya karena mamanya kan pro dua mi orang utuh siaran.
2: Jari tiwali lumayan apa? Apa li pro dua le?
1: Iya tuh.
2: Ah iya tiwali itu orang lain.
1: Anda nih.
2: Misalnya malu tiwali itu. Ya,
1: jari termasuk tuh dia emang ngisi acara di gak di Tomandar memang.
2: Kenapa?
1: Sangat diperjuangkan untuk bisa bersiaran karena biasa Anda mau tidak dijadwal atau lagi libur ya. Aku tuh dari wasa biasa. Ah,
2: tapi nawari pemerhati nari anu pencintanya gara-gara itu mandare. Mau nih mau pura sama Rani di warta berita oh, berita olahraga oh. Itu manusia tuh bersemangat tak tapan Rani. Inna warna itu satole lalang andam borami.
1: Ya bahasa meri kehidupan.
2: Tapa rapa tuh dia sambare nyawa dia. Antara tuh anna mate merari dia. Jari mak napira memang ya mak dia di pro dua isugi. Anda tuh itu rimala do kadian dia. Nah sale jadwal nih isugi rami asusule. Bak lalu salasa
1: ya, kam,
2: di pro dua. Oh.
1: Mesato teri o kesibukan mak. Dia di pro dua. Oh.
2: Nah ini.
1: Iya.
2: Nah ini.
1: Iya.
2: Nah ini pro dua.
1: Nah satu itu kesibukan ya, namanya Rudy Pro 2.
2: Iya. Tapi nah we malah itu udah nasale lio hari. Dami asusuna, alo salasa nori sugiun, nanti mangatu.
1: Iya istilahnya tuh Rio, satu itu perusahaan Pro 2, satu itu perusahaan tuh, anda teman ini pasti udah
2: ada masa Rio. Pasal batuannya Rio, nara mangatu, oh tak ada lima di Pro 2, di Pro 1 sugi. Iya anda mau
1: gena, mau diselamatkan ya, berarti dia dikorbankan lainnya jadi anda malu wasari.
2: Nah, sal musal lewat tuh nareke, mak umpam alo salah saya alo alara.
1: Tidak sih mudah itu. Bahasa tuh teri, oh mau kak Dian, anda malah ri, oh anda itu tamaruk di kantor tak mau alo apa? Nah, masa itu ri, oh.
2: Ya.
1: Terima kasih Mbak Dini ya, masih mami tuh dolor deh.
2: Apa judul lagu terakhir deh?
1: Panden atau Paleche?
2: Ah, Panden atau Paleche? Sorok itu Panden atau Rangas? Ya Sugi, kita ada Allo nama Simang kita tahu.
1: Ya.
2: Mudah-mudahan salah satu lebih Alloy. Di Palambi itu dulu di pendengar oh, sebelum dia mundur kita tahu. Nah, IP mau pirato nggak paru itu sih? Siola Anu,
1: ya, IP,
2: Radio Laino.
1: Ya, pura di Palambi Tori. Isi pesan tu, tapi anda pernah yang balasan di dari kemarin siang ya. Ida yo betul yang, yo macet masa yo anda nak balas yo betul.
2: Halo, dah macet i halo halo.
1: Anda tu malah, anda sopan.
2: Iya pak telepon.
1: Ya itu mau, ya pala kade.
2: Tapi buat atas nama kau nutu iwa.
1: Apa nama?
2: Ya. Ya tak tangai mi pendekar insya Allah. Nada tu teman ini waktu, tapa malah tahu marocak dia marocak di udara dengan luar itu di majene deh.
1: Ya. Masih metode deh.
2: Ya Widian, Solai Sugi.
1: Ya, masih metode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju. Inilah Kilas Sulawesi Barat edisi 25 Agustus 2020 bersama saya Nita Wahyuni.

Informasi pertama pendengar, Kabupaten Mamuju absen dari perhelatan Sandek Silumbah 2026. Kabupaten Mamuju pendengar resmi absen dari rute Sandek Silumbah 2026 setelah panitia memutuskan lomba hanya digelar antara Kabupaten Majene dan Polewali Mandar tahun ini. Dewan Pengarah Sandek Silumbah Syamsul Samad menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran menjadi faktor utama yang mendasari keputusan tersebut. Menurutnya hampir seluruh peserta Sande berbasis di dua kabupaten sehingga membawa lomba hingga Mamuju hanya akan menambah beban biaya mobilisasi. Informasi selanjutnya pendengar, Ketua Umum Kormi Sulawesi Barat usung lebih cepat lebih baik. Ketua Umum Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Sulawesi Barat periode 2026 hingga 2030 M. Halil Gibran menegaskan bahwa komitmennya untuk membawa organisasi yang dipimpinnya bergerak cepat melalui slogan lebih cepat lebih baik. Prinsip tersebut diusung guna mempercepat konsolidasi serta mendorong capaian prestasi olahraga rekreasi dan tradisional di Sulawesi Barat. Halil menegaskan bahwa pentingnya kolaborasi aktif seluruh jajaran kepengurusan. Ia menginginkan Kormi Sulbar tidak hanya ditopang oleh figur ketua, sekretaris, dan bendahara, melainkan melibatkan jajaran wakil ketua, wakil bendahara, hingga seluruh bidang teknis untuk membesarkan organisasi secara bersama-sama. Masih dalam kilas Sulawesi Barat edisi 25 Agustus 2026. Informasi selanjutnya, kemerdekaan harus diisi dengan keberanian memperjuangkan hak. Kemerdekaan pendengar tidak cukup dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan secara fisik, tetapi juga harus diwujudkan melalui keberanian masyarakat memperjuangkan hak dan menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara. Hal ini disampaikan oleh Ketua Penyuluh Antikorupsi Sulawesi Barat, Ustaz Taufik Abdullah dalam refleksinya mengenai makna kemerdekaan. Ia mengatakan bahwa momentum kemerdekaan semestinya menjadi ruang bagi masyarakat untuk mempertanyakan kembali apakah kemerdekaan yang telah diraih benar-benar telah dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya kemerdekaan Indonesia secara de facto telah diakui, namun tantangan berikutnya adalah bagaimana masyarakat mengisi kemerdekaan secara nyata. Informasi terakhir, polisi mengamankan setengah ons sabu dan juga 3 tersangka. Polresta Mamuju menggelar konferensi pers pengungkapan 2 kasus tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polresta Mamuju. Dalam pengungkapan tersebut, pendengar berhasil mengamankan 3 orang tersangka dari 2 TKP yang berbeda. Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ferdian Indra Fahmi menjelaskan bahwa 2 kasus tersebut diungkap di Jalan Kurungan Basi dan juga Jalan Gatot Subroto, Kota Mamuju. Pada pengungkapan pertama di Jalan Kurungan Basi, pihaknya mengamankan seorang tersangka berinisial MK, maksud kami berinisial MSK, 35 tahun. Dari tangan tersangka berhasil disita 20 saset kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 2,79 gram serta uang tunai sebesar Rp5.500.000 yang diduga merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu. Sementara itu untuk pengungkapan kedua berlangsung di Jalan Gatot Subroto dan dalam kasus ini polisi mengamankan 2 tersangka yakni DM 39 tahun dan juga ia diketahui merupakan residivis kasus narkotika. Kemudian ada MD 40 tahun.
Dari lokasi, petugas menyita satu saset besar berisi kristal bening, diduga narkotika jenis sabu dengan berat 44 gram, serta uang tunai sebesar Rp3.800.000. Atas perbuatannya, pendengar, ketiga tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana hingga 20 tahun penjara atau pidana penjara seumur hidup sesuai pasal yang telah diterapkan. Demikian pendengar rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Kilas Sulawesi Barat edisi 25 Agustus 2026. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa mengakses portal resmi kami di rri.co.id. Saya Nita Wahyuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: balik keindahan Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di Pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

0: Afro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju, dimanapun Anda berada. Pendengar, kembali kita masuk dalam segmen Pro Dangdut untuk edisi 25 Agustus 2026. Terima kasih banyak tentunya Anda masih bersama kami di siang hari ini, dan kami akan menemani Anda hingga dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah, dan untuk Pro Dangdut akan menemani Anda hingga pukul 16. Jadi pastikan Anda pendengar untuk bergabung bersama kami. Boleh dicatat nomor teleponnya di 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui chat WhatsApp. Ini sudah ada chat WhatsApp dari Hajianti di Sidrap yang minta lagunya Joni Iskandar, Basah Kembali. Oke, terima kasih banyak untuk Hajianti, dan kita mau dengarkan penelpon dulu juga di siang hari ini. Kita akan mencoba untuk menerima penelpon pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa, di mana?
2: Dari Kalimamuji lagi ini.
1: Ibu Murni, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Apa kegiatan siang hari ini, Ibu Murni?
2: Lagi istirahat ini.
1: Oke.
2: Okay. Mau siap-siap lagi berangkat ke lapangan ini.
1: Oh, masih berlanjut ternyata.
2: Sudah selesai, tapi
1: olahraga mami ini.
2: Ya, sementara latihan lagi karena mau lagi ada pertandingan untuk antara klub ini.
1: Jadi juara berapa aja kemarin?
2: Juara satu banding.
1: Wow, selamat. Pemain voli paling ini satu. Oke deh, mau kita dengar lagu apa di siang hari ini?
2: Lagunya siapanya? Roma Irama yang menunggu.
1: Roma Irama menunggu. Baiklah.
2: Iya. Kirim salam ada Kamis, Bobby, Alessandro, terus ada juga Maulana, juga Ibu Lia, Ibu Dharma, terus juga Ani Bote, Mama Nida, ada juga Papa Ugan, terus ada juga Pak Rizal. Ada juga Acik Herudin, Pak Mahir, terus ada juga Gibran, Abraham, ada juga Sultan, terus ada juga siapa lagi itu di Pesalman, terus ada juga Rizky Amelia, terus ada juga Hasriani, dan buat semuanya Mas Ajak tanpa dan dikucalikan Banita.
1: Baik.
2: Yang tugas dan lanjut tugas yang selalu menjalankan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ibu Murni, pemain voli kita. Baik, kita ke penelpon selanjutnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
1: Bang Kumis, apa kabar Ki?
3: Alhamdulillah sehat Bu. Kalau kita sendiri bagaimana?
1: Alhamdulillah. Apa kegiatan ini Bang Kumis yang hari ini?
3: Ya.
1: Apa kegiatan tak? Apa kesibukan?
3: Oh, tidak ada, cuma mendengar saja RRI karena panasnya luar biasa.
1: Oh, panasnya memang ini luar biasa.
3: Tidak bisa keluar.
1: Betul. Ya.
3: Lagu Bu.
1: Ya, silakan Pak.
3: Izinkan mencintaimu.
1: Izinkan.
3: Aku mencintai.
1: Dari siapa nih? Aku mencintai.
3: Tidak tahu lah penyanyinya, jadi menyapa dulu lagu ya.
1: Ya.
3: Dan dia juga dapat Salma. Terima kasih penjalat dan juga ada Ibu Murni. Dan semuanya tanpa dikecualikan.
1: Baik.
3: Jadi buat Ibu, ada lagunya ya.
1: Izinkan aku mencintaimu, ini tetapi bukan lagu dangdut.
3: Oh, kenapa ya? Ya,
1: tunggu dulu
3: kalau
1: ku
3: bisa.
1: mencintaimu dangdut. Atau apakah ini Hamdan ATT?
3: Iya, Hamdan ATT, Bu.
1: Oke deh.
3: Ya, oke, Bu, lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bang Kumis yang sudah bergabung di siang hari ini. Sehat selalu pastinya. Dan ada juga chat ini dari Ibu Hasriana di Majene. Apa kabar? Alhamdulillah di sana apa kabar? Diputarin lagunya Rita Sugiarto masuk. Dan salam buat semuanya tanpa terkecuali. Baik, terima kasih banyak untuk Mbak Hasriana di Majene yang sudah bergabung di siang hari ini monitor melalui chat WhatsApp. Jadi Anda juga pendengar bisa bergabung ya melalui chat WhatsApp. Silahkan ditulis saja lagunya, nanti kami putarkan. Kita mau coba ini dulu. Baik, kita mau ke penelpon selanjutnya lagi pendengar di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dandut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana ini?
0: Dina Dipoleman.
1: Kak Dina Dipolewali Mandar. Apa kabar di sana?
0: Alhamdulillah, masih panas.
1: Masih panas. Jadi apa ini yang temani panas-panas tas yang hari ini?
0: Enggak ada.
1: Baik, kenapa itu bisa? Manis. Jadi monitor jadi saja kosong ini.
0: Iya.
1: Enggak apa-apa, yang penting monitor. Yang penting sehat kisih. Bagaimana?
0: Mendengar suara.
1: Iya, cocok itu. Baik Kak Dina, mau dengar lagu apa di siang hari ini, silakan.
0: Lagunya siapa ya? Ria Bonita, Terlalu.
1: Terlalu dari?
0: Ria Bonita.
1: Ria Bonita. Baik, apakah bisa dinyanyikan dulu sepenggal ini, Ibu Dina?
0: Enggak.
1: Iya Pak. Terus siapa lagunya?
0: Kirim salam buat Bapak Wati, Mama Wati, ada Randy, ada Kopi, Bidang, Antoduri, ada Piko, ada juga Ibdalia, ada Gibran, ada juga Bobby, ada Asriani Alia, ada Bunda Adi, Mama Nanda, ada juga Pak Mahir, Aziz Hairuddin, ada juga Nida, Ani Boteng, Bapak Ulan, ada juga Dermawati ya, Ibu Lia, Ibu Murni. Buat semuanya aja di tempat terkecuali.
1: Baik kalau
0: buat
1: begitu.
0: Buat wanita paling cantik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Kak Dina yang sudah memonitor hari ini dari Polewali Mandar. Semoga sehat ya selalu pastinya ya. Jangan lupa untuk tetap memonitor kami di Pro 1 RRI Mamuju. Lagu yang direkos ini ada Ria Bonita, Terlalu. Baik kalau begitu, kita akan mencoba kembali untuk bergabung dengan penelpon yang lainnya pendengar di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gardekan lagi tak.
1: Apa kabar Haji Tondeng?
3: Agak kita jangan diangkat lagi.
1: Weh, ku angkat pasti. Apa kabar Kidi Sidrap?
3: Lagi ya, alhamdulillah kita sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah ya.
1: Baik, mau Diki dengar lagu apa siang hari ini?
3: Kalau aku lagunya, Kak Nita, lagunya Pitbull lah.
1: Lagunya?
3: Pitbull lah.
1: Judulnya apa?
3: Kalau tidak salah, yang selesai saja.
1: Yang
4: sedang-sedang
1: saja. Oke. Vetivera yang sedang-sedang.
4: Wah, kamu udah kalau salah. Selagi aku tak tahu dirinya. Kalau salah itu juga selesai saja.
1: Oke deh, baik. Siapa ini lagunya?
4: Tadi ikutan saja tadi itu sepolnya. Ya, kasih lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Aji Tundeng yang telah memonitor di siang hari ini. Sehat selalu bersama keluarga. Dan kita bacakan juga ada chat ini, lagunya Nur Halimah, judulnya Bayang-Bayang, dari Penguasa Hati di Mamuju. Apa kabar Ki, Penguasa Hati? Kenapa chat terus ini? Ayo coba bergabung, nelpon. Supaya kita juga dengar suaranya. Baik, kita ke penelpon. Oh ini masih ada chat juga ternyata pendengar. Dari Zaki di Polewali Mandar. Apa kabar Kak Zaki di Polewali Mandar? Sehat-sehat di sana. Minta tolong diputarkan lagunya Sudahlah dari Iyet Bustami, Penguasa Hati. Dan ini ada dari Zaki. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak untuk Kak Zaki yang sudah bergabung di siang hari ini. Kita akan mencoba pendengar untuk menerima penelpon kembali sebelum kita mendengarkan lagu-lagu yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Mahir, apa kabar Ki?
5: Kabar sehat.
1: Apa nih Pak Mahir, libur sekolah hari ini?
5: Iya, karena kebetulan hari ini di kampung kami dirayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW.
1: Maulid. Wih. Maulid ini. Kalau di mana?
5: Di Galung, Misi Besar Nur Yakin, Kecamatan Tapalang, Pak.
1: Apa puncaknya di situ, Pak Mahir, kalau Maulid dia? Apa ya, kegiatannya?
5: Kita ramai-ramai bawa ke Misi Songkol, Pade, Telur. Itu di acara yang kemudian panitia misi di sini mendatangkan dai dari Kabupaten Mamuju.
1: Didatangkan dai. Seru, berarti ramai di sana ya setiap Maulid?
5: Iya, alhamdulillah kalau di misi saya itu luar biasa. Antusiasnya masyarakat cukup ramai.
1: Seru. Ini yang seru, warga Mamuju yang apa, yang merayakan Maulid juga ya, selamat merayakan Maulid. Sulawesi Barat juga secara umum pastinya. Kalau di Pak Mahir dia, ini dai-nya sudah didatangkan atau nanti malam?
5: Bagaimana Mbak Dita?
1: Dai-nya sudah didatangkan atau nanti malam?
5: Iya, ya, kalau tidak salah itu yang biasa ceramah di RM Mamuju itu. Namanya Pak Tamsul Alam siapa tadi?
1: Oh alah, iya. Nanti malam kapan? Kapan?
5: Ya, artinya tadi waktu dia sempat menyinggung bahwa kalau saya ini sering ceramah di RM Mamuju, enggak tahu.
1: Iya, betul-betul. Sering memang, tapi dia kalau di masjidnya Pak Mahir kapan? Sudah, Mi?
5: Tadi jam 9 tadi, Mbak Nita.
1: Oh alah, iya sering memang. Iya, dia biasa di hari Sabtu. Baik kalau begitu. Maki lagu apa ini, Pak Mahir?
5: Ini pilihannya, ini ada mantan di samping ini katanya, Mbak Nita. Lagunya Mirnawati, Bunga Pengantin katanya.
1: Bunga?
5: Pengantin dari Mirnawati.
1: Masih berbunga-bunga.
5: Ini revisanya manteng ini, tapi dia ketawa ini. Yang kasih tahu
1: masih
5: Manita.
1: Tolong
5: diputarkan lagunya Mirnawati, Bunga Pengantin katanya.
1: Masih berbunga-bunga kah di situ?
5: Masih luar biasa Manita.
1: Masya Allah. Kuputarkan tong ya kalau begitu.
5: Salamnya katanya Manita.
1: Salam balik. Sehat selalu.
5: Amin. Begitu jumpa.
1: Baik kalau gitu untuk siapa-siapa ini lagunya?
5: Oh ya, jangan dulu Mbak Dita, karena masih ada ini kayak sim belum Pro Dandut, Dandut ada kita, salam-salam dulu.
1: Ya.
5: Yeah. Selamat siang, ada Pak Cuharuni di Pasbot. Ada Papa Rizal di Taludu, ada juga Paulang, ada Mida, Anin di Boteng, Pangeran Kodok di Mateng, Pak Hakdong, Pak Jamili, ada juga Dharma, ada Bang Erwin di Jalan Taman Sapi, tadi Ibu Murni. Insyaallah saya akan undang kita palang ini Mbak Murni ini, karena saya dengar tadi di perayaan 17
1: menangki.
5: Katanya menang, katanya juara.
1: Iya, dan, jago Kimi.
5: Dan saya insyaallah saya akan datangkan di tapal, saya mau luangkan dengan tim yang ada.
1: Saya
5: rencana begitu Mbak Nita.
1: Amin.
5: Jadi itu Bu Murni, insya Allah semoga terwujud ini.
1: Ya, siap-siap Ki Bu Murni.
5: Karena kapal Mamuju hanya 30 menit kalau naik mobil
1: Mbak Nita. Dekat Ji. Dekat Ji. Siap ya,
5: dan
1: Bu
5: Murni. Semuanya saja Mbak Nita, karena teman masih banyak di belakang.
1: Baik.
5: Sehat selalu Mbak Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ada mi undangan main volinya ini Bu Murni dari Tapalan. Siap-siap Ki Bu Murni. Saya kita kudukun, jangan sampai kalah. Baiklah pendengar, kita dengarkan dulu kalau begitu lagu-lagu yang sudah masuk di siang hari ini. Ada beberapa lagu, nanti kita terima lagi penelpon selanjutnya. Kita kunci dulu, kita putarkan lagu dari yang pertama ini, lagu yang direquest oleh Haji Yanti. Ada Basah Kembali dari Joni Iskandar dan Mega Mustika.
6: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
1: Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan terpercaya.

0: Cek Fakta.
1: Cek Fakta.
2: Pendengar, tautan pendaftaran dosen dan guru Pamong 2026 beredar di media sosial. Dikatakan bahwa rekrutmen pendaftaran dosen dan guru Pamong tahun 2026 resmi dibuka. Namun faktanya ternyata tautan untuk mendaftar rekrutmen dosen dan guru Pamong tahun 2026 melalui tautan adalah tidak resmi, pendengar, atau hoax. Dilansir dari komdigi.go.id, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyatakan bahwa pendaftaran seleksi pendidikan profesi guru calon guru tahun 2026 hanya melalui laman resmi di ppg.kemendikdasmen.go.id. Adapun tautan yang disertakan tidak berasal dari kanal resmi milik pemerintah maupun Kemendikdasmen dan juga berujung pada permintaan data pribadi. Modus ini, pendengar, biasanya digunakan sebagai modus penipuan atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Cek fakta selanjutnya, pendengar, dealer Honda resmi keluar dari Indonesia karena campur tangan pemerintah. Beredar unggahan di media sosial yang berisi tangkapan layar dari artikel dari media

0: CNBC dengan tambahan klaim jika Honda resmi menarik penjualannya dari Indonesia. Namun faktanya pendengar, ternyata klaim tersebut tidak benar. Artikel yang diberitakan tersebut sama sekali tidak menyebutkan jika produsen mobil asal Jepang tersebut benar-benar telah cabut dari Indonesia. CNBC memang menyoroti tentang penutupan cabang-cabang dealer mobil Honda di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Namun tidak ada pernyataan resmi yang menyebut jika Honda telah sepenuhnya bangkrut di Indonesia, terutama karena campur tangan pemerintah.
1: Cek fakta.

0: Apakah Anda siap menghadapi cuaca ekstrim atau bencana tak terduga? Di program Kentongan, setiap Selasa pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Pro1 RRI Mamuju menghadirkan informasi terkini, tips cuaca, dan panduan aman yang bisa langsung Anda praktekkan. Dari peringatan dini hingga langkah praktis menghadapi bencana, semua dibahas secara jelas dan mudah dipahami. Jangan lewatkan program Kentongan hanya di Pro1 RRI Mamuju.
1: Siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam Ngobras di malam hari ini.
3: Baik, kita masih di Ngobras. Ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara.
4: Program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
5: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
6: Dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
2: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
1: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian Muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
3: Niba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
4: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
5: Nabi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali ya, la yu'min, tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
1: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
6: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
7: Assalamualaikum.
6: Iya, dengan siapa di mana?
7: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
6: Oke, silakan.
7: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita
8: boleh jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah.
6: Okay.
8: Masalah suami istri.
1: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih.

0: pendek itu pemerintah ta dan misalnya WFH,
1: from home,
0: ya work from home, bekerja dari rumah. Mau anda ya, anda malah dek sekali nupayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya. Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungan itu dari emua dia tanggung jawab na sepegawai sepekantor. Tapi apa akan jauh lebih baik? Mua ia kerja bakti dari dikembalikan ke lingkungannya masing-masing.
1: Mua
0: dia disimbor pegawai dia tahu mua dia disimbor. Untuk apa? Ia mesti pejabat ta sepe kantor dari dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Kan relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina, ida tiapa ina pusana saat dengar. Loi mak kantor anda dia doi efisiensi tu. Anda dah lama kantor tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Dota me, enggak me, enggak bagi bergaul men dulu dia. Mencari mas cula lah itu. Dia itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawa walori bir tengah lalan dia tu. Macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
1: Iya.
0: Hasilnya. Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak macaman di pala kemek sepejabat tadi. Andan di teruas yang baruan. kan itu namanya jadi mungkin jadi nari mau ya tiapa miri pak nari sakwe enden berkinerja dia berkinerja kenapa karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat ya tuh tadi saya jawab apa saya mau kata di masyarakat pacari itu dan itu kan jauh lebih otentik apa yang bikin otentik karena anda milewa HP malam itu siang baruang, malam itu si harga-hargai. Nama dek Pak Kepala Dinas, Pak Iyatu dek niharak, nama dek selamari.
2: Papasan Melani, setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mewujud.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata ASOCer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Bendera, siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
2: Kamu dengar gak tadi? Katanya perempuan itu gak cocok jadi pemimpin.
3: Banyak yang bilang memang laki-laki yang paling pas untuk jadi pemimpin. Tapi mereka juga bilang kalau laki-laki itu gak boleh capek dan ngeluh.
4: Pengarus utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tetapi tentang keadilan, kesetaraan, dan saling menghargai peran dalam keluarga, masyarakat, hingga pembangunan daerah. Ikuti dialog interaktif pengarus utamaan gender bersama RRI Mamuju yang akan membahas berbagai perspektif dan isu gender yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: informasi cuaca.
1: Untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya pada pagi hari akan diperkirakan hujan sedang hingga lebat.
2: Segi gelombang diperkirakan 0,75 hingga 1,75 meter.
1: Demikian untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah.
3: Kemudian angin akan bertiup dari wilayah barat.

0: Baik, pendengar Pro1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, ada dua lagu tadi, ada Barabere dari Siti Badriah dan Mantan Pacar. Ini adalah requestan terakhir dari pendengar yang bergabung melalui WhatsApp. Dan juga pendengar sekaligus menutup perjumpaan kita dalam segmen Pro Dangdut di sore hari ini. Untuk selengkapnya akan kami hadirkan beragam informasi dalam program Kentongan dengan topik Kemarau Makin Panjang, Seberapa Siap Kita Menghadapi Kekeringan. Jadi akan kami hadirkan beragam informasi seluruh Indonesia secara umum dan Sulawesi Barat secara khusus terkait dengan kekeringan yang sedang terjadi dalam periode Juli hingga dengan September di tahun 2026. Pastikan Anda untuk tetap memonitor bersama kami di Pro1 RRI Mamuju.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.

0: ide.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama ada RRI Pro 1, saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
4: Apakah Anda siap menghadapi cuaca ekstrim atau bencana tak terduga? Di program Kentongan, setiap Selasa pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan informasi terkini, tips cuaca, dan panduan aman yang bisa langsung Anda praktekkan. Dari peringatan dini hingga langkah praktis menghadapi bencana, semua dibahas secara jelas dan mudah dipahami. Jangan lewatkan program Kentongan hanya di Pro 1 RRI Mamuju.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana bayi kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, bayi kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, bayi kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Kita masuk pendengar dalam informasi-informasi dalam majalah udara Kentongan di sore hari ini. Pendengar dimanapun Anda berada, pernahkah pendengar membayangkan bahwa pada pagi hari kita membuka keran air, tapi air ini keluar semakin kecil. Petani melihat sawahnya mulai mengering, kemudian sumur yang biasanya menjadi sumber air kini juga perlahan surut, dan di sisi lain lahan yang kering semakin mudah terbakar. Nah pendengar, inilah wajah dari musim kemarau yang sedang dihadapi oleh sejumlah wilayah di Indonesia. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut bahwa sebagian besar wilayah di Indonesia telah memasuki musim kemarau. Bahkan pada Agustus, pendengar, puncak kemarau diperkirakan terjadi di 369 zona musim atau hampir separuh wilayah daratan Indonesia. Dan yang menjadi perhatian pendengar, kemarau di tahun 2026 ini berpotensi lebih kering dan lebih panjang akibat pengaruh dari El Nino. Lalu bagaimana kondisi di berbagai daerah pendengar? Apakah kekeringan ini hanya terjadi di beberapa pulau? Nah kalau dari Sulawesi Barat nanti juga akan kami hadirkan dalam majalah udara di sore hari ini. Maka pastikan Anda untuk tetap bersama kami dalam frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, menurut BMKG, kita mulai dari gambaran nasional, sekitar 74% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau pada awal Agustus 2026. Dan puncak musim kemarau sendiri pendengar terjadi pada waktu yang berbeda di setiap daerah, tetapi secara umum berada pada periode Juli hingga dengan September. Pada bulan Agustus ini, sebanyak 369 zona musim diprediksi mengalami puncak kemarau. Artinya apa pendengar? Bagi sebagian masyarakat ya, Agustus tentu bukan sekadar bulan dengan cuaca panas. Ini adalah periode ketika sumber-sumber air mulai mengalami tekanan lebih besar dan fenomena El Nino menjadi salah satu faktor yang memperkuat kondisi tersebut. BMKG mengingatkan pendengar bahwa El Nino yang kuat dapat menyebabkan curah hujan berkurang dan musim kering berlangsung lebih panjang dan diprediksi berpotensi berlanjut hingga awal 2027. Dan ketika kekeringan pendengar semakin panjang ya, tentu persoalannya bukan hanya panas, tapi setidaknya ada beberapa dampak yang perlu diperhatikan, mulai dari air bersih, pertanian juga, ada ketahanan pangan, dan yang banyak atau marak terjadi saat ini adalah kebakaran hutan dan lahan. Kemudian yang terakhir adalah kesehatan, karena cuaca panas dan keterbatasan air ini tentu dapat meningkatkan berbagai resiko kesehatan. Jadi kekeringan sebenarnya ya bukan hanya persoalan cuaca ya, tapi juga persoalan sosial, ekonomi, pangan, lingkungan, dan juga kesehatan.

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana kebakaran hutan. 1. Pemantauan risiko. Pantau perkembangan cuaca dan peringatan dini tentang kebakaran hutan dari sumber yang dapat dipercaya. Pahami faktor-faktor seperti kekeringan dan angin yang dapat meningkatkan risiko kebakaran. 2. Rencana evakuasi. Siapkan rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman dan rute evakuasi dari daerah yang terancam kebakaran. Latih keluarga atau tim kerja mengenai prosedur evakuasi secara rutin. 3. Identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat perlindungan seperti gedung yang tahan api atau area terbuka yang aman dari asap tebal. Pastikan ada tempat perlindungan darurat di dekat tempat tinggal Anda atau tempat kerja. 4. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, masker anti asap, pakaian cadangan, obat-obatan, dan dokumen penting. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 5. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Informasikan lokasi Anda kepada orang terdekat dan tetap update situasi. 6. Penguatan bangunan. Bersihkan vegetasi kering di sekitar rumah atau bangunan untuk mengurangi resiko api menyebar. Periksa dan perkuat struktur bangunan serta pastikan atap tahan api. 7. Edukasi lingkungan. Sosialisasikan pencegahan kebakaran hutan di komunitas Anda. Ajak masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan atau melakukan aktivitas berpotensi menciptakan api di hutan. 8. Penggunaan api dengan bijak. Hindari pembakaran sampah atau aktivitas dengan api terbuka di musim kering atau daerah rawan kebakaran. Ikuti aturan dan peraturan terkait penggunaan api di wilayah Anda. 9. Kewaspadaan terhadap tanda awal. Perhatikan tanda-tanda awal kebakaran seperti bau asap atau peningkatan suhu udara. Segera laporkan kebakaran kepada pihak berwenang setempat. 10. Bantuan darurat. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi pemadam kebakaran atau berikan informasi yang jelas. Bantu sesama dan berpartisipasi dalam upaya pemadaman kebakaran sesuai petunjuk pihak yang berwenang.

Baik pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, setelah gambaran nasional tadi kita beralih ke Sulawesi Barat. Kalau di Sulawesi Barat sendiri pendengar, untuk masyarakat Mamuju, Majene, Polewali Mandar dan sekitarnya, musim kemarau ini bukan lagi sekadar perakiraan. RRI Mamuju pendengar melaporkan bahwa ada sejumlah wilayah yang mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari. Nah, kondisi ini tentu menjadi alarm bahwa semakin panjang hari tanpa hujan, ini juga semakin besar tekanan terhadap sumber-sumber air. Dan bukan hanya rumah tangga yang terdampak, tetapi juga petani ya harus beradaptasi. BMKG Tampah Padang bahkan menyarankan petani pendengar memilih varietas tanaman yang lebih tahan terhadap dengan kondisi kering untuk menghadapi musim kemarau panjang. Artinya apa? Bahwa strategi menghadapi kekeringan ini tidak bisa menunggu sampai air benar-benar habis, tapi harus ada antisipasi sejak awal.

Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Mamuju masih bersama saya Nita dalam majalah udara Kentongan di sore hari ini edisi 25 Agustus 2026. Seperti topik kita pendengar di sore hari ini, kemarau makin panjang, seberapa siap kita menghadapi kekeringan? Nah, ada beberapa hal pendengar yang bisa kita lakukan. Karena ya pastinya tidak semua orang bisa membuat hujan turun dan tidak semua orang ini bisa membuat bendungan. Nah, tapi semua orang pendengar bisa menghemat air. Jadi mari kita menggunakan air seperlunya, jangan membiarkan keran ini terus mengalir. Kemudian menyimpan air untuk kebutuhan yang penting, terutama jika Anda yang tinggal di daerah yang kini sudah mengalami keterbatasan air. Dan juga pendengar yang paling penting adalah di musim kemarau ini jangan membakar lahan. Karena musim kering ini sangat beresiko tinggi, bahkan di beberapa daerah di Sulawesi Barat ini banyak kita jumpai berita-berita bahwa saat ini terjadi kebakaran bukan hanya lahan tapi bahkan di pemukiman. Selanjutnya ya untuk para petani ini perlu mengikuti informasi-informasi resmi dari BMKG. Karena perakiraan cuaca dan iklim ini pendengar tentu dapat menjadi dasar untuk Anda dapat menentukan waktu tanam. Dan juga di Sulawesi Barat juga telah dibangun beberapa sumur bor. Nah, ini juga adalah program pemerintah. Ini beberapa titik sudah dibangun sementara. Jadi, dan yang terakhir pendengar, Anda bisa melaporkan kondisi kekeringan juga, nanti pihak terkait bisa hadir di lokasi Anda untuk menyalurkan air bersih.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, ada satu hal penting dari rangkaian cerita kekeringan yang kita bahas dari tadi. Mungkin akan ada yang bertanya, kapan hujan turun? Namun ya, pertanyaan itu wajar pendengar. Tetapi mungkin ada pertanyaan yang lebih penting, yaitu apa yang sudah kita lakukan sebelum hujan turun? Apakah Anda pendengar sudah menghemat air? Atau apakah pemerintah sudah memetakan wilayah rawan kekeringan? Bagaimana dengan petani? Apakah sudah menyesuaikan pola tanam? Apakah sumber air pendengar sudah dilindungi? Dan tentu apakah masyarakat sudah memahami resiko dari karhutla itu sendiri? Karena pendengar, perubahan iklim dan fenomena iklim seperti El Nino ini membuat pola musim semakin perlu kita antisipasi. RRI juga pendengar memberitakan bahwa pemerintah memperkuat mitigasi menghadapi El Nino dan juga musim kemarau di 2026, termasuk untuk menjaga produksi pangan dan juga stabilitas daerah. Jadi ya sekali lagi bahwa menghadapi kekeringan itu bukan hanya tugas pemerintah, tetapi ini adalah pekerjaan bersama.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Mamuju di manapun Anda berada, demikian informasi-informasi terkait dengan kekeringan yang bisa kami hadirkan dalam ruang dengar Anda. Semoga ini sedikit banyak menambah pengetahuan kita terkait apa saja hal-hal yang bisa kita lakukan mengantisipasi kekeringan dan sejauh apa persiapan kita juga untuk menghadapi musim kemarau ini. Pokoknya semuanya yang penting sehat selalu dimanapun Anda berada dan juga saling membantu antara sesama. Dan pendengar, setelah ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dialog maksud kami liputan berjaringan Gemal Sari Pati Macu Skor Wheel 4. Jadi pastikan Anda untuk tetap memonitor bersama kami di frekuensi 96, 97,6 dan juga 100,2 MHz.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi

0: Mami, kita akan ikuti informasi pertama dari RRI Palu. Pendengar dan pemirsa, pastikan masyarakat di Sulawesi Tengah ikut merasakan dampak ekonomi dari aktivitas industri pengelolaan IMIP hingga saat ini secara konsisten memberikan beasiswa bagi masyarakat ataupun mahasiswa Politeknik Industri Logam Morowali. Berikut laporan Nita Surbakti.
1: Di tengah kemajuan dan berkembangnya sebagai industri nikel terbesar di Indonesia dan merupakan proyek strategis nasional, PT IMIP juga memberikan dukungan dalam peningkatan kualitas SDM masyarakat yang berada di sekitar kawasan IMIP. Koordinator Humas PT IMIP, Dedi Kurniawan, mengatakan hal ini dilakukan untuk memastikan masyarakat di sekitar lokasi industri tidak hanya sekedar menjadi penonton, namun ikut merasakan dampak positif dari keberadaan IMIP. Diakui sektor pendidikan menjadi salah satu bentuk dukungan yang diberikan, yakni dengan menyediakan beasiswa bagi seluruh mahasiswa di Politeknik Industri Logam Morowali Pilem, serta memberikan beasiswa bagi sejumlah mahasiswa berprestasi asal Kabupaten Morowali.
2: Beasiswa itu meliputi selama satu tahun pertama UKT tempat tinggal selama satu tahun. Nah, setelah satu tahun UKT-nya itu tetap dibayarkan, tetapi mesnya terbatas. Mahasiswa bersangkutan harus keluar dan digantikan oleh angkatan berikutnya. Tapi uang kuliahnya tetap dibayarkan oleh IMIP. IMIP sejak awal berdiri memang komitmen untuk mendukung program pendidikan pemerintah gitu. Salah satu wujudnya itu adalah Politeknik ini.
1: Ditambahkan meski tujuan awal berdirinya Politeknik Industri Logam Morowali diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di IMIP, namun mahasiswa lulusan film tetap diberikan ruang dalam memilih tempat kerja di luar IMIP. Bahkan diakui sejumlah mahasiswa lulusan film bekerja dan mengembangkan karirnya ke luar negeri. Dirinya berharap melalui berbagai kebijakan IMIP, tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tengah umumnya dan Kabupaten Morowali khususnya dapat semakin meningkat.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Ampana bersama dengan rekan Yuni Safira.
3: Baik, terima kasih rekan Dinda di RRI Palu. Untuk Gema Saripati Maju, iya. Skor Nusantara 4 sore hari.
0: Rekan Yuni, silakan untuk informasinya.
3: Ya, informasi dari RRI Ampana sore hari ini, kasus DBD di wilayah Puskesmas Ampana Barat meningkat signifikan. Masyarakat diimbau terapkan 3M+. Laporan selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
4: Kasus demam berdarah

0: di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat 7 Una-Una menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena peningkatan kasus terjadi dari bulan ke bulan. Staf Puskesmas Ampana Barat Fadlun Aha Lahangko SKM mengatakan, pada Juni 2026 tercatat sebanyak 15 kasus DBD di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat. Kondisi tersebut kemudian mendapat perhatian dan dilakukan investigasi untuk mengetahui perkembangan kasus serta potensi penyebarannya. Menurut Fadlun, salah satu wilayah sempat ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB DBD setelah dilakukan kajian dan investigasi lebih lanjut. Penetapan tersebut berkaitan dengan perkembangan kasus yang ditemukan pada Juni 2026.
1: Memang di bulan terakhir ini ada penambahan kasus, yaitu mulai dari bulan Juni dan Juli. Dari Dinas Kesehatan itu dia kasusnya memang KLB bulan Juni. Tapi memang peningkatan itu signifikan dari bulan sebelumnya. Sebelumnya itu sudah ada kegiatan yang memang dari Puskesmas, itu namanya survei vektor dan PSN, kegiatan PSN. Itu dilaksanakan setiap 2 bulan sekali oleh Puskesmas. Jadi itu terus dilaksanakan, kemudian kita juga sudah koordinasi dengan kecamatan untuk melaksanakan PSN serentak. Bulan Juni itu 18 kasus di wilayah Puskesmas Ampana Barat, kemudian di bulan Juli 20.
0: Fadlun menegaskan keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menekan penyebaran DBD, sebab tempat perkembangbiakan nyamuk banyak ditemukan di sekitar rumah dan lingkungan tempat tinggal warga. Masyarakat diminta menerapkan 3M+, yaitu menguras dan membersihkan tempat penampungan air, menutup tempat penyimpanan air, serta mengubur atau menyingkirkan barang bekas yang berpotensi menampung air. Rahmawati Tali melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Kembali ke rekan Dinda di RRI Palu.
3: Baik, dari Ampana selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bone bersama dengan rekan Arfiani.
4: Baik, dan pendengar, informasi dari RRI Bone hari ini, Pemkab Bone menerjunkan tim Satgas Merah Putih guna mengawasi pendistribusian di 22 SPBU. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
5: Pemerintah Kabupaten Bone bersama TNI Polri telah menerjunkan tim Satgas Merah Putih ke 22 SPBU di wilayah Bone. Langkah ini diambil untuk memastikan distribusi BBM berjalan optimal, adil, serta bebas dari praktik kecurangan dan penimbunan. Koordinator Tim Satgas Merah Putih Andi Amran menegaskan, pengawasan menyeluruh ini merupakan instruksi langsung dari Bupati Bone. Sejumlah personil, termasuk camat dan lurah, disebar ke 22 titik lokasi untuk memastikan tidak ada antrian mengular, mencegah pembelian jerigen ilegal, dan memeriksa surat rekomendasi pembelian. Di lapangan petugas mengedepankan pendekatan persuasif khususnya kepada pengelola SPBU agar lebih mengutamakan kendaraan umum dan pribadi.
6: Kita bagi habis, OPD itu kan ada beberapa, jadi kita bagi habis ke 22. Selanjutnya dari TNI Polri masing-masing juga membagi habis anggotanya ke 22 SPBU untuk mematuhi sekaligus memastikan bahwa pelayanan berjalan sesuai dengan semestinya.
5: Dengan adanya pengawasan ketat dari Satgas Merah Putih, distribusi BBM diharapkan dapat kembali normal dan lancar.
4: Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini, dan kita kembali ke rekan Adinda di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih dari rekan RRI Bone. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju ke RRI Makassar bersama dengan rekan Risna Supraptia.
7: Baik, terima kasih rekan Dinda dari RRI Makassar pada sore hari ini menginformasikan penonaktifan 16 pejabat eselon 2 di Kabupaten Goa menjadi topik wawancara yang akan dipandu oleh Fitriani Rahman.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sehubungan dengan adanya penonaktifan beberapa pejabat yang ada di Goa. Nah, bersama dengan saya saat sekarang pengamat kebijakan publik, Bung Kafrawi Saenong. Assalamualaikum, Pak Kafrawi.
9: Waalaikumsalam.
8: Iya. Nah, kalau kita mendengarkan ya, sudah ada 16 pejabat yang kemudian dinonaktifkan oleh Bupati Goa. Nah, melihat potensi yang ada saat ini seperti apa sesungguhnya tentang regulasi yang ada, yang tentunya bersesuaian dengan keputusan dari publik itu sendiri. Silakan Pak Kafrawi.
9: Memang non-job ini atau apa namanya pergantian regenerasi memang diatur dalam undang-undang ya. Dalam hal ini bupati memiliki kewenangan untuk mengatur tata kelola pemerintahan yang ada di daerahnya. Namun tentu ketika dalam situasi tertentu ini juga perlu melibatkan dalam hal ini tentu kalau dalam hal ASN ya aparatur sipil negara juga harus melibatkan dengan BKN ya Badan Kepegawaian Negara ya tentu dalam hal ini pemberian rekomendasi, pemberian masukan itu mutlak untuk dijadikan sebagai bahan rekomendasi oleh bupati ketika menunjukkan ataupun mengangkat ASN yang berwenang. Tentu bupati ketika melakukan perubahan struktur itu tentu ada hal yang menjadi penilaian yang indikatornya tentu hanya bupati dan timnya saja yang tahu. Sehingga mereka perlu menyusun ulang tim yang bisa berirama dalam menjalankan proses pemerintahan di daerahnya. Namun ketika misalnya ada kegaduhan dalam proses penunjuk aktifan misalnya atau non-aktifan ASN dalam satu jabatan tertentu, ketika ada kegaduhan, ada polemik, ya tentu ini harus BKN dalam hal ini harus terlibat turun langsung ketika masalah itu harus ditengahi, harus ditenggarai. Apakah memang perlu perbaikan, perlu revisi dalam SK yang dikeluarkan oleh bupati. Sehingga kegaduhan itu tidak perlu terjadi sehingga berimbas pada pelayanan publik. Itu yang kita khawatirkan karena ketika pejabat struktur itu mengalami kekosongan atau adanya rotasi namun tidak direstui oleh masyarakat banyak misalnya, itu juga menjadi bahaya karena ya mungkin demonstrasi yang berlarut-larut bisa dilakukan sehingga ya banyak hal yang bisa terjadi selain tidak ada pelayanan publik. Tentu ini akan menjadi gaduh ya, pemerintahan ketika gaduh tentu itu juga akan merusak citra pemerintah dalam hal ini di tingkat kabupaten kota seperti itu, khususnya di Kabupaten Goa ya, tentu ini akan terlihat citra yang buruk tentunya bagi pemerintahan Kabupaten Goa seperti itu.
8: Nah, bagaimana dengan pengawasan atau fungsi pengawasan dari DPRD sendiri? Apakah juga kemudian badan legislatif yang ada di sana ini berkewenangan untuk melakukan teguran atau apapun itu terhadap pemerintah sebagai eksekutif begitu?
9: Ya, tentu dalam fungsi DPRD tentu memiliki tugas pengawasan dalam proses pemerintahan ini. Ya, mereka memiliki kewenangan untuk bagaimana melihat jalannya roda pemerintahan ketika adanya penyelewengan atau penyimpangan, ya DPRD harusnya hadir. Ya, entah itu melakukan pemanggilan atau melakukan teguran ataupun bahkan bisa melanjuti dengan ya rapat dengan pendapat dengan misalnya melakukan interogasi kepada pejabat-pejabat yang dilakukan perubahan struktur tersebut. Inilah penting gunanya bagaimana check and balance ya, bagaimana DPRD melakukan pengecekan dan bupati tentu juga harus menyeimbangkan karena pemerintahan sekarang bukan pemerintahan seperti dulu misalnya eksekutif menjadi pucuk tertinggi misalnya, tapi sekarang semuanya setara dan itu semuanya harus ada keseimbangan antara eksekutif dan legislatif, harus seirama dan ya tugas utama pokok dari DPRD ya melakukan pengawasan yang lebih masif lagi bahwa dengan adanya kegaduhan di pemerintahan di Kabupaten Goa ya harusnya DPRD dengan aktif harus melakukan bagaimana apa yang terjadi yang sebenarnya di Kabupaten Goa ini seperti itu.
8: Iya, berarti yang diharapkan juga sebenarnya adalah dari pihak BKN ya, karena ini melibatkan ASN begitu Pak Kafrawi.
9: Iya, tentu BKN juga harus terlibat dalam hal ini sehingga harus semuanya berdasarkan prosedur-prosedur yang ada sehingga bupati juga tidak lakukan kewenangan. Tentu ada nilai-nilai yang sudah dibaku misalnya ada norma, ada standar, ada prosedur bahkan kriteria dalam manajemen ASN ini yang terlibat dalam pejabat struktur walaupun dalam hal ini bupati misalnya pejabat eksekutif yang memiliki kewenangan untuk memberikan SK pengangkatan maupun pemunduran dari pejabat struktur yang ada. Namun hal ini tentu tidak terlepas dari yang adanya Badan Kepegawaian Nasional sebagai bentuk pembinaan, bentuk pengawasan. Dan ini lagi-lagi bagian dari bagaimana sinergitas atau kolaborasi di antar lingkup pemerintah sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri antara eksekutif, legislatif, atau bahkan di tingkat eksekutif itu sendiri. Dalam hal ini BKN dan bupati, ya, dia mereka setara secara eksekutif, pimpinan yang menjalankan pemerintahan. Tapi mereka harus saling berkoordinasi. apakah ini perlu dilakukan perbaikan atau memang perlu tetap dilanjutkan saja. Tentu ada indikator-indikator sehingga antara kedua lembaga, hubungan antara lembaga baik di antara BKN dan Bupati ataupun Bupati dengan DPRD itu harus menjadi citra yang baik sehingga tidak ada kegaduhan di tingkat masyarakat bawah seperti itu.
8: Baik, terima kasih atas wawancara singkat bersama dengan RRI, Bung Kafrawi.
9: Sama-sama.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
7: Demikianlah tadi wawancara membahas penonaktifan 16 pejabat eselon 2 di Kabupaten Goa. Segenap rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kita kembali bersama dengan rekan Dinda.
10: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pria dan pemirsa, untuk informasi selanjutnya, Gema Saripati Maju, kita akan menuju ke RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Waode Sabaria.
7: Baik, rekan Adinda Kurnia di RRI Palu. Untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait sebanyak 16 tim ikut ambil bagian dalam pertandingan GIAS Regional Sulawesi Tenggara yang digelar di Kota Bau-Bau, SSB Latoua dari Kabupaten Muna borong medali emas pada kategori usia 10, usia 12, dan usia 14. Berikut dilaporkan rekan kami Hairul Mulko.
11: SSB Latoua borong 3 medali emas. Okay. Ini regional nasional, seri nasional itu di Depok, Jawa Barat.
12: Gelaran Gerakan Emas Anak Sepak Bola atau GEAS Regional Sulawesi Tenggara 2026 sukses digelar di Kota Bau-Bau. Kompetisi yang dipusatkan di Stadion Utama Betombari Bau-Bau ini berlangsung selama 2 hari. 22 hingga 23 Agustus 2026. Sebanyak 16 tim dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian, diantaranya Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna, Muna Barat, Buton Utara, dan Kota Kendari. Ketua GIAS Regional Sulawesi Tenggara, Sawarudin, mengatakan kegiatan tersebut bukan sekedar kompetisi, tetapi menjadi wadah pembinaan sepak bola sejak usia dini.
11: Kegiatannya adalah memasyarakat seperti agenda FIFA adalah membumikan bola dan memasyarakat bola lewat usia dini.
12: Dalam kompetisi tersebut, kategori U10 dan U12 menjadi bagian dari seri nasional, sementara U14 masih dipertandingkan sebagai seri lokal. SSB Latoua berhasil menjadi tim terbaik dengan meraih medali emas pada seluruh kategori. Tim terbaik selanjutnya akan dipersiapkan mengikuti seri nasional GIAS di Kota Depok, Jawa Barat pada 12 hingga 13 September 2026.
11: SSB Latoua borong 3 medali emas. Ini regional nasional, seri nasional itu di Depok, Jawa Barat. 12 sampai 13 September setelah upacara Haornas. Ini kan dalam karantina Haornas, ini kan kebutuhan juga di backup oleh Kemenpora.
12: Sawarudin berharap penyelenggaraan GIAS dapat terus digilir di berbagai daerah sehingga semakin banyak klub dan anak-anak mendapat kesempatan mengikuti kompetisi serta pembinaan sepak bola.
11: Harapan kita memang ke depan, terutama di lembaga pendidikan, harus membumikan juga ini, karena sepak bola ini harus dilatih. Sekolah tinggal mempresur, menyampaikan anak buahnya untuk ikut SSB. Karena tanpa ikut SSB tidak mungkin bagus bermain. Seperti kemarin kita lihat waktu GSI, yang ikut SSB, itu pasti bagus timnya.
12: Okay. Selain menjadi ajang pembinaan atlet muda, GIAS Regional Sultra juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar Stadion Utama Betombari. Kehadiran peserta dan orang tua turut meningkatkan aktivitas pelaku UMKM, terutama dari penjualan makanan dan minuman selama berlangsungnya kompetisi. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dan informasi dari Kota Bau-Bau kembali bersama rekan Adinda Kurnia Islami di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita akan menuju ke RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Seliwati.
13: Baik, terima kasih ya, rekan Adinda Kurnia Islami di RRI Palu. Informasi dari RRI Toli-Toli ini terkait dengan Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Toli-Toli melalui tim Hunter 7 melakukan razia penginapan pada Minggu malam 23 Agustus 2026. Dari razia tersebut ditemukan pasangan bukan suami istri serta wanita yang diduga menggunakan barang haram narkoba. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan oleh reporter kami Ahmad Mukadas berikut ini.
14: Saudara, menjaga ketentraman dan ketertiban umum Trantibum yang ada di daerah ini, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Toli-Toli pada Minggu malam 23 Agustus 2026 kembali melaksanakan razia di sejumlah penginapan yang ada di daerah ini. Dari razia yang digelar tersebut, petugas Satpol PP menemukan pasangan bukan suami istri yang berada di dalam satu kamar serta wanita yang diduga menggunakan barang haram narkoba. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Trantibum Satpol PP Kabupaten Toli-Toli, Hendra Yudhistira, saat diwawancara RRI mengungkapkan patroli yang dilakukan pada Minggu malam merupakan patroli rutin pihaknya, sekaligus dilaksanakan razia di sejumlah penginapan yang ada serta beroperasi di Kota Cengkeh, Toli-Toli. Pelaksanaan patroli serta razia itu didasari atas banyaknya laporan masyarakat terkait gangguan Trantibum maupun hal yang mengganggu atau kegiatan yang melanggar asusila, terutama yang dilakukan di penginapan dan kos-kosan, di mana dari razia itu ditemukan beberapa pelanggaran di antaranya pelanggaran Perda nomor 24 tahun 2024 tentang tertib sosial.
15: Pelanggarannya yaitu pelanggaran Perda nomor 24 tahun 2024 tentang tertib sosial. Ada satu pasang yang kami dapati di salah satu penginapan yang bukan suami istri. Selanjutnya ada 3 orang wanita di bawah umur, yang satu masih status anak sekolah. Itu berada di salah satu penginapan, di dalam kamar. Jadi kami minta keterangan, minta identitas, ada yang tidak mempunyai identitas dan berasal dari luar daerah, dari Gorontalo.
14: Dari razia yang digelar di penginapan yang berbeda, pihaknya juga menemukan seorang wanita yang berada di dalam kamar setelah dilakukan cross-check dengan jajaran Satres Narkoba Polres Toli-Toli. Wanita tersebut merupakan pengedar sekaligus pemakai, di mana ditemukan alat hisap beserta sisa sabu habis pakai yang diamankan dan dibawa ke kantor Satpol PP untuk diserahkan ke Satres Narkoba Polres Toli-Toli guna penyelidikan lebih lanjut.
15: Kegiatan ini akan kami lakukan rutin. Mulai dari Minggu malam kemarin kami sudah buat jadwal, artinya intinya kami laksanakan penanganan gangguan Trantibum sekaligus menindaklanjuti laporan-laporan warga yang masuk ke kami. Itu akan berkontinu secara terus-menerus, Pak.
14: Untuk itu, Kabid Trantibum Satpol PP Kabupaten Toli-Toli ini berharap kepada seluruh masyarakat di daerah ini, jika ada hal yang mengganggu serta mencurigakan, agar dilapor ke petugas keamanan terdekat, baik Babinsa, Babinkamtibmas maupun Satpol PP, guna dilakukan tindak lanjut.
13: Baik, demikian laporan dari RRI Toli-Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Dewanampa bersama rekan reporter. Maksud kami, rekan operator kami, ada Ika dan Dava mengucapkan terima kasih. Dan kembali ke Adinda Kurnia Islami di RRI Palu.
3: Baik, rekan Seliwati. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan menuju informasi dari RRI Mamuju bersama dengan rekan Nita Wahyuni.
16: Baik, rekan Adinda, terima kasih. Baik, pendengar Sekorwil 4 dimanapun Anda berada, informasi yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju. Di sini ada RRI Mamuju yang menggandeng Mavindo untuk memperkuat akselerasi literasi digital. Bersama laporannya dengan reporter RRI Mamuju, Ahyan Irsyada.
17: Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI Mamuju menggandeng Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mavindo Sulawesi Barat untuk memperkuat dan mengakselerasi literasi digital di tengah masyarakat Sulawesi Barat. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Kepala Stasiun RRI Mamuju Rina Infantini dengan Ketua Mavindo Sulawesi Barat Dedi Aswan di ruang rapat RRI Mamuju Senin 24 Agustus 2026. Ketua Mavindo Sulawesi Barat, Dedi Aswan, mengapresiasi kerjasama dengan RRI yang dinilai menjadi langkah strategis untuk memperluas edukasi dan mengakselerasi penyebaran literasi digital kepada masyarakat di Sulawesi Barat. Melalui kolaborasi tersebut, ia berharap Mavindo dapat berkontribusi dalam memberikan edukasi literasi digital, khususnya kepada masyarakat di Sulawesi Barat.
18: Saya tuh sangat berterima kasih atas kerjasama yang dibangun sama RRI ini, karena menurut saya RRI ini merupakan wadah bagi Mavindo untuk bisa membantu atau mengakselerasi Mavindo lebih menyebarkan literasi digital yang ada di Sulawesi Barat. Harapannya itu teman-teman kami bisa diwadahi ya, untuk bisa memberikan edukasi khususnya kepada masyarakat yang ada di Sulawesi Barat.
17: Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Mamuju, Rina Infantini, menilai kerjasama tersebut menjadi bagian dari upaya RRI dalam memperkuat peran edukasi kepada masyarakat, khususnya dalam menghadapi berbagai informasi yang berkembang di ruang digital. Melalui kolaborasi tersebut, RRI Mamuju dan Mapindo Sulawesi Barat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menggunakan media digital secara bijak, khususnya dalam menangkal penyebaran hoaks dan kejahatan di ruang digital. RRI Mamuju, Muhammad Ahendra Seda melaporkan.
16: Baik pendengar, demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju. Kembali ke rekan Adinda.
3: Terima kasih rekan di RRI Mamuju, pendengar dan pemirsa. Selanjutnya kita akan mengikuti informasi dari RRI Palu terkait pemerintah Kota Palu melalui Dinas Kesehatan yang terus melakukan beragam upaya penanganan dan sosialisasi untuk menekan angka kasus demam berdarah atau DBD di masyarakat. Silakan, kita akan terhubung dengan rekan Muhammad Sidik. Silakan Sidik untuk laporan Anda.
19: Ya baik, terima kasih rekan Dida, dapat kami laporkan untuk Anda pendengar. Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat sebanyak 220 kasus DBD sepanjang Januari hingga Juli 2026. Subkoordinator Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Dinas Kesehatan Kota Palu Muhammad Irza mengatakan, jumlah kasus DBD masih bersifat fluktuatif setiap bulannya. Pada Januari 2026 tercatat 26 kasus. Sementara hingga Juli, jumlah kumulatif mencapai 220 kasus. Jumlah tersebut sedikit meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang mencatat 213 kasus hingga Juli. Meski demikian, ia menegaskan hingga Juli 2026 tidak terdapat catatan kematian akibat DBD di wilayah Kota Palu. Kondisi tersebut dinilai menjadi capaian positif di tengah masih ditemukannya kasus DBD sepanjang tahun. Berikut petikan wawancara kami bersama Muhammad Irzam.
20: Untuk kasus demam berdarah di Kota Palu, ya ini masih belum terjadi peningkatan. Masih kasusnya per bulan itu fluktuatif ya. Fluktuatif di Januari, kemarin 26. Naik lagi, terus turun lagi. Ini fluktuatif ya. Tahun kemarin juga begitu. Nah, tahun ini dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli, Agustus belum kami rilis. Karena itu nanti di akhir bulan, nanti awal bulan berjalan ya. Jadi masih sampai dengan bulan Juli. Sampai dengan bulan Juli, data kami untuk 2026 ini 220 kasus. Alhamdulillahnya tidak ada kematian, Pak. Alhamdulillah ini tidak ada kematian. Keseluruhannya 220 kasus. Tahun kemarin dengan bulan yang sama sampai dengan bulan Juli, 213, ada peningkatan sedikit lah. Peningkatan sedikit di tahun kemarin dengan bulan yang sama.
19: Lebih lanjut, pendengar, Irza menambahkan, dalam upaya menekan penyebaran DBD, setiap laporan kasus dari rumah sakit akan ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan epidemiologi di lingkungan penderita. Hasil penyelidikan tersebut menjadi dasar bagi petugas untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk pelaksanaan fogging atau pengasapan. Selain itu, upaya pencegahan juga dilakukan melalui pemantauan jentik dan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan pemantauan lingkungan turut dibantu oleh program padat karya. Sementara jajaran puskesmas secara rutin memberikan edukasi kepada sekolah melalui gerakan Jumantik Sekolah. Selain itu, edukasi juga dilakukan kepada masyarakat melalui kegiatan Jumat Palu Sehat, melalui pengendalian kasus, pemantauan jentik, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk. Dinas Kesehatan Kota Palu berharap angka kasus DBD dapat terus ditekan dan tidak menimbulkan kematian. Demikian pendengar informasi yang dapat kami sampaikan, kembalikan ke studio rekan Dinda.
3: Baik, terima kasih rekan Sidik untuk informasinya. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Kendari bersama dengan rekan Jihan.
21: Ya, selamat sore pendengar Pro 1, dan untuk informasi dari RRI Kendari yaitu mengenai UMKM dimsum di Kota Kendari yang saat ini sedang diminati oleh masyarakat. Dan feature ini akan diinformasikan oleh Yuliana Linda.
22: Berawal dari pengalaman mencicipi dimsum di sebuah restoran eksklusif di Jakarta Selatan pada tahun 2016, Elin Apriliani berhasil membangun usaha kuliner yang kini dikenal masyarakat Kendari dengan merek Nyonya Lim Dimsum. Elin Apriliani selaku owner dimsum menceritakan saat pertama kali menikmati dimsum, suami menanyakan apakah sebelumnya pernah mencicipi makanan tersebut. Jawabannya belum, karena saat itu dimsum belum dikenal luas di Kendari, menjadi awal munculnya ide usaha.
0: Kendari itu belum ada. Nah, dari statement itu suami saya menguji memancing. Ya udah, gimana kalau enggak coba aja di Kendari dijual, kalau emang di Kendari belum ada, pasarannya belum ada, coba aja. Jadi kamu orang pertama yang jualan dimsum. Nanti saya kenalin temen atau rumah, salah satu rumah produksi khusus untuk rumah, untuk pembuatan dimsum.
22: Untuk menjaga kualitas bahan utama yang digunakan berupa daging ayam bagian paha tanpa tulang. Komposisinya sekitar 90% daging ayam, sedangkan tepung dan bumbu digunakan dalam jumlah sedikit agar tekstur tetap kenyal tanpa mengurangi cita rasa.
0: Saya sajikan, mohon maaf Ibu, sebelumnya ini ada dimsumik sama mentai. Sebenarnya itu dia lebih daripada ini menunya. Ada dimsum kepiting, sayur, udang, sama cikau dan hakau. Cuma dalam satu porsi dimsum mix itu sudah ada. Dalam satu porsi itu sudah ada cikau, sudah ada kepitingnya, sayurnya, udangnya. Tapi karena udang lagi habis, jadi saya ganti dengan rumput laut. Gitu. Jadi ada
22: Selain dimsum, kedai juga menyediakan lumpia ayam, tahu bakso, bakmi, serta ayam lalapan. Beberapa menu sering habis terjual, terutama saat akhir pekan karena tingginya jumlah pembeli. Pemasaran dilakukan melalui kedai media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Layanan pemesanan daring melalui aplikasi ojek online juga tengah dipersiapkan kembali setelah beberapa kali berpindah lokasi usaha.
0: Bersihnya itu sekitar 20, kalau ini ya 21 sampai 20. Kalau enggak, iya, kalau enggak ada biaya tambahan yang lain. Karena kan biasanya ada tuh entah ke wah ini habis, karena kan saya biasa beli persediaan itu satu bulan itu tercukupi. Ada yang per minggu tapi itu sudah direntetin semua pakai pembukuan keuangannya kita. Bersihnya itu saya biasa bawa pulang itu kalau enggak ada biaya tambahan itu 20 AA, karena karyawan saya paling biasa pakai 1 atau 2.
22: Elin mengajak para pelaku UMKM khususnya yang baru memulai usaha untuk tetap konsisten menjalankan bisnis. Menurutnya, keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga kemampuan menjaga komunikasi dengan pelanggan, mitra, serta pengelola usaha. Semangat dan ketekunan menjadi modal utama untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
21: Dan kita kembali bersama dengan rekan Dinda di RRI Palu.
3: Terima kasih rekan untuk feature-nya dari RRI Kendari tentunya. Baik pendengar dan pemirsa, news feature dari RRI Kendari tadi mengakhiri paket berita kita di Gema Sari Pati Maju Sekorwil 4 di edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Islami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
10: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan Ma.
2: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
3: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, selanjutnya mari kita mengikuti informasi cuaca dari BMKG Tampa Padang. Dan Pro 1 RRI Mamuju telah terhubung dengan rekan Bagus Batara di sore hari ini. Rekan Bagus Batara, selamat sore.
4: Selamat sore, Mak.
3: Baik, rekan Bagus Batara, silahkan informasi cuacanya di sore hari ini.
4: Baik, terima kasih dan selamat sore kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Tampa Padang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 yang berlaku dari pagi hingga dini hari besok. Baik, langsung saja untuk pagi hari diperkirakan kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Barat cenderung cerah berawan hingga berawan saja. Kemudian untuk siang dan sore harinya ini masih sama, cenderung cerah berawan hingga berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, tepatnya di Kecamatan Kalumpang. Kemudian Kabupaten Mamuju Tengah, tepatnya di Kecamatan Karosa. Dan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di Kecamatan Dapurang, Bulutaba, Baras, dan Duripoku. Kemudian untuk malam dan dini hari, ini diperkirakan kondisi cuacanya kembali cerah berawan hingga berawan saja. Kemudian untuk suhu hariannya, ini diperkirakan berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan darahnya berkisar antara 54 hingga 92 persen. Arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 2 hingga 37 km per jam. Untuk peringatan dininya, harap waspada adanya potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Polewali Mandar dan pesisir Kabupaten Majene. Baik, demikian informasi perakiran cuaca untuk esok hari. Semoga bermanfaat dan kami kembalikan ke rekan di studio. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih rekan Bagus Batara di sore hari ini. Semoga informasinya bermanfaat untuk masyarakat. Dan rekan Bagus, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, dimanapun Anda berada, tak terasa sebentar lagi pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan ini sekaligus menjadi pertanda bahwa pertemuan kita pendengar cukup sampai di sini untuk edisi 25 Agustus 2026. Untuk selanjutnya pendengar, Anda akan ditemani oleh rekan Fitri untuk menemani Anda hingga dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Oleh karena itu pastikan Anda untuk tetap memonitor kami selalu hingga siaran hari ini selesai. Terima kasih pendengar, saya Nita Wahyuni pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: media sosial Facebook yang mengklaim rekrutmen pendaftaran dosen dan guru pamung tahun 2026 resmi dibuka. Faktanya, klaim adanya tautan untuk mendaftar rekrutmen dosen dan guru pamung tahun 2026 melalui tautan tidak resmi adalah hoaks. Dilansir dari komdigi.go.id, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyatakan bahwa pendaftaran seleksi pendidikan profesi guru atau PPG calon guru tahun 2026 hanya melalui laman resmi ppg.kemendikbud.go.id. Adapun tautan yang disertakan tidak berasal dari kanal resmi milik pemerintah maupun Kemendikdasmen dan berujung pada permintaan data pribadi. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya.
1: Cek fakta.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya kemudian."

pernah berkata, iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang 7, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup. Karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak berbuah.

Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, pada hari kiamat diletakkan sederet singgasana di sekeliling arasi untuk segolongan manusia. Wajah-wajah mereka bercahaya seperti bulan purnama. Meskipun saat itu orang lain sangat takut, mereka tenang dan berani. Mereka itulah wali-wali Allah yang tak pernah gentar. Tatkala ditanya siapakah mereka, Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah. Mereka duduk bersama-sama ziarah kepadanya. Dan karena itu, mereka termasuk orang-orang yang bersih dari dosa karena berlindung di bawah naungannya.

penelitian sejarah, tersebutlah salah satu penyebab melemahnya kekuatan Islam. Ialah karena umat Islam lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan Islam. Lebih mementingkan hartanya daripada ukhuwah Islam. Beberapa kali negara Islam terlibat perang besar, pemicunya antara lain masalah ladang minyak, daerah subur, daerah potensial, dan lain-lain. Berapa juta butir peluru dimuntahkan? Berapa miliar rupiah yang dihabiskan hanya untuk peperangan yang sia-sia? Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Apabila umatku membesar-besarkan urusan dunia, maka dicabut kehebatan dan wibawa umat. Dan bila amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka ditutup keberkahan wahyu." Jadi, jika kita ingin kekuatan Islam tetap besar, maka jangan sampai urusan duniawi melalaikan kita.

Di masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun mereka punya harta yang melimpah.

riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu, sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana rebut, yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulawesi Barat 25 Agustus 2026. Sari berita. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi momentum bagi umat Islam untuk meneladani akhlak dan kepribadian beliau dalam kehidupan sehari-hari. Bocah kelas 12 SD di Desa Tabolang, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat dilaporkan meninggal dunia akibat diterkam buaya saat menemani ibunya mencuci di Sungai Tabolang pada Senin sore. Inilah Warta Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya, Fitriani Umar. Kita awali informasi pertama pendengar, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi momentum bagi umat Islam untuk meneladani akhlak dan kepribadian beliau dalam kehidupan sehari-hari. Asmi Saleh melaporkan.
1: Berarti salah satu yang ingin kita ambil dari peringatan Maulid ini karena ingin mencontoh beliau.
2: Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan mengenang kelahiran Rasulullah, tetapi menjadi momentum bagi umat Islam untuk meneladani akhlak dan kepribadian beliau dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan penghulu ahli madya Kecamatan Mamuju, Kasman Hamal, yang mengajak masyarakat mengambil nilai keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu disampaikan Kasman Hamal saat menjadi narasumber di dialog RRI Mamuju Senin 24 Agustus 2026. Dirinya mengatakan, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh dan teladan yang baik bagi umat manusia. Menurutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok manusia yang paripurna dengan kepribadian dan akhlak yang luar biasa. Oleh karena itu, keteladanan Rasulullah perlu diwujudkan melalui perilaku sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kasman menilai, keteladanan Rasulullah tidak selalu harus diwujudkan dalam hal-hal besar. Sikap sederhana seperti menjaga perasaan orang lain juga menjadi bagian penting dari akhlak yang perlu diterapkan umat Islam.
1: Sebagaimana Allah mengatakan di dalam ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa pada diri Rasulullah itu telah terdapat contoh tauladan. Berarti salah satu yang ingin kita ambil dari peringatan Maulid ini karena ingin mencontoh beliau. Kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang sosok manusia yang paripurna, yang memiliki kepribadian-kepribadian yang sangat luar biasa. Contoh-contoh kecil inilah yang perlu kita teladani, kita contoh. Bagaimana kita bisa menjaga perasaan orang lain?
2: Ia berharap peringatan Maulid Nabi dapat mendorong masyarakat untuk tidak hanya mengenal sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga menerapkan akhlak beliau dalam hubungan dengan keluarga, lingkungan kerja, maupun masyarakat. Dengan demikian, nilai peringatan Maulid Nabi dapat dirasakan dalam kehidupan nyata melalui sikap saling menghormati, menjaga perasaan sesama, serta membangun hubungan sosial yang lebih baik. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah ditargetkan rampung seluruhnya pada bulan Oktober mendatang. Ayan Irsyadam melaporkan.
3: Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah ditargetkan rampung seluruhnya

0: pada bulan Oktober mendatang dan akan mulai beroperasi pada tahun ini. Komandan Kodim atau Dandim 1418 Mamuju, Andeng Radianto, mengatakan pembangunan KDKMP di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah mencakup 144 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 92 KDKMP telah rampung 100%, sementara 52 lainnya masih dalam tahap pengerjaan. Menurutnya, sebagian pembangunan masih mengalami keterlambatan karena kondisi geografis, terutama lokasi yang berada di wilayah pegunungan. Meski demikian, proses pembangunan akan terus dikebut untuk mengejar target penyelesaian.
1: Progresnya bagus. Total kalau wilayah kami kan Mamuju dan Mamuju Tengah. Total desa di Mamuju dan Mamuju ini total desa 101. Mamuju Tengah itu 54, totalnya 155. Dari 155 sudah kami bangun on progress 144. Dari 144, 92 sudah 100%. Dan kalau pasti nanya kapan operasional ya, saat ini vendor dari Agrinas secara bertahap memasukkan material. Total ada 13 vendor. Kalau sudah 13-nya masuk semua, siap operasional.
0: Andeng Radianto berharap seluruh pembangunan KDKMP dapat diselesaikan sesuai target sehingga koperasi yang telah rampung dapat segera mulai beroperasi secara bertahap pada tahun ini. RRI Mamuju, Muhammad Ahyani sedang melaporkan.
2: Kabupaten Mamuju resmi absen dari rute Sandeksi Lumba 2026 setelah panitia memutuskan lomba hanya digelar antara Kabupaten Majene dan Polewali Mandar tahun ini. Muhammad Ilham kembali melaporkan.
3: Kabupaten Mamuju resmi absen dari rute Sandeksi Lumba 2026 setelah panitia memutuskan lomba hanya akan digelar antara Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar tahun ini. Dewan Pengarah Sandeksi Lumba Samsul Samad menjelaskan keterbatasan anggaran menjadi faktor utama yang mendasari keputusan tersebut. Menurutnya, hampir seluruh peserta sande berbasis di dua kabupaten tersebut sehingga membawa lomba hingga Mamuju hanya akan menambah beban biaya mobilisasi. Ia memaparkan dari 85 perahu yang terdaftar tahun ini, lebih dari 60 unit berasal dari Majene dan sekitar 30 unit dari Polewali Mandar. Kabupaten Mamuju sendiri diketahui tidak memiliki peserta pendaftar dalam ajang lomba tahun ini. Samsul menegaskan mobilisasi peserta ke Mamuju membutuhkan biaya tambahan signifikan termasuk pengangkutan kapal di tengah efisiensi anggaran daerah. Ia menambahkan meski tidak masuk rute resmi lomba, pemerintah Kabupaten Mamuju tetap menunjukkan dukungan tinggi terhadap kesuksesan program Sandeksi Lumba pada penyelenggaraan sebelumnya. Anggaran penyambutan bahkan sempat disiapkan meski akhirnya tidak dapat digunakan.
4: Ya pertama memang sekali lagi dari aspek keterbatasan anggaran tidak sampai ke situ. Antara kalau kita bawa ke Mamuju, membawa ke Mamuju untuk startnya saja itu sudah butuh biaya tuh. Hampir 99% adanya di Majene dan Polman. Di Kabupaten Mamuju ini nggak ada peserta gitu. Jadi pesertanya dari Polman dan Majene. Okay. Ya paling banyak tuh Majene. Okay. Paling banyak Majene hampir 60 perahu lebih itu. Di apa 60-an di Majene, kemudian 30-an di Polman. Sehingga kalau mau memobilisasi peserta ke Mamuju itu sudah biaya tambahan, butuh biaya. Juga kalau mengambil rute dari Polman ke Mamuju, ya sekali lagi itu tadi masih ada 3 etape. Nah, membiayai 2 etape ini saja kita sudah ngos-ngosan. Iya, gitu. Betul.
3: Lebih lanjut, ia menjelaskan penggunaan anggaran pemerintah memiliki aturan ketat sehingga dana yang telah dialokasikan tidak bisa dicairkan jika rute lomba tidak melewati wilayah bersangkutan. Kondisi ini turut mempengaruhi keputusan akhir penentuan rute tahun ini. Sandeksi Lumba 2026 akan digelar pada 26 hingga 27 September 2026 dengan rute dari Pantai Banua Sendana Majene menuju Pantai Bahari Polewali Mandar tanpa melibatkan wilayah Mamuju sebagai titik persinggahan. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Cegah inflasi serta menghadapi kemarau panjang, Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya atau PAS Petani Peternak Muda Keren membagikan ribuan bibit cabai gratis kepada masyarakat. Asmi Saleh kembali melaporkan.
5: Mencegah inflasi ke depan, karena 3 bulan ke depan kami yakin inflasi akan terjadi.
6: Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya atau P4S, Petani Peternak Muda Keren, membagikan ribuan bibit cabai gratis kepada masyarakat di kawasan Arteri Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Pembagian bibit tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam cabai, sekaligus mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan di tengah musim kemarau panjang. Direktur P4S Petani Peternak Muda Keren Muhammad Fadil mengatakan, program pembagian bibit cabai merupakan langkah preventif untuk menekan potensi inflasi pangan dalam beberapa bulan ke depan. Kegiatan tersebut digelar di kawasan arteri Mamuju yang ramai digunakan masyarakat untuk berolahraga. Bibit yang dibagikan merupakan cabai rawit varietas Bara yang telah melalui proses persemaian di pembibitan milik P4S. Fadil berharap masyarakat tidak hanya menerima bibit, tetapi juga menanam dan merawatnya hingga menghasilkan. Dengan demikian, kebutuhan cabai rumah tangga dapat dipenuhi dari pekarangan sendiri, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pembelian di pasar.
5: Ini bagian daripada program kami untuk mencegah inflasi ke depan. Karena 3 bulan ke depan kami yakin inflasi akan terjadi. Karena posisi sekarang El Nino, kemarau-nya panjang, tanaman yang sekarang hidup untuk dirawat aja setengah mati, apalagi mau nanam. Jadi ini bagian daripada gerakan kami untuk membagikan bibit ke masyarakat untuk ditanam di pekarangan. Berharap mudah-mudahan ditanam dan dirawat 3 bulan ke depan setidaknya bisa mengurangi untuk pembelian cabai di rumah. Ini cabainya cabai rawit, varietas panah merah, Bara. Cabai rawit, Bara. Kami juga disupport dari Dinas Pertanian Provinsi.
6: Langkah pembagian bibit cabai gratis ini diharapkan dapat memperluas gerakan pemanfaatan lahan pekarangan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat di tengah ancaman musim kemarau panjang. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Fenomena keinginan untuk segera membagikan informasi tanpa memastikan kebenaran suatu informasi berpotensi memperluas penyebaran informasi yang keliru. Berikut laporan Ahyan Irsyada.
0: Fenomena fear of missing out atau FOMO atau rasa takut ketinggalan dalam menyebarkan informasi juga ditemukan di kalangan lanjut usia. Keinginan menjadi orang pertama yang membagikan informasi dinilai dapat menjadi salah satu pintu penyebaran hoax di kalangan masyarakat. Ketua Masyarakat Antifitnah Indonesia atau Mafindo Sulawesi Barat, Didi Aswan, mengatakan fenomena keinginan untuk segera membagikan informasi tanpa memastikan kebenaran suatu informasi berpotensi memperluas penyebaran informasi yang keliru. Selain itu, Didi Aswan mengingatkan masyarakat, khususnya lansia dan pralansia, untuk tidak terburu-buru membagikan informasi yang diterima. Menurutnya, setiap informasi perlu dinilai terlebih dahulu dengan mempertimbangkan kebenaran serta dampak dan manfaatnya bagi orang lain sebelum diteruskan. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa informasi yang benar sekalipun belum tentu perlu untuk disebarluaskan apabila berpotensi menimbulkan dampak negatif.
7: Saya menurut saya kadang nih lansia atau pralansia pun kadang mau disebut FOMO. Yeah. FOMO-nya dalam artian kata pengen yang pertama kali menyebarkan informasi. Yeah, begitu. Betul, betul. Tapi padahal itu adalah salah satu pintu utama dalam penyebaran hoax. Mm-hmm. Kita selalu pengen jadi yang pertama gitu, trendsetter pertama. Pokoknya saya yang pertama tahu gitu. Yeah. Padahal malah hal yang harus kita ini yang selalu kita ajarkan kepada ini ya teman-teman lansia ini. Kita mengajarkan bahwa pada saat kita menerima sebuah berita, pertama kali kita harus tahu dulu.
8: Yeah, betul.
7: Ini beritanya tentang apakah ada kemungkinan hoax merugikan seseorang, jadi ataupun apakah ketika saya sebarkan berita ini menjadi penting untuk diketahui semua orang. Yeah. Jadi
0: melalui edukasi literasi digital yang terus dilakukan oleh Mafindo Sulawesi Barat, ia berharap masyarakat dapat lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi sehingga dapat mengurangi penyebaran hoax di tengah masyarakat. RRI Mamuju, Muhammad Ahenus sedang melaporkan.
9: Masih mendengarkan Warta Sulbar.
2: Masih bersama kami pendengar. Bocah kelas 12 SD di Desa Tabulang, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, dilaporkan meninggal dunia akibat diterkam buaya saat menemani ibunya mencuci di Sungai Tabulang pada Senin sore. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
10: Seorang bocah SD di Desa Tabulang, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, dilaporkan meninggal dunia akibat diterkam buaya saat menemani ibunya mencuci di Sungai Tabulang pada Senin sore. Kepala Desa Tabulang, Rusdin, membenarkan insiden tersebut. Korban diterkam saat berada di sekitar ibunya yang sedang mencuci di bantaran sungai. Kejadian tragis ini menambah daftar panjang kasus serangan buaya terhadap warga yang beraktivitas di sungai di wilayah Mamuju Tengah. Upaya pencarian langsung dilakukan oleh tim SAR gabungan bersama bersama warga dan pihak keluarga. Komandan tim rescue Muhammad Herul melaporkan bahwa pada Selasa sore pukul 5.40 menit waktu Indonesia Tengah, korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia tidak jauh dari lokasi kejadian. Jasad korban langsung dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses pemakaman.
8: Melaporkan pada hari Selasa 25 Agustus tahun 2026, operasi SAR, KNM, kondisi memakan manusia, satu orang terkena buaya di Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Sebelumnya, korban telah ditemukan dalam kondisi Mac Delta dan selanjutnya dievakuasi menuju ke rumah korban. Kemudian, dengan telah ditemukannya korban, maka operasi pencarian pertolongan kami nyatakan ditutup dan selesai. Mohon arahan dan juga pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dengan ditemukan korban, operasi pencarian dan pertolongan resmi dinyatakan selesai dan ditutup. RRI Mamuju, Muhammad Tursdiansa melaporkan.
2: Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Barat, Dirga Adi Putra Singkaru, menegaskan bahwa Partai Nasdem tetap berkomitmen menjadi bagian dari koalisi Partai Demokrat dan PKS. Marhadi Umar melaporkan.
11: Yang pertama tadi terkait langkah politik setelah rapat gabungan.
12: Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Barat, Dirga Adi Putra Singkaru, menegaskan bahwa Partai Nasdem tetap berkomitmen menjadi bagian dari koalisi partai politik di Sulawesi Barat. Penegasan ini disampaikan usai aksi walkout yang dilakukannya dalam rapat koalisi terkait penentuan mekanisme pengusulan calon wakil gubernur Sulbar. Dalam konferensi pers yang digelar di Mamuju Minggu 23 Agustus 2026, Dirga meluruskan berbagai spekulasi publik terkait posisi politik Nasdem. Menurutnya, Nasdem tetap merupakan bagian dari koalisi namun tidak bersepakat dengan mekanisme pengusulan nama calon Wagub Sulbar. Menanggapi anggapan publik mengenai adanya pencekalan terhadap Nasdem, Dirga menilai situasi yang terjadi di dalam forum rapat merupakan bentuk dinamika dan perdebatan ilmiah terkait regulasi dan narasi undang-undang.
11: Yang pertama tadi terkait langkah politik setelah rapat gabungan partai politik, saya rasa tadi saya clear telah menjelaskan. Di closing statement saya sebut out, Nasdem tetap bagian daripada koalisi, hanya kami tidak bersepakat dalam mekanisme pengusulan nama calon wakil gubernur. Kalau ditanya kenapa, karena seluruh bentuk keberatan secara lisan, bentuk protes secara lisan itu tidak diindahkan.
12: Meski demikian, Dirga menjelaskan jalannya rapat yang tetap dilanjutkan per poin saat belum dicapai kesepakatan utuh anggota antar koalisi. Menurutnya, forum musyawarah semestinya dihentikan sementara untuk menyepakati regulasi dasar sebelum mengambil alih keputusan. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Ketua Koalisi Sulbar Maju dan Sejahtera, Sukri Umar, menegaskan DPW Partai Nasdem Sulawesi Barat belum pernah mengajukan nama Ibu Fatmawati Salim secara resmi di dalam forum rapat koalisi. Kembali Marhadi Umar melaporkan.
13: Padahal sama sekali loh, tidak pernah dia mengajukan calon.
12: Ketua Koalisi Sulbar Maju dan Sejahtera Sukri Umar menegaskan bahwa DPP Partai Nasdem Sulawesi Barat belum pernah mengajukan nama Ibu Fatmawati Salim secara resmi di dalam forum rapat koalisi gabungan partai politik. Sukri menyayangkan berkembangnya narasi di ruang publik dan media sosial yang seolah-olah mengesankan bahwa nama Fatmawati Salim telah diusulkan resmi lalu ditolak oleh peserta forum rapat. Hal tersebut disampaikan Sukri Umar saat ditemui di kantor DPRD Sulbar pada Senin 24 Agustus 2026. Sukri menjelaskan bahwa mekanisme pengusulan calon wakil gubernur semestinya ditempuh melalui meja perundingan koalisi agar dapat dicatat, dibahas, serta disepakati bersama oleh seluruh partai pengusung. Adapun aksi walkout tersebut terjadi sewaktu pimpinan rapat dan peserta forum baru memulai membuka rapat dan mendiskusikan hak kepesertaan antar partai politik anggota koalisi. Sebagai pimpinan koalisi sekaligus moderator forum itu, Sukri menilai langkah keluar dari rapat tersebut terbilang terlalu terburu-buru dan terkesan menciptakan framing drama di luar persidangan koalisi.
13: Nah, pada saat ada diskusi seperti itu dan beliau tidak siap berdiskusi, tidak siap berdemokrasi ala rapat itu, ya dia kemudian keluar. Nah, sebagai ketua koalisi tentu saya merasa ya mungkin itu beliau terlalu terburu-buru. Harusnya kan dia mengajukan dulu calonnya. Siapa ini kan di luar ini seolah-olah dia sudah mengajukan calon. Padahal sama sekali loh, tidak pernah dia mengajukan calon. Katakanlah misalnya istri almarhum kan, orang tua yang saya kira kita sangat hormati, kan tidak pernah dia calonkan. Dia bilang ada rekomendasi, tapi itu kan di TikTok dan di media sosial. Dia harus ajukan dalam rapat itu, tapi bagaimana dia mau ajukan dalam rapat itu? Baru assalamualaikum, baru mukadimahnya ini rapat ceritanya ini, dia langsung WO.
12: Ia berharap seluruh partai politik atau anggota koalisi dapat mengedepankan dinamika demokrasi yang sehat di dalam forum resmi guna mencapai kesepakatan bersama demi kemajuan Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Pelaku UMKM mengusulkan penutupan dua jalur sekaligus saat Car Free Day atau CFD di Mamuju demi memperluas ruang gerak pedagang. Muhammad Ilham melaporkan.
14: CFD laku, aku nggak pernah bawa pulang produk aku.
3: Pelaku UMKM Teknik Pramudia Pati Maharani mengusulkan penutupan dua jalur sekaligus saat Car Free Day di Mamuju demi memperluas ruang gerak pedagang. Usulan itu disampaikan Mutia dalam dialog UMKM Bicara di RRI Pro 1 Mamuju Senin 24 Agustus 2026. Ia menilai Car Free Day selama ini sangat efektif menjadi etalase pemasaran produk UMKM lokal. Menurutnya penjualan produk Kenikram di Car Free Day jauh lebih tinggi dibanding penjualan harian di rumah maupun online. Ia mencontohkan sop kokis seharga Rp25.000 per picis yang selalu terjual habis saat dijual langsung di lokasi Car Free Day. Kondisi itu berbeda jauh dibanding penjualan reguler di luar acara mingguan tersebut. Namun Mutia menilai kapasitas Car Free Day saat ini masih terbatas karena hanya memanfaatkan satu jalur jalan arteri Mamuju. Ia beralasan jalur di sisi lain kawasan Car Free Day kerap dipenuhi kendaraan yang parkir sembarangan sehingga mengganggu akses pejalan kaki. Penutupan penuh dua jalur dinilai bisa menambah ruang bagi lebih banyak pelaku UMKM berjualan.
14: Kayaknya yang jalur dua jalur itu kayaknya ditutup aja dua-duanya ya.
15: Dipulin untuk ini.
14: Iya, khusus itu aja CFD. Iya. Dari jam 7 kan cuma dari jam 6 doang kan ya. Dari jam 6 sampai jam 10 baru jam 11 dibuka.
15: Iya, karena kan puncaknya di jam 7-8 kayaknya.
14: Itu rame banget sih jam 7 jam 8 itu. Jadi karena sekarang juga yang di arah sebelahnya itu orang pada markir-markir sembarangan. Jadi sama aja orang enggak bisa lewat.
3: Lebih lanjut Mutia menyarankan agar pemerintah daerah mempertimbangkan penutupan total kawasan Car Free Day setidaknya sehari dalam sepekan. Menurutnya langkah itu akan mendorong lebih banyak warga berolahraga sekaligus berbelanja produk UMKM lokal. Ia berharap dukungan pemerintah terhadap Car Free Day terus ditingkatkan karena terbukti efektif mendorong pertumbuhan pelaku usaha mikro baru di Mamuju. Bagi pelaku UMKM pemula, kata Mutia, Car Free Day adalah solusi utama menjawab kebingungan mencari tempat berjualan. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.

Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulawesi Barat, Radio Republik Indonesia Mamuju, hari ini Senin. Maksud kami Selasa 25 Agustus 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Redaksi dan tim reporter mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Fitriani Umar, selamat malam dan sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
2: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
1: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
2: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Sebuah wujud kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang hadir melayani dan dekat dengan masyarakat.
1: Beragam kegiatan menarik telah disiapkan.
0: Aksi bersih-bersih di kawasan Jalan Arteri Mamuju, peduli sesama melalui pemeriksaan kesehatan gratis serta kegiatan senam sehat bersama. Hanya itu, ada juga bazar UMKM yang akan meramaikan area Car Free Day di Arteri Mamuju. Dan sebagai bagian dari apresiasi terhadap seni dan budaya,
1: jangan lewatkan
0: Bintang Radio 2026, RRI Fest 2026, bersama RRI untuk Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, hubungi tim LPU RRI Mamuju di 0812-1026-9043.
1: RRI Mamuju.
0: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Eh, Ibu cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
1: A few moments later.
0: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
2: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
0: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya nah, sekalian sama cabenya.
2: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
0: Tis, tis, tis.
3: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.
4: Ya pendengar, terima kasih masih bersama kami di Radio Pro 1 Mamuju di frekuensi 96.7,6 dan 100.2 MHz, dan juga Anda bisa mendengarkan di aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Ya pendengar, seperti yang kita tahu ya, hari ini itu bertepatan juga dengan hari Selasa nih, tanggal 25 Agustus 2026 ya, bertepatan juga dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 12 Rabiul Awal, pendengar. Ya jadi, dan mungkin ada yang sudah kena tradisi Pak, biasanya seorang Sulawesi ya pada umumnya ya, apakah ini tapi untuk daerah Mandar ya, kita yang di Mandar biasanya tuh merayakan membawa telur buat pohon telur bersama dengan perintilannya ya, kayak apa kue pisang, kemudian ada apa tuh sokol ya kita. Nah di seperti kayak di Majene pendengar, ada tuh daerah yang di tepatnya di Salabose. Di Salabose itu di setiap satu setiap 12 Rabiul Awal pasti diadakan Maulid Nabi. Nah, itu tradisinya bawa pohon telur ke, atau ya pokoknya ya telur lah. Ya ke, kalau Ramadan bilang nyetir ya, di ke masjid. Nah, di situ tuh pasti kalau di Kabupaten Majene pasti dia yang pertama. Entah apakah juga bagian sini ikut ke sana ya, tapi yang pasti daerah Banggai dan Banggai Timur itu pasti maulidnya tuh hari pertama pasti di Salabose itu. Nah, baru setelah hari-hari berikutnya masjid-masjid lain mengikut untuk melaksanakan perayaannya di maulid. Ya ada yang cuman bawa kayak telur dan ini apa namanya dengan perintilannya, ada juga yang bawa baki beserta nas lauk yang lengkap. Ada biasa seperti itu, seperti di daerah saya ya. Dan itu biasanya ini ya, 3 bulan ya, masanya dari 12 Rabiul Awal itu sampai 3 bulan ke depan. Biasanya ada bergantian masjid nih, merayakan seperti itu. Oke, nah bukan cuman perayaan juga nih yang harus kita lakukan yang kayak buat-buat telur itu, tapi kita harus juga memaknai maulid ini seperti yang dikatakan oleh Menteri Agama kita Narasaruddin Umar, yaitu akhlak Rasulullah yang untuk pondasi membangun peradaban. Nah, Menteri Agama Narasaruddin Umar menyerukan umat Islam untuk menjadikan akhlak sebagai fondasi utama dalam membangun peradaban yang berkelanjutan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai proses dakwah dengan fokus pada pembangunan akhlak manusia sebagai dasar untuk perubahan kehidupan yang menyeluruh. Menurut Menteri Agama kita, ketika akhlak tegak maka keadilan akan tumbuh dan ilmu pengetahuan akan membawa manfaat bagi masyarakat. Nih, pendengar, ini mungkin bukan cuma perayaannya tapi juga meneladani akhlak Rasulullah ya, yang kita rayakan hari ini kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap 12 Rabiul Awal di tahun berjalan, pendengar. Nah, untuk tahun ini jatuhnya di hari Selasa 25 Agustus 2026. Juga di daerah Mandar tuh ada kalau perayaan Maulid Mesawe katanya. Mesawe naik kuda, penamatan Al-Qur'an sekaligus juga penamatan Al-Qur'an. Oke, pendengar, kita dengarkan lagu dari Nyoman Paul, Bernafaslah Sejenak.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Ya, pendengar RRI Pusat Memuju dimanapun Anda berada, berikut kami akan bergabung ke RRI Pusat Pemberitaan untuk mengikuti Warta Berita.

0: pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
1: Hari ini adalah hari yang penting kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
3: Siap.
1: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
2: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
4: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
2: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
6: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.

0: di masing-masing kabupaten. Saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar itu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
1: Sementara itu kendala pemadaman karhutlah di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan pada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutlah di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua OPD bergerak.
1: Perkembangan karhutlah di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
5: Iya, kita bawa 7 truk.
6: Wah, 7 truk.
5: Iya, 7 truk ya.
6: Mungkin bisa diperjelas.
5: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur. Termasuk beras yang 12 ton itu sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu dengan persetujuan Pak Camat dan Pak Wabub.
4: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
7: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya ya mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
4: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
3: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek, Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
8: Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
9: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini
6: Rata-rata jarak dari sekolahan itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
8: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
9: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
8: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
3: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
10: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
11: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
10: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
11: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga membentuk harga komoditas.
12: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
11: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan.
13: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan dosis 1 sampai 10.
14: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator, serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi Cek Bansos atau portal Perlinsos.
13: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah. Ya, jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
14: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
15: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
14: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
16: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok, sektor perdagangan digital, dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
17: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
16: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
18: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
16: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
19: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Benny Madagub, saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Benny mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran, dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
20: Alhamdulillah sampai saat ini sementara berproses anggaran TC cabur untuk bulan Juli dan bulan Agustus. Ketika cabur sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab mutlak cabur masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimonis, baru sekitar 10-an lah, belum cukup setengahnya cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau minggu besok kami akan melakukan pencairan kepada cabur yang bersangkutan.
19: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
21: Beberapa portfolio kemarin-kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak. Selama ini keluar kota lah, sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu. Itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan Porpor sebelumnya.
19: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ya, pendengar dari Prosatu Mujudi manapun Anda berada di malam hari ini. Dan seperti biasa pendengar di malam Rabu atau Selasa malam, kami akan menghadirkan mimbar agama Buddha. Dan untuk malam hari ini kami akan menghadirkan ya rekaman siaran ulang untuk edisi 25 Agustus 2026. Negara untuk itu tetaplah bersama kami di Radio Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
1: Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang Mahasuci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Mahasuci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Mahasuci yang telah mencapai penerangan sempurna. Aparuta Tesang Amatasa Dwara Ye sotawantu pamucantu sadakmi. Terbukalah pintu kehidupan abadi bagi mereka yang mau mendengar dan mempunyai keyakinan. Dhamma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pula pada akhirnya. Maga nantangiko seto Sacanang caturo pada wirago seto dhammanang dipananancha cakuma. Dhammapada 273, yang artinya di antara banyak jalan, jalan mulia berunsur 8 adalah terunggul. Di antara banyak kata kebenaran, 4 kebenaran Arya adalah terunggul. Di antara banyak keberadaan, keberadaan bebas dari nafsu ragawi adalah terunggul. Dan di antara banyak manusia, Sang Penglihat adalah terunggul. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia dan para pendengar Radio Republik Indonesia di Mamuju dimanapun berada. Berjumpa lagi dalam mimbar agama Buddha dengan tema Menyambut Waisak dengan Pembinaan Diri Menapaki Jalan Mulia. Saudara sedharma yang berbahagia, dalam rangka menyambut Hari Trisuci Waisak 2570 tahun Buddhis yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2026 dengan tema Dharma Menjaga Perdamaian Dunia serta melaksanakan ASTA Program Prioritas Menteri Agama melalui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat terhadap umat Buddha, maka Dijen Bimas Buddha melaksanakan kegiatan internalisasi Dharma dengan nama Wesaka Sananda sesuai dengan Surat Edaran Nomor 106 Tahun 2026 tentang Wesaka Sananda 2570 Buddhis Era. Pelaksanaan Wesaka Sananda 2570 Buddhis Era dilaksanakan mulai tanggal 1 Mei 2026 kemarin sampai nanti di tanggal 31 Mei 2026 dengan berbagai banyak kegiatan-kegiatan rangkaian Wesaka Sananda. Yang pertama yaitu kegiatan sebulan pendalaman Dhamma dilakukan oleh umat yaitu membacaan parita di wihara, cetia ataupun di kampus. Kemudian juga melaksanakan gerakan upawasa melalui pelaksanaan atasila sebulan penuh. Ada yang melaksanakan samajanha bojana setiap hari atau tiap Senin ada juga melaksanakan Dhamma Sakaca. Yang kedua yaitu kegiatan ekoteologi dan gerakan bersih-bersih rumah ibadah, gerakan 3R Reduce, Recycle, Reuse di lingkungan rumah ibadah di masing-masing wihara. Dan ada juga di berbagai daerah ada yang melakukan pangsan melepaskan makhluk hidup sebagai simbolis yaitu pelaksanaan cinta kasih. Yang ketiga ada gerakan upawasa atau berdana paramita. Kemudian yang empat ada gerakan ekoenzim ditandai dengan edukasi pembuatan cairan ekoenzim di berbagai daerah Nusantara. Kemudian juga ada kegiatan cara nasional pindah pata dan kegiatan sosial lainnya seperti karya bakti, ada donor darah, santunan anak yatim piatu beragama Buddha. Dan kemarin hari Rabu 20 Mei dilaksanakan secara serentak yaitu gerakan Ening Nusantara. Dan kemudian di daerah-daerah lain pun ada juga melaksanakan Retsoloka Karya Borobudur, perjalanan spiritual Indonesia dalam rangka Hari Raya Trisuci Waisak. Dan pada puncaknya yaitu nanti perayaan Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era secara khidmat, yaitu puja bakti yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Dan detik-detik Waisak yaitu jam 15.44 menit 44 detik. Dan akan juga dirayakan Sanipata Nusantara dari pusat dan daerah. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini umat Buddha melakukan pembinaan diri, yaitu kesempatan dalam rangka menyambut Waisak tentang uposatha, di mana puasa bagi umat Buddha lebih dikenal dengan sebutan uposatha yang artinya masuk untuk berdiam. Dan ini dapat diartikan bahwa pelaksanaan uposatha adalah sebagai cara untuk melakukan pengendalian diri atau pembinaan diri terhadap nafsu indera, membersihkan pikiran dari hal-hal kotor sehingga diperoleh ketenangan dan kebahagiaan batin. Umat Buddha menjalankan puasa selama satu bulan penuh dari tanggal 1 hingga 31 Mei 2026. Memang agak berbeda puasa pada agama lain. Umat Buddha yang sedang berpuasa masih diperkenankan untuk minum air putih serta minum obat di saat sakit dan makan pada siang hari dengan batas waktu tertentu. Namun puasa dalam agama Buddha bukan hanya sebatas pengendalian diri dari makan dan minum pada siang hari, tetapi makna lebih tinggi adalah pengendalian indrawi selama 24 jam. Sang Buddha menganjurkan agar umat awam menjalankan uposatha dengan 8 faktor yang kemudian disebut dengan atasila atau atanggasila, yaitu terdapat di Anguttara Nikaya 841 Sankatuposatha Sutta, yang terdiri dari pertama, panatipata wiramani sikapadang samadhiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari penyiksaan maupun pembunuhan makhluk hidup. Yang kedua, adina dana wiramani sikapadang samadhiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Ketiga, abrahmacarya wiramani sikapadang samadhiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari hubungan tidak suci, hubungan seks. Empat, musawada wiramani sikapadang samadhiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari ucapan tidak benar. Kelima, suramiraya majapamadatana wiramani sikapadang samadhiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari segala makanan dan minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Yang keenam, wikala bojana wiramani sikapadang samadhiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari makan pada waktu yang salah, setengah hari. Naca kita wadita wisuka dasana malaganda wilepana darana mandana wibusana tana wiramani sika padang samadhiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari menari, menyanyi, bermain musik, melihat pertunjukan hiburan, bersolek menggunakan perhiasan dan wangi-wangian yang bertujuan untuk mempercantik diri. 8. Ucasayana Mahasayana Weramani Sikapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari penggunaan tempat duduk dan tempat tidur yang tinggi dan mewah. Namun demikian, umat Buddha dengan melaksanakan 8 sila ini tidak hanya sekedar menahan makan atau minum, tetapi melaksanakan sila. Mengikuti wakala bojana saja dengan melatih diri menghindari makan waktu yang salah setengah hari, bagi mereka berusaha melatih diri sebagai bentuk puasa yang sederhana. Memang lebih dalam menjalankan atasila, yaitu 8 aturan moralitas. Jadi puasa seorang umat Buddha dinyatakan lengkap apabila mematuhi 8 larangan tersebut di atas. Jika salah satu larangan tersebut dilanggar, baik sengaja ataupun tidak, berarti puasanya tidak sempurna. Inilah puasa dalam agama Buddha, memang penuh dengan pengendalian diri dan pembinaan diri. Tidak sekedar menahan lapar saja, tapi yang lebih dipentingkan bagaimana kita selalu mengontrol pikiran dan batin kita. Imani atta sikapadani silena sugating yanti, silena buka sambada, silena nibuting yanti, tasma silang wisodaye. Yang artinya, ini adalah 8 pelatihan sila. Dengan merawat sila, tercapai alam bahagia. Dengan merawat sila, diperolehlah kekayaan lahir dan batin. Dengan merawat sila, tercapailah padamnya kilesa. Oleh karena itu, rawatlah sila dengan sempurna. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, kita dalam menyambut Waisak ini, dalam pesan Waisak oleh Sang Theravada, yaitu menapaki jalan mulia bersumbangsih bagi negeri. Trisuci Waisak merupakan hari yang agung dalam agama Buddha. Umat Buddha di seluruh dunia memperingati 3 peristiwa dalam kronologis hidup Guru Agung Buddha tepat pada hari Purnama Raya bulan Waisak. Pertama, memperingati kelahiran Pangeran Siddhartha calon Buddha 623 sebelum Masehi. Yang kedua adalah pencapaian pencerahan sempurna, di mana petapa Siddhartha menjadi Buddha pada usia 35 tahun, yaitu 588 sebelum Masehi. Peristiwa yang terakhir atau yang ketiga ialah kemangkatan atau Mahaparinibbana Buddha pada usia 80 tahun, pada tahun 543 sebelum Masehi. 3 peristiwa ini bukan sekedar sejarah, melainkan menjadi sumber inspirasi dan teladan bagi perjalanan batin manusia sepanjang masa. Peringatan Trisuci Waisak 2570 tahun Buddhis tahun ini jatuh pada tanggal 31 Mei 2026. Guna mengayati momen Trisuci Waisak lebih daripada sekedar perayaan keagamaan, maka kita dalam mengusung tema di Sangha Theravada Indonesia adalah menapaki jalan mulia bersumbangsih bagi negeri. Hal ini semoga menjadi refleksi keberadaan dan penanda tahunan kencana setengah abad 50 tahun berdirinya Sangha Theravada Indonesia, sekaligus juga menjadi imbuan bagi umat Buddha tanpa terkecuali dalam memaknai momentum Waisak untuk menyeimbangkan kebijaksanaan batin dengan kepedulian sosial. Jalan tengah sebagai pondasi karakter. Saudara sedharma yang berbahagia, jalan mulia yang telah diajarkan oleh Sang Buddha bukanlah sekedar bahan pelajaran untuk didiskusikan atau menjadi subjek teoritis untuk dihafalkan, melainkan sebuah pedoman hidup nyata yang harus diaktualisasikan dalam setiap langkah kehidupan kita. Pedoman laku ini secara jelas termaktub dalam Dhamma Cakkappavattana Sutta, khotbah perdana Sang Buddha setelah merealisasikan pencerahan. Beliau memperkenalkan jalan mulia berusur 8 sebagai jalan tengah Majjhima Patipada yang menghindarkan manusia dari 2 cara hidup ekstrim, yaitu pemuasan nafsu indria dan penyiksaan diri atau mati raga. Secara bertahap jalan ini menuntut pembentukan karakter individu yang kokoh dan berintegritas, syarat awal bagi keselarasan sosial. Pandangan benar samadhiti menuntun kita untuk memandang setiap fenomena sebagai apa adanya dengan kejernihan kebijaksanaan, bukan keyakinan tanpa dasar yang dogmatis. Sementara itu, perbuatan benar sama kamanta membimbing kita untuk bertindak secara etis, jujur, dan bertanggung jawab. Ketika kedua aspek ini berakar kuat di dalam diri, seseorang akan meraih kedamaian batin serta kematangan karakter yang tidak terkuyahkan. Di satu sisi melahirkan warga negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga luhur secara moral. Saudara sedharma yang berbahagia, jalan mulia menemukan relevansinya yang semakin nyata, khususnya dalam aspek ucapan benar sama wajah. Di era digital yang serba cepat, dalam Wajah Sutta Anguttara Nikaya 5198, Sang Buddha menekankan bahwa Subhasita Wajah atau ucapan yang baik adalah ucapan yang disampaikan pada waktu yang tepat berdasarkan kebenaran, diucapkan dengan lembut, membawa manfaat, dan dilandasi cinta kasih. Prinsip ini menjadi penting spiritual tengah maraknya berita bohong, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial. Setiap kata yang kita gubah dan sebarkan memiliki daya untuk membangun atau meruntuhkan. Oleh karena itu, umat Buddha memikul peran strategis dalam menjaga harmonis bangsa melalui tutur kata yang menyejukkan sebagaimana yang kita lakukan dengan ucapan yang benar. Saudara sedharma yang berbahagia, religiositas sosial dalam pingki cinta kasih menapaki jalan mulia, atau dengan kata lain, praktek dhamma tidak semestinya berhenti pada orientasi pemurnian batin secara personal. Lebih luas dan secara aktif juga harus mentransformasi menjadi bentuk religi kiusitas sosial melalui semangat berbagi dan kepedulian yang tulus. Urgensi kepedulian itu ditegaskan oleh Sang Buddha dalam kepedulian, yaitu Dana Sutta Iti Wutaka 26, di mana beliau menyinggung dana atau kedermawanan sebagai salah satu landasan utama kebajikan dengan memberikan penghargaan yang sangat tegas, lebih dari semata tindakan menyerahkan materi dan menanamkan benih perbuatan baik. Memberi merupakan perwujudan dari cinta kasih dan menjadi jembatan bagi aksi sosial yang nyata. Dengan demikian, umat Buddha turut andil dalam merawat persatuan di tengah keberagaman bangsa. Saudara sedharma yang berbahagia, kualitas luhur lain yang dapat menjadi jantung dalam penerapan kehidupan berbangsa adalah praktek ahimsaka atau tanpa kekerasan. Ahimsa berkorelasi langsung dengan konsep karuna, belas kasih, dan sekaligus menjadi aspek terpenting dalam menjalankan praktek sila kemoralan. Terdapat begitu banyak khotbah Sang Buddha menguraikan tentang penghindaran diri dari kekerasan sebagaimana diingatkan dalam Dhammapada 129. Setiap satwa takut akan kekerasan dan hukuman dengan menyadari bahwa orang lain memiliki harapan akan kebahagiaan yang sama seperti diri kita. Maka berangsur-angsur tumbuh sikap empati dan kepedulian terhadap sesama. Saudara sedharma yang berbahagia, selaras dengan itu, dari Sigalowata Sutta 3 Nikaya 31 mengingatkan kita akan tanggung jawab sosial yang mencakup keluarga, sahabat, hingga masyarakat luas. Sutta ini menegaskan bahwa keharmonisan sosial merupakan buah dari pemenuhan kewajiban timbal balik yang etis. Sebagai umat Buddha, kita tidak seyogyanya hidup dalam konterasingan dari realitas sosial. Praktek kebaikan hampir sepenuhnya melibatkan pihak lain, maka sudah sepatutnya kita terlibat langsung dan memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Ketika penderitaan di tengah masyarakat dapat diringankan melalui penerapan ajaran dhamma yang benar, disitulah sumbangsih kita bagi negeri menjadi nyata. Marilah kita bersama-sama menciptakan kedamaian dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan memperkokoh nilai-nilai moral yang bersumber dari kemurnian batin. Sebagaimana pesan Sang Buddha, bila seseorang mampu menjaga dan melindungi dirinya, maka berarti ia juga memberikan pelindungan terhadap pihak lain. Terkutip dalam Siddhaka Sutta Samutya Nikaya 47. Oleh karena itu, momentum Waisak 2570 tahun Buddhis di tahun 2026 ini menjadi panggilan terpenting bagi kita untuk mentransformasikan keyakinan terhadap ajaran agar menjadi sumbangsih nyata bagi harmonis dan kejayaan negeri. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, kami mengajak umat Buddha, marilah kita persiapkan lahir dan batin menjelang peringatan Trisuci Waisak pada tahun 2026. Kita sambut Waisak dengan penuh pembinaan diri, dengan menapaki jalan mulia. Waisak bukan sekedar perayaan ritual saja, melainkan waktu kita untuk membina diri, pengendalian diri, untuk refleksi batin. Ini adalah saat kita bertanya, sejauh mana kita telah menjalankan ajaran Sang Buddha dalam kehidupan sehari? Apakah kita sudah mengembangkan cita kasih, welas asih, dan kebijaksanaan dalam tindakan, ucapan, dan pikiran kita? Semoga dhamma ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan semangat melaksanakan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Semoga semangat Waisak 2570 Buddhis era tahun 2026 ini menuntun kita semua untuk terus memurnikan diri, memperkuat kepedulian, dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, dan sejahtera. Menjaga dan melindungi diri sendiri berarti turut menjaga melindungi orang lain. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570 tahun Buddhis tahun 2026. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana Buddha Dhamma dan Sangha melindungi kita semua. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

Raga adalah anak yang dibesarkan dari orang tua yang bergelimang harta. Orang tua Raga adalah orang tua yang pandai dalam berbisnis. Sehingga bisnis-bisnisnya menjadi sebuah gurita yang sulit untuk disaingi. Kini, usia Raga sudah 17 tahun. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hatinya. Raga mulai mencintai seorang wanita teman sekelasnya. Wanita itu biasa dipanggil Aya. Ketika Raga menyatakan cintanya, Gayung pun bersambut. Aya tidak menolaknya. Namun, baru setahun hubungan mereka jalani, cobaan datang. Aya dan ibu Aya mengalami kecelakaan pesawat saat akan kembali ke Indonesia dari Belanda. Peristiwa itu membuat Aya terpukul. Sekarang, Aya tinggal sendiri di rumahnya yang besar dan mewah. Ini membuat Tante Aya memutuskan pindah ke rumah Aya bersama anaknya untuk menemani Aya. Vita, sepupu Aya yang sekarang tinggal di rumah Aya, mulai jatuh hati pada Raga. Ia berusaha memikat hati Raga. Saudara, apakah Raga akan tertarik juga pada Vita? Lalu bagaimana dengan Aya? Ikuti kisahnya dalam drama Cinta yang Menemukan Jalannya.

0: Raga datang. Hai Raga.
1: Hai Fit, ayahnya ada.
0: Masuk dulu yuk. Raga, kalau aku saranin ya, sebaiknya kamu gak usah tanya-tanya lagi tentang ayah. Karena dia udah pergi dari sini.
1: Maksudnya?
0: Dia kabur.
1: Fit, tolong ceritakan kenapa ayah bisa kabur. Ada masalah apa sebenarnya?
0: Ya, gak tahu.
1: Kamu pasti tahu.
0: Gak tahu. Sudah deh, lebih baik kamu gak usah mikirin dia lagi. Dia kan udah ninggalin kamu. Itu berarti dia udah gak cinta lagi sama kamu, Raga.
1: Aku tidak yakin kalau dia sudah tidak mencintaiku lagi. Ini pasti ada yang tidak beres dengan ayah. Apa kamu punya masalah dengan ayah?
0: Masalah? Masalah apa?
1: Aku sih tidak tahu. Yang satu rumah dengan ayah kan kamu. Mungkin kamu tahu ayah punya masalah apa?
0: Ayah tuh gak punya masalah, Raga. Dia itu emang begitu. Suka tiba-tiba ngambek. Terus pergi dari rumah. Nah, kejadian itu bukan cuma sekali aja. Sudah sering sih dia kalau ngambek, terus pergi dari rumah. Dulu sih suka dicari sama mama papa. Tapi ya lama-lama bosan juga. Makanya sekarang gak dicari. Pasti nanti juga pulang sendiri.
1: Fit,

0: Begitulah, setiap hari Raga berusaha mencari ayah, hingga akhirnya Raga pun tidak melanjutkan sekolahnya. Seminggu, sebulan, setahun, Raga mencari ayah. Tapi ayah tidak ditemukan juga. Setiap ada berita kriminal, hatinya berdebar, dan ia menuju lokasi. Khawatir, ayahlah yang menjadi korbannya. Bersyukur bukan ayah, Raga hampir putus asa. Penampilannya yang dulu tampan, rapi, kini tidak teratur. Rambutnya gondrong, pakaian kumal, tidur di trotoar. Namun, ia pantang menyerah untuk menemukan ayah. Hingga 10 tahun sudah, ayah dan Raga berpisah. Raga tetap setia. Namun, ia tetap hidup di jalanan. Berharap, suatu saat akan bertemu dengan ayah. Ia yakin, ayah masih hidup. Dan dirinya masih tetap berada di hati ayah. Lantas bagaimana dengan nasib ayah?
1: Kakak!
2: Hai, selamat pagi.
1: Selamat pagi, kakak.
2: Wah, kalian sudah cantik dan ganteng. Pasti sudah mandi ya?
1: Udah.
2: Pantesan harum. Udah sarapan belum?
1: Udah.
2: Makan sama apa?
1: Sayur sop. Oh, kalau aku sama sayur bayam.
2: Terus sama apa lagi?
1: Tempe goreng.
2: Oh, bagus itu. Nah, gitu dong. Makan makanan yang sehat.
1: Kakak, aku mau gambar.
2: Boleh.
1: Aku juga.
2: Iya. Mau gambar apa?
1: Aku mau gambar mobil. Gambar rumah.
2: Boleh. Yuk, kita gambar sekarang yuk.
1: Tapi, aku gak bisa gambarnya.
3: Aku bisa.
2: Iya. Nanti kakak ajarin ya. Sini, kakak bantu. Sekalian dia warnain. Supaya gambarnya jadi bagus.
1: Iya,
0: itulah kehidupan sehari-hari ayah sekarang. Hidup di lingkungan orang-orang di bawah garis kemiskinan. Tapi ia merasa nyaman. Bercengkrama dengan anak-anak kecil, menurutnya kehidupan seperti ini justru lebih menyenangkan. Meskipun mereka hidup dalam serba kekurangan, tinggal di tempat kumuh, kotor, tapi ada sebuah kedamaian yang ia rasakan dibandingkan saat ia tinggal di rumahnya yang mewah. Namun selalu mendapat fitnah dan terzolimi oleh Vita dan tantenya. Ya, kini ayah tinggal di dekat tempat pembuangan sampah. Awalnya, ayah memang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang penuh lalat itu. Namun, lama-kelamaan dirinya menjadi terbiasa. Di sisi lain, meski Raga dan ayah sudah berpisah selama 10 tahun, tapi Raga masih terus mencari ayah dan ia yakin akan bertemu ayah.
4: Ayah? Maaf, Mbak. Ayah? Ayah, kamu di mana? Aku sudah lelah mencarimu. Aku hampir menyerah.
5: Tidak. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap mencari ayah. Kasihan ayah, dia sudah tidak memiliki ibu dan bapak. Aku yakin suatu saat aku akan menemukan ayah.
4: Ya Tuhan, aku mohon pertemukan.

Bertemanlah aku dengan ayah, kasihku. Aku tidak mau putus asa. Aku mencintainya. Kasihanilah aku yang sudah bertahun-tahun mencari ayah. Aku yakin ayah masih hidup. Tapi sekarang dia di mana? Hanya Engkau yang tahu, ya Tuhan. Jadi, aku mohon, pertemukan aku dengan ayah. Aku sebenarnya sudah lelah, tapi aku tidak mau menyerah, ya Tuhan. Bantulah aku. Tolong aku, pertemukan aku dengan ayah.

0: ada orang gila.
1: Hah? Ada orang gila? Di mana?
0: Itu kak, di teras masjid sebelah kiri. Iya, tapi dia sedang tidur.
1: Bentar-bentar, coba kakak lihat dulu ya. Tapi kalian masuk dulu, jangan keluar dulu ya. Khawatir, takut tiba-tiba ada yang ngamuk.
0: Panggil polisi saja kak.
1: Iya, nanti kakak lihat dulu. Siapa tahu bukan orang gila. Kita nggak boleh berprasangka buruk dulu ya. Maaf mas. Bangun mas. Sudah sore. Barangkali masnya belum sholat asar. Raga. Bukan sepertinya. Bukan. Gak mungkin. Raga gak mungkin lusuh. Dia kan ganteng, bersih, dia juga rapi. Gak mungkin, ini gak mungkin Raga.
2: Siapa kamu?
0: Takut.
2: Ayah? Ini Ayah kan?
1: Bukan, aku bukan Ayah.
0: Kak Ayah tolong, tolongin Kak Ayah. Kak Ayah mau diculik sama orang gila.
3: Hei, orang gila, jangan culik kakak Ayah. Jangan.
2: Ayah, akhirnya kita ketemu.
1: Lepasin aku. Kamu siapa?
2: Raga, aku Raga Ayah. Pacarmu.
1: Raga? Raga?
2: Raga. Kenapa kamu bisa ada di sini Ayah? Coba ceritakan sama aku.
4: Ayah menceritakan kejadian yang sebenarnya hingga ia pergi dari rumah. Dan bagaimana ia bisa tinggal menetap di tempat pembuangan sampah bersama warga yang lain. Mendengar cerita Ayah, Raga sangat marah dan berencana menjebloskan tante Ayah sekeluarga ke penjara. Dan Ayah harus berpisah dengan anak-anak asuhnya karena harus kembali menikmati rumah mewahnya. Semua bersedih, anak-anak menangis. Para orang tua pun demikian. Tapi ini bukan perpisahan selamanya. Karena meskipun Ayah sudah kembali ke rumahnya, namun Ayah tidak lupa pada masyarakat di TPA yang sudah berbaik hati padanya. Dan ia serahkan sebagian hartanya untuk membangun rumah-rumah yang layak huni di sekitar TPA. Sebenarnya Ayah ingin memindahkan mereka. Namun, karena mereka sudah menyatu dengan lingkungan TPA, maka Ayah hanya bisa membangunkan rumah layak huni. Dan untuk anak-anak asuhnya, tentu Ayah tidak melupakannya. Mereka sering diajak Ayah menginap di rumahnya. Rumah Ayah jadi ramai dengan tawa riang anak-anak. Ayah dan Raga akhirnya menyatu dalam sebuah ikatan pernikahan serta hidup bahagia bersama anak-anak TPA.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Iya benar, masih di 97.6 FM di RRI Pro 1 Mamuju. Dan kita telah ikuti bersama drama radio untuk edisi malam hari ini dengan judul Cinta Menemukan Jalannya, produksi RRI Bandung. Dan selanjutnya kami akan menghadirkan program untuk program Ngobras di malam hari ini, siaran ulang untuk chit-chat, chatting with the community. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI.co.id atau melalui YouTube dan Facebook RRI Mamuju yang juga saat ini telah melakukan siaran langsung. Kita sapa dulu kedua narasumber pendengar di malam hari ini. Ada Kak Riana dan Kak Silmi. Assalamualaikum, selamat malam.
5: Waalaikumsalam, selamat malam Kak Nita. Waalaikumsalam, selamat malam.
4: Oke, Kak Riana dan Kak Silmi ini dua-duanya asli mana?
5: Kalau saya asli Makassar, Kak.
4: Kak Riana asli Makassar. Kalau Kak Silmi?
6: Kalau saya kebetulan asli Mamuju, Kak.
4: Oh, asli Mamuju. Oke, kuliah apa? Tapi sekarang sibuk di Makassar. Atau iya, ada di Mamuju? Oke. Cocok karena asli Mamuju. Baik. Kita ke malam hari ini pendengar, jadi ada satu asli Makassar dan ternyata salah satunya itu ternyata adalah putri daerah ya, kalau dari Kak Silmi yaitu selaku public relation dari Sambung Tangan. Namun kita ke Kak Riana Maharani dulu di sini sebagai community director. Ini untuk community directornya ini bertugas seperti apa di Sambung Tangan, Kak? Dan boleh mungkin dijelaskan mungkin seperti apa itu Sambung Tangan itu, silahkan.
5: Okay. Baik, sebelumnya terima kasih Kak Nita sudah diajak komunitas kami Sambung Tangan buat ikut ngobrol bareng komunitas di RRI Mamuju. Saya, posisi saya itu sebagai community director, atau mungkin bisa lebih mudah dikenal sebagai ketua. Nah, Kalau ditanya perannya apa, perannya saya tuh lebih ke mengkoordinir segala divisi, baik itu divisi program, divisi kreatif, divisi public relation, dan juga logistik. Dan community director sendiri juga tugasnya ikut merencanakan konsep kegiatan selanjutnya, Kak.
4: Oke, kalau Sambung Tangan itu sendiri ini adalah komunitas yang bergerak dalam bidang apa dan seperti apa saja programnya sejauh ini?
5: Kalau Sambung Tangan itu sendiri, Sambung Tangan itu salah satu komunitas di Makassar yang tujuannya itu kami hadir sebagai ruang alternatif untuk berbagi, belajar, dan juga untuk berkembang bersama teman-teman yang memiliki keterbatasan akses. Kalau di Sambung Tangan sendiri itu, kami ada dua fokus kegiatan. Yang pertama itu ada Sata Mengajar, dan juga ada Sata Loka Karya. Kalau Sata Mengajar sendiri itu, kami lebih sering untuk mengadakan kegiatan untuk tujuannya berbagi pengetahuan ke teman-teman penerima manfaat. Sedangkan kalau Sata Loka Karya itu, kita membuka ruang untuk teman-teman untuk mengeksplor dirinya lebih, gitu, Kak.
4: Jadi ada Sata Mengajar dan juga Sata Loka Karya ini adalah program dari Sambung Tangan itu sendiri. Berarti ini untuk penerima manfaatnya semua di lokasi Makassar atau ada juga yang di luar daerah?
5: Kalau kita, Kak, biasanya itu kondisional. Biasanya kita tergantung, umumnya kita mengadakan kegiatan, kita fokuskan di Kota Makassar. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita keluar ke daerah-daerah yang apa
4: Yang
5: yang ada di
4: membutuhkan
5: luar
4: ya.
5: Makassar.
4: Baik.
5: Ya.
4: Oke, ini karena ini menarik, ini ada Sata Mengajar ke penerima-penerima manfaatnya juga sejauh ini dari program-programnya diselenggarakan di Kota Makassar berarti.
5: Iya.
4: Oke, dan kita beralih ke Kak Silmi sebagai public relation dari komunitas ini, komunitas Sambung Tangan. Kalau dari Kak Silmi sendiri, ini bagaimana melihat kondisi atau realita yang terjadi saat ini dari penerima-penerima manfaat sejauh dari komunitas ini ada? Maksudnya apalagi ini beberapa kegiatannya diselenggarakan di Kota Makassar, sebuah kota begitu, ibu kota dari provinsi yang besar. Ini apa yang masih menjadi miss di sana, Kak Silmi? Seperti apa? Silakan.
6: Kak, kalau untuk dari segi penerima manfaat ya, kan event baru-baru ini Sata mengadakan event di LPKA 2 Maros. Jadi itu penerima manfaatnya remaja dan kami bersama dengan beberapa volunteer itu bermain bersama mereka sesuai dengan tajuk tema yang kita angkat pada hari itu. So far saya lihat sejauh ini mereka penerima manfaat itu menerima dengan baik, tentunya juga mereka senang sejauh ini dan mereka happy dan saya rasa tujuan kami untuk menyelenggarakan event tersebut bisa dibilang tercapai karena mereka juga merasa ada yang melihat mereka, ada yang merasakan, mungkin ikut merasakan apa yang mereka rasakan, didengar dan juga mendapat empati dari teman-teman Sambung Tangan dan juga volunteer.
4: Kalau dari komunitas ini seperti apa kategori dari teman-teman yang bisa menerima manfaat atau dijembatani dari komunitas Sambung Tangan ini?
6: Sambung Tangan sendiri itu berfokus kepada anak-anak dan juga masyarakat, Kak. Kami fokusnya mereka penyemerataan pendidikan. Jadi semua penerima manfaat itu tidak bergantung atau pada kriteria tertentu, tapi bergantung pada mungkin spesifiknya kalau kami bakal adain event itu, spesifiknya kita bakal nentuin penerima manfaatnya itu apakah orang tua lagi, atau ke anak-anak, atau ke remaja. Jadi itu biasa kita bergantian di tiap eventnya. Tapi kami menyasar semua usia, Kak. Tidak ada yang nggak kami sasar.
4: Oke. Berarti ini kalau untuk kategori misalnya teman-teman penerima manfaat, mungkin orang-orang yang mengalami keterbatasan pendidikan atau keterbatasan akses ke yang lainnya, itu tidak menjadi salah satu kategori dari komunitas ini yang bisa menjadi penerima manfaatnya.
6: Betul sekali, Kak.
4: Wah, berarti siapa saja pendengar ini bisa dijembatani dari atau bisa menjadi penerima manfaat dari komunitas Sambung Tangan, dan semua berhak untuk menjadi atau apa didampingi dari komunitas Sambung Tangan. Berarti ada beda perlakuannya kalau anak-anak seperti apa yang dilakukan, dan kalau orang tua apa biasanya, Kak, boleh diceritakan mungkin keseruan-keseruan di lapangan saat melaksanakan aksi?
6: Oh ya, Kak. Kebetulan saya baru bergabung juga dengan Sambung Tangan pada Mei kemarin. Jadi saya baru ikut eventnya itu 2 kali. Nah, untuk kedua event ini, penerima manfaatnya itu usianya terbilang agak jauh. Jadi event pertama saya itu kami menyasar anak panti. Jadi mereka dari usia 7 tahun sampai dengan 13 tahun, 12 tahun. Kisaran seperti itu. Di situ challenging-nya adalah bagaimana kita bisa bonding dengan mereka, dan bagaimana kita bisa masuk ke dunianya mereka, agar mereka juga bisa terbuka, kemudian bisa ikut bermain, dan ikut serta dalam edukasi-edukasi yang telah teman-teman Sambung Tangan siapkan. Kemudian event terakhir ini, seperti yang kakak ketahui, event terakhir kami di LPKA 2 Maros. Di situ kami bersama dengan penerima manfaat di usia remaja, Kak. Jadi kisaran usia 15 sampai dengan 17 tahun. Di situ juga agak challenging, apalagi bagi teman-teman volunteer, karena mungkin kesannya sudah ini ya, Kak, stereotipnya gitu, kalau di lapas gitu gimana. Tapi kemarin, sejauh kemarin itu alhamdulillahnya kami bisa berbaur dengan baik, bisa bonding juga dengan mereka dengan baik, terus bisa bermain, berinteraksi, bahkan ada juga adik-adik binaan di sana yang curhat dengan teman-teman, yang bisa langsung terbuka curhat tentang apa yang mereka rasakan bersama dengan kakak-kakak Sambung Tangan dan volunteer.
4: Wih, keren ya, berarti ini bisa jadi pendengar juga dari Sambung Tangan berarti. Oke, kita ke Kak Riana lagi di malam hari ini. Pendengar, secara garis besar dan mungkin boleh dijelaskan juga secara sederhana, apa sebenarnya tujuan daripada komunitas Sambung Tangan ini? Apa yang ingin dicapai begitu, Kak Riana?
7: Baik, kalau ditanya tujuannya Sambung Tangan itu apa, mungkin bisa melihat lagi dari namanya. Kan kalau kita breakdown kata per kata, ada 2 kata, sambung dan tangan. Kalau sambung itu dari KBBI itu kita bisa tahu kalau artinya adalah jembatan atau untuk menyambungkan. Sedangkan kalau untuk kata tangan itu biasanya dilambangkan sebagai perbuatan, tindakan, ataupun aksi nyata. Nah, dari 2 kata itu kami memaknai bahwa tujuan Sambung Tangan itu adalah untuk menghubungkan tangan-tangan teman-teman yang ingin berbagi dengan tangan-tangan yang membutuhkan, sehingga bisa menciptakan ruang yang bisa untuk saling berbagi kebahagiaan.
4: Ini berdirinya sejak 2024 kemarin atau tahun berapa?
7: Iya, Sambung Tangan sendiri itu berdiri di pertengahan 2024. Kalau untuk tanggal persisnya saya agak kurang karena saya juga baru 1 tahun di Sambung Tangan.
4: Oh, berarti ini berperiode-periode begitu ya? Ada periodenya siapa yang menjadi ketua di periode ini dan periode selanjutnya begitu? Berarti ini Sata Mengajar dan Sata Loka Karya mungkin salah satu program kerja dari periode ini ya Kak Riana?
7: Ya.
4: Oke, baik. Dan pendengar, ini menarik, ada komunitas ternyata yang menjadi jembatan untuk penerima manfaat dan orang-orang yang mau berbagi, entah itu berbagi apapun itu, salah satunya berbagi kebahagiaan mungkin. Dan untuk Anda pendengar di malam hari ini yang mau bergabung bersama kami, boleh tentunya bergabung kami live di YouTube dan Facebook RRI Mamuju, juga boleh bergabung melalui telepon interaktif di 0426 2322443 atau 0822 9609 0996. Ini boleh mungkin sekedar menyapa Kak Riana dan Kak Silmi terkait dengan komunitas ini, atau ada yang ingin Anda sampaikan, boleh bergabung bersama kami. Sambil menunggu pendengar, kita akan jeda sejenak di malam hari ini dengan berbagai informasi menarik lainnya di malam hari ini.
8: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adek kok.
9: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adek. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
8: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek piber main?
9: Mama dan adek sama-sama kerja, ini tugas eh. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah aku kita kerja.
8: Oke mama.
9: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
10: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
9: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.
1: Hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
2: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
1: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.

0: Mamuju Malam Ini.
1: Mamuju Malam Ini.
2: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju di manapun Anda berada, masih melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini pendengar dalam ngobrol bareng komunitas bersama dengan komunitas Sambung Tangan dengan topik Sambung Tangan, Sambung Harapan bersama mewujudkan pendidikan yang setara untuk semua. Ada Riana Maharani, Community Director dari Sambung Tangan, dan juga Silmi Makfira Anas, Public Relation dari Sambung Tangan. Kita ke Kak Riana Maharani kembali di malam hari ini. Kalau Kak Riana selama mungkin kurang lebih setahun atau bahkan sebelum itu juga bergabung dengan Komunitas Sambung Tangan hingga dengan sejauh ini, melihat kondisi di lapangan sebenarnya apa yang Kakak jumpai dan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh penerima-penerima manfaat yang akhirnya menerima manfaat dari Sambung Tangan?
3: Okay, baik. Kalau ditanya apa yang sering dijumpai selama berkegiatan, yang berhubung karena kegiatan kami itu lebih sering menyasar ke anak-anak, dan kita juga lumayan sering itu fokusnya di bidang pendidikan, dan yang sering kita jumpai adalah sebenarnya anak-anak itu yang kami bantu juga bukan tidak melulu teman-teman yang putus sekolah, teman-teman yang anak jalanan, tapi Sambung Tangan sendiri juga tetap ikut membantu teman-teman yang mungkin tetap sekolah, tapi sekolahnya terpencil. Nah, di situ kita melihat ada satu kesamaan yang mungkin rasanya itu kayak adik-adik di sana itu apa ya namanya, kayak perlu kita bantu gitu, bukan bukan sekedar membantu memberikan materi atau apa, tapi dengan kita datang untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, itu malah mereka feedbacknya mereka itu kayak mereka senang sekali, ternyata hal-hal seperti itu mereka belum dapatkan di sana. Baik yang sudah bersekolah ataupun teman-teman yang tidak sempat juga mengenyam pendidikan. Nah, dari situ juga makin dari feedback yang kita dapat itu malah bikin teman-teman pengurus, teman-teman volunteer juga makin senang karena rasanya seperti membantu teman-teman yang memang perlu dibantu.
2: Berarti memang Sambung Tangan ini mengakses lokasi-lokasi yang terpencil ya, seperti yang disampaikan Kak Riana tadi. Kalau Kak Silmi, ini seperti apa dengan volunteernya? Bagaimana proses perekrutan atau apakah ini memang anggota dari Sambung Tangan itu sendiri atau setiap ada kegiatan baru open volunteer? Dan siapa saja, seperti apa kategorinya Kak Silmi?
4: Ya, betul Kak. Jadi kami menerapkan setiap kegiatan itu baru kami open volunteer. Karena kami ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman yang belum ikut di event sebelumnya itu bisa berpartisipasi di event kita selanjutnya. Dan untuk kriteria volunteer sebenarnya kami menetap nggak ada sih Kak. Semua usia itu boleh ikut. Asalkan memang itu merupakan panggilan hati, karena kita akan terjun langsung dan berinteraksi dengan anak-anak, dengan orang tua juga mungkin. Jadi yang lebih diutamakan itu memang panggilan hati.
2: Nah, yang diutamakan adalah panggilan hati dan tidak ada batas atau minimal usia. Jadi pendengar, mungkin salah satu pendengar di sini ada yang mau bergabung, kalau Anda lagi ada di sekitaran Kota Makassar boleh bergabung. Seperti Kak Silmi sendiri ini adalah orang Mamuju, tapi karena mungkin ada di Kota Makassar jadi ikut dalam kegiatan ini. Ini bisa Anda coba juga pendengar, karena pasti ada banyak benefit yang bisa dirasakan. Kita ke Kak Silmi kembali. Kalau dari sisi kesenangan atau kepuasan atau benefit Kak, seperti apa yang bisa dirasakan oleh volunteer-volunteer yang sekiranya mau bergabung dalam komunitas ini jika ada event-event yang dilaksanakan?
4: Kalau tentang merasakan ya Kak, mungkin berangkat dari saya pribadi dulu, karena saya baru ikut 2 kali eventnya sambung tangan, tapi saya merasa bahwa bergabung dengan sambung tangan ini merupakan keputusan yang paling baik yang saya ambil. Karena pada saat saya ikut di event sambung tangan, seperti event terakhir itu, saya malah mendapat tujuannya kami kan ingin berbagi, mungkin memberikan mereka hal-hal yang mungkin mereka terbatas untuk akses itu. Tapi justru pada saat saya kemarin pulang dari LPKA, saya malah mendapat lebih banyak pelajaran dan membuka mata saya lebih lebar dan memahami mungkin yang tidak dilihat secara langsung oleh orang lain, tapi pada saat kita berinteraksi langsung dengan mereka itu kita bisa merasakan hal-hal yang mungkin mereka sembunyikan gitu Kak. Terlebih mungkin kemarin anak-anak di LPKA ya, jadi saya lebih ini deh Kak, kayak lebih perasaannya itu kebawahnya kayak terharu aja gitu. Karena mereka, saya merasa mereka juga anak-anak yang pantas untuk bermain di luar, mengakses lingkungan sosialnya, tapi karena satu dan lain hal yang mungkin mereka sendiri tidak ingin itu, tapi mereka harus jalani gitu. Jadi perasaan seperti itu yang menurut saya bisa memanggil hati nurani teman-teman untuk nantinya bergabung dengan volunteer sambung tangan saat ada event berikutnya.
2: Baik, kalau Kak Riana, ini berkaitan dengan yang disampaikan oleh Kak Silmi, ini kan digitalisasi, teknologi, zaman sekarang, anak-anak itu kalau kita lihat ya dikit-dikit HP, masih kecil dikasih HP. Terus sebenarnya itu seperti apa dari sambung tangan itu melihat ternyata realitanya tuh tidak selalu begitu, tidak selalu beriringan dengan teknologi dan perkembangan yang ada saat ini, atau seperti apa dari Kak Riana melihat hal itu?
0: Kalau terkait digitalisasi itu sendiri, sebenarnya kalau di kegiatan sambung tangan sendiri itu jarang sekali kami mendapati penerima manfaat itu yang main gadget. Karena mungkin mereka juga keterbatasan, dan dari teman-teman volunteer juga kalau lagi hari H itu mereka juga lumayan fokus sama kegiatan. Jadi kalau untuk dampak negatif gadget sendiri itu tidak ngaruh dengan kami, malahan melihat antusiasme teman-teman volunteer juga yang menghargai adik-adik di depannya malah bikin kegiatannya makin intim. Makanya biasanya juga chemistry-nya malah terbangun di beberapa agenda kegiatan.
2: Berarti di sana, di lokasi-lokasi atau penerima manfaat ini tidak terbawa arus, tidak banyak terbawa arus digitalisasi, entah itu dampak-dampak negatifnya mungkin yang banyak dirasakan oleh masyarakat-masyarakat kota ya?
0: Iya Kak.
2: Baik. Kalau dari lokasi ini, apakah mendatangi lokasi-lokasi yang sama atau berbeda-beda?
0: Biasanya kita berbeda-beda, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau kita kembali ke lokasi yang sama, karena selama tempat itu masih membutuhkan kita bakal kembali. Tapi untuk saat ini ya kita masih sering pindah-pindah.
2: Oke. Dan Ini biasanya kalau misalnya ada hal yang dibutuhkan dari penerima manfaat, ini sambung tangannya kemana? Apakah dari teman-teman volunteer, dari komunitas itu sendiri, atau memang berkolaborasi juga dengan pihak lain?
3: Kalau terkait itu, biasanya kita memang komunitas ini independen, jadi kita tidak memiliki support utama. Jadi kita memang masih mengandalkan teman-teman volunteer dan masyarakat, dan dia kadang juga kita berkolaborasi dengan pemerintah setempat atau perusahaan-perusahaan gitu.
2: Oke, kadang berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan dan juga pemerintah setempat. Biasanya jika mau melaksanakan event atau setelah event, evaluasinya mungkin atau sebelum, ini biasanya kebutuhan-kebutuhan apa yang harus dipersiapkan oleh sambung tangan itu sendiri sebelum turun ke lokasi atau sebelum turun lagi ke lokasi berikutnya?
3: Kalau untuk itu, Kak, yang paling penting untuk dipersiapkan itu biasanya di sebelum kegiatan. Biasanya kalau ceklok itu, di situ kita masih datang kosong, bukan dengan ada ide yang dibawa, terus nanti kita tidak seperti itu. Jadi kita datang dulu untuk ceklok, lihat bagaimana keadaannya, dan kita catat apa yang dibutuhkan, dan kira-kira apa yang bisa kita dengan kapasitas kita, apa yang bisa kita bantukan, kayak gitu.
2: Sejauh ini ada kebutuhan yang kayak dia tuh dalam bentuk fisik atau material atau apa kira-kira dari selama Mama bergabung dalam komunitas sambung tangan, apa kebutuhan dari sambung tangan yang hingga saat ini belum bisa terrealisasikan Kak Riana?
3: Kalau yang belum terrealisasikan, sebenarnya kita ada rencana untuk bikin kegiatan atau program yang lebih sustain. Jadi, ibaratnya mirip KKN, sederhananya mirip KKN, tapi mungkin berhubung teman-teman pengurus dan teman-teman volunteer juga pasti memiliki kesibukan. Jadi kita mungkin bakal tetap bikin kegiatan per bulan, tapi dengan lokasi yang sama.
2: Oke. Jadi ada mungkin
3: jadi lebih berkelanjutan
2: ya,
3: aja.
2: Ada progresnya ya, jadinya berkelanjutan dan ada progres, ada hasilnya, ada perkembangannya. Baik, kita ke Kak Silmi lagi, pendengar di malam hari ini. Kak Silmi, sejauh ini bagaimana respon masyarakat yang berada di sekitar penerima manfaat atau penerima manfaat itu sendiri setelah sambung tangan mungkin hadir ke tengah-tengah mereka?
4: Untuk contoh konkretnya aja ya, Kak, kan baru mengadakan kegiatan kemarin, hari Senin kemarin. Alhamdulillahnya mereka responnya sangat luar biasa baik, dan itu juga mempengaruhi semangatnya teman-teman sambung tangan dan tentunya kakak-kakak volunteer. Karena kemarin kami berkolaborasi dengan lembaga pemerintahan, dan ada kemarin pada saat kegiatan ada beberapa staff yang berada di lokasi. Responnya mereka alhamdulillah mereka sangat mengapresiasi. Mereka bahkan meminta datang lagi kalau ada kesempatan. Dan adik-adiknya juga bilang terima kasih ya Kak, karena kami bisa bertemu dengan orang baru lagi. Maksudnya mungkin bisa berkenalan dengan orang baru lagi, bisa melihat dunia dari mata teman-teman sambung tangan dan juga teman-teman volunteer. Jadi saya rasa untuk responnya sejauh ini alhamdulillah luar biasa, mengapresiasi apa yang teman-teman sambung tangan lakukan.
2: Karena lebih senang juga ya jadinya kalau misalnya respon dari masyarakat sekitar bagus, apalagi anak-anaknya juga happy. Nah, terakhir mungkin kita ke Kak Silmi kembali. Ini bagaimana kalau terkait dengan harapan Kakak terkait dengan mungkin program-program apa lagi yang ingin dihadirkan dalam sambung tangan ini supaya kedepannya bisa lebih banyak lagi mungkin penerima manfaat yang bisa terbantu dengan adanya sambung tangan?
4: Harapannya sih Kak, kami bisa terus menjalankan visi misi sambung tangan dari awal, dan juga tetap berpegang teguh pada prinsipnya kami. Untuk program-program berikutnya ini, kami juga kemarin sempat memiliki rencana yang sedikit berbeda, tapi belum bisa kasih bocoran. Stay tune aja. Jadi untuk event berikutnya ini, rencananya kami akan melakukan kegiatan yang berbeda dari sebelumnya. Jadi harapan kami di sambung tangan ini untuk setiap harinya bisa berkembang lebih baik dan tetap berjalan dengan prinsipnya, karena pada akhirnya sambung tangan ini bukan hanya tentang tangan yang kita ulurkan kepada orang lain, tetapi tentang bagaimana satu tangan itu bisa bertemu dengan tangan lainnya dan sama-sama menyambung harapan.
2: Oke, baik, terima kasih untuk Kak Silmi dan untuk Kak Riana. Kalau program dalam program untuk event selanjutnya itu tidak dapat dibocorkan, apakah Kak Riana event selanjutnya untuk tanggalnya, bulannya bisa dibocorkan mungkin?
3: Oke, kalau untuk tanggalnya kita mau coba di, kan kegiatan bulan Agustus sudah, berarti kita bikin di akhir September.
2: Akhir September, dan ini siapa saja yang mau bergabung, boleh bergabung?
3: Boleh, kita terbuka untuk umum.
2: Baik, untuk pendengar mungkin yang mau bergabung dalam komunitas ini, mau juga ketemu sama teman-teman penerima manfaat, menjalankan program-program yang ada di sambung tangan, ataupun mendapatkan kepuasan-kepuasan mungkin dan manfaat-manfaat yang diterima oleh diri sendiri seperti yang tadi disampaikan Kak Silmi, boleh bergabung nanti di akhir September bakalan ada kegiatan dan sambung tangan. Ini ada komen-komen dari YouTube, ada api-api dan semangat guys dari Asya Zahra dan Asgar Mahendra. Ini dan terakhir mungkin dari Kak Riana dalam visi misi sambung tangan, tentunya harapan besar Kak Riana ke depannya seperti apa, silakan.
3: Kalau harapan kita dari sambung tangan sendiri itu tentunya semoga tujuan utama kita itu bisa senantiasa tercapai, dan kita juga bisa berbagi kebahagiaan, bukan cuman berbagi ke teman-teman penerima manfaat, tapi teman-teman yang berbagi juga itu merasakan kebahagiaannya.
2: Baik, terima kasih banyak Kak Riana di malam hari ini, Community Director dari Sambung Tangan, dan juga ada Kak Silmi yang telah hadir bersama kami, ada Pak selaku Public Relation dari Sambung Tangan ini. Semoga niat-niat baiknya ini bisa terrealisasikan dengan baik, semua berjalan dengan lancar, dan yang paling penting adalah hati-hati ke lokasi tujuan juga, dan hati-hati di lokasi tujuan, semua sehat-sehat, semoga berkah tentunya, dan semoga apa yang dicita-citakan bisa terwujud. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber yang sudah hadir bersama kami di malam hari ini. Senang bisa ngobrol bareng kalian, komunitas yang tentunya ini bisa jadi pahala jariah bahkan ya. Terima kasih banyak, sukses untuk keduanya. Dan pendengar, demikian ngobrol bareng komunitas kami di malam hari ini. Terima kasih telah membersamai kami. Untuk siaran ulangnya Anda dapat memonitor melalui Facebook dan YouTube RRI Mamuju. Saya Nita Wahyuni bersama dengan tim operator Awaludin pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Sebuah wujud kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang hadir melayani dan dekat dengan masyarakat.
1: Beragam kegiatan menarik telah disiapkan.
0: Aksi bersih-bersih di kawasan Jalan Arteri Mamuju, peduli sesama melalui pemeriksaan kesehatan gratis serta kegiatan senam sehat bersama. Hanya itu, ada juga bazar UMKM yang akan meramaikan area Car Free Day di Arteri Mamuju. Dan sebagai bagian dari apresiasi terhadap seni dan budaya,
1: jangan lewatkan
0: Bintang Radio 2026, RRI Fest 2026, bersama RRI untuk Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, hubungi tim LPU RRI Mamuju di 08121026 9043.
1: RRI Mamuju,
0: sekali di udara, tetap di udara.

0: Kita berjumpa lagi di Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu Memori lewat lagu di malam hari ini, pendengar. Di edisi 25 Agustus 2026. Dan hari ini bertepatan dengan 12 Rabiul Awal atau Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari lahir beliau. Dan saya ucapkan untuk semua umat muslim di mana pun anda berada, selamat Maulid Nabi. Ya, dan mungkin ada beberapa yang melaksanakan sesuai tradisi masing-masing ya. Beda daerah beda tradisi. Oke, dan bersama saya Fitri akan memandang anda hingga pukul 23 malam hari ini atau pukul 11. Dan yang ingin bergabung bersama kami di nomor 0426232244 atau nomor 0822 96090996. Oke, kita terima penelpon kita yang pertama di malam hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Ya, lagu ya. Apa? Ya, siapa di mana?
1: Iya, dari Jalan Sama Sati ini, ya.
0: Pak Erwin.
1: Iya, iya, betul sekali, ya.
0: Oke.
1: Apa kabar Malang ini?
0: Alhamdulillah. Baik.
1: Alhamdulillah.
0: Yang di sana sudah merayakan Maulid kah?
1: Insya Allah sudah tadi.
0: Nah, oh.
1: Karena siang sekitar jam 9.
0: Oh, bikin apa tuh? Pohon telur.
1: Iya.
0: Iya. Kalau kami biasanya nunggu waktu beberapa bulan kemudian sih. Yang penting mungkin iya, dirayakan. Iya. Oke.
1: Okay. Iya, cuma lagu tapi di kami saja. Iya. Lagunya Tommy J. Pisa.
0: Tommy J. Pisa judulnya.
1: Iya, sembarang tapi di kami saja.
0: Oke. Okay. Yang penting Tommy J. Pisa ya.
1: Iya, iya.
0: Pecinta Tommy J. Pisa ini.
1: Iya. Ya, kirim salam.
0: Mm-hmm.
1: Kirim salam ada Ani di Boten Tanah, terus ada juga Amida, ada Bapak Ulan, apa kabar malam ini, terus ada juga Pak Herudin, Bapak Rizal,
0: mm-hmm.
1: Ada Pak Mahir, apa kabar, terus ada juga Sri Ani di Majene bersama Alia,
0: mm-hmm.
1: Ada Ale Sardino, Dina,
0: yeah.
1: Ada Pak Salman di Gelulung bersana, terus ada juga Bang Sidan, ada Pak Sultan di Galuh Tulu, ada Bain Putra, terus ada juga Maulana, ada Medi Parma, ada Purnama Sari, terus ada juga Bapak Yuli di Lombang, Magunda sana, terus ada juga Pak Syukur di Kota Kartanegara bersama Pak Rahin, ada Darmawati, ada Pak Jamili, terus ada Ibu Murni juga.
0: Iya.
1: Ada Amar Biroen bersama Ibu Lia. Ada Antoni Endekandori bersama Sri Dewi Timur. Ada Indah di Sopen. Ya, pokoknya semua-semuanya tidak terkecuali buat Mbak Sitri, selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan Anda sehat selalu bersama dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut. Siapa lagi? Oh. Oke. Halo.
2: Halo. Oh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
3: Pak Sopir, kasih itu dong.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
2: Halo,
0: yeah.
2: Ruang Rindu.
0: Yeah.
2: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, yeah. Siapa di mana?
2: Santi Pelipur Lara di Makassar.
0: Oke.
2: Okay. Mau ke pesang lagu.
0: Apa itu?
2: Lagunya Ijo Daung ada kan, enggak tahu siapa kayak menyanyi itu.

0: Apa judulnya?
1: Ini lagu nak minta buat Gunawang yang ada di Salary.
0: Ya. Judulnya? Judulnya.
1: Judulnya saya enggak tahu yang saya enggak tahu judulnya apa itu. Begini saja, kalau memang enggak ada tuh, kalau enggak ada anu saja model yang baru-baru Desi Ratnasari ada kah?
0: Desi Ratnasari.
1: Barang baru Desi Ratnasari ada kah?
0: Oh, nanti saya carikan.
1: Ada?
0: Oke, silakan.
1: Iya. Kirim salam dulu di.
0: Ye. Yeah.
1: Buat Gunawan ya, salah sana. Biar bilang barang baru deh Gunawan deh. Indra juga ya, dari keimanan Bunga Maulana, Kit Delapan Dini. Juga Asriani, Mama Nanda. Siapa lagi? KMS, Bobby, Sidang, gimana kabar? Piko Sarif, gimana besok? Siapa lagi? Maulana juga ya. Abraham. Siapa lagi di sana di Galuntulu?
0: Pak Sultan.
1: Sultan. Semuanya ada tempat terkecuali. Buat yang lagi tugas, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga bingung. Dia enggak tahu judul, enggak tahu penyanyi ya. Ya udah kita. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dari siapa? Di mana?
2: Dari Bobby Fitri.
0: Bobby Pullman.
2: Ya.
0: Apa kabar? Kayaknya kalau Pullman tidak selalu di hari pertama tuh maulidnya dia.
2: Iya, tidak, belum. Nanti mungkin pertengahan. Gitu.
0: No, biasa nggak ada di situ yang apa itu naik kuda?
2: Ya, biasa nggak ada.
0: Oh, daerah Galutulu ya yang biasa itu naik kuda.
2: Ya, Galutulu, Pambusuan, Lambanan itu apa ada?
0: Oh iya. Okay. Nah,
2: lagunya Fitri.
0: Apa itu?
2: Lagunya Rano Karno.
0: Rano Karno. Judulnya. Oh, Rano Karnonya. Okay.
2: Ya, Fitri saja yang pilih judulnya ya.
0: Semoga saya tidak salah pilih judul.
2: Ya, kalau Fitri juga pasti bagus kok. Ya. Ya, menyapa dulu ini. Yang baru lewat ada Tanti, Lara. Apa kabar? Kayaknya lagi keluar tadi itu saya mendengar.
0: Ada sopirnya.
2: Iya, makanya saya lagi keluar itu. Semoga hati-hati saja ya, nanti ya. Sampai di tujuan, mau ke mana itu. Iya, lanjut buat Iqbalia Pandini. Kemudian ada Pak Salmang, Ibu Lia, Ibu Murni, Darmawati, Ibu Nurma, Pangeran Kodok, atau ada juga HCRD. Kemudian Purnama Sari, KMS, Asriani, Alia, Gibran, Sidan. Ada juga Mama Nanda, Bunya. Siapa? Ada Bang Kumis. Kemudian ada Mbak Tiara, ada juga Papa Ulan, Ani Boteng, Ibu Mida, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Okay.
2: Selamat malam semuanya. Oke, Fitri, lanjut tugas. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, apa nih? Halo.
3: Halo.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ruang Rindu.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu deh, Fitri.
0: Oke. Siapa di mana?
3: Yang Bang Zidan di Polman.
0: Bang Zidan, apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Sudah mika orang di situ bikin tiri di apa di Woto?
3: Belum.
0: Oh. Biasanya tuh bulan-bulan berapa kalau begitu di sana?
3: Biasa pertengahan bulan Maulid.
0: Oh, kayak di kampungku air akhir, Pi.
3: Kan tiap bulan ini Maulid tuh biasanya tuh pertengahan.
0: Iya, ada tuh beberapa yang hari pertama ya udah kayak di Salabos ya di Majene itu pasti hari pertama udah ini.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Masih bisa kan ke Selagu, Fitri?
0: Lagu apa itu?
3: Lagunya Iwan Fals, judulnya Kemesraan.
0: Iwan Fals, Kemesraan. Oke.
3: Okay. Iya. Kirim salam buat ada tadi Erwin di Jalan Tamasati, kemudian ada Rizky Amelia di Makassar, ada Kida di Bala, ada Bobby, ada KMS Maulana, terus ada Ari di Boteng, ada Mida di Adi, ada Papa Ulang, ada Pak Rizal, kemudian ada Bulia di Mate, Bulorma di Babana, si Patua Bu Murni, kemudian ada juga Ali Sardino, Mirna di Pasangkayu, terus ada Pak Mahir, Pak Cuhairudin, ada Sri di Timur, kemudian ada juga Pak Salman, ada Mama Nanda, Abang Kumis, terus ada Bain Putra, terus ada Pak Rahim di Kuta Kartanegara bersama Pak Syukur, kemudian Gunawan di Salari, dan semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Adakah lagunya?
0: Iwan Fals, Kemesraan, kalau Kemesraan.
3: Iya, iya. Buat David Trilan gitu, sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ayo cerita nih oleh dulu. Semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dengarkan dulu lagunya Tommy J. Pisa yang di request sama Bang Erwin di Jalan Tamasapi. Saya pilihnya Surat Untuk Kekasih ya. Itu yang saya temukan pertama kali ya. Oke, dan ada apa ini? Pelipur Lara apa ini? Yang The Sirat Nasari, Lembaran Baru. Dan pendengar, saya akan kembali lagi setelah lagu berikut, tetaplah bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Rembagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Oke, mendengar kita kembali lagi di Ruang Rindu, Ruang Rumah Rindu Memori lewat lagu. Halo. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ini
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu?
0: Iya, kenapa suaranya ini kayaknya tenggorokan.
1: Memang suaranya memang dari begitu memang.
0: Oh, begitu memang enggak? Selama
1: iya,
0: ini kayaknya.
1: Istilahnya, istilahnya memang itu.
0: Oh, istilahnya.
1: Iya.
0: Jadi dulu. Ya. Oke. Okay.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah. Siapa di mana?
1: Dari mana ya?
0: Ya. Di mana?
1: Dari L.
0: Oh ya, yeah. Oke. Okay. Ya, yeah, tanpa L ya. Oke. Oke.
1: Mau pesan salam ya?
0: Ya bisa. Kalian minta lagu. Uang.
1: Lagunya Pasar Senggol.
0: Pasar Senggol.
1: Iya. Yeah.
0: Apa? Siapa penyanyi?
1: Kalau penyanyi itu kayaknya Ria siapa itu ya? Ria Pausnya apa siapa itu?
0: Pokoknya lagu kenangan. Ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Ya kirim kirim salamnya ya. Sambil cari-cari kirim salam ya. Ya kirim salam ada Ani di Boteng, ada Ibu Ida bersama Pak Ulan. Ada siapa lagi yang di Kota Dayung itu? Rizky Amelia, ada Nina, buat lagi ya. Buat Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Norma, Ibu Dharma, Nirawati Pasangkayu, ada Purnama Sari, ada Mama Nanda, Midi Parma, ada Adi, Fadila Ani, Asyidah Yusumali, Majene, Nina, buat Pak Sukur di Kutai Kartanegara bersama Pak Rahim di sana, Anto Endra Kangdurin, ada Pak Salman Galung Lombok, Pak Sultan Galung Tulu, ada Gibran, ada Janggo, Abraham, Bapaknya Indran, ada di Salari, Gunawan bersama Mbak Imputra, ada Bang Sudan, ada Alex Sorgino, Maulana, Bang Kumis, KNS, buat siapa lagi ya, buat Tamahir, ada Pengiran Kodok, Erwin Jalan Tama Sati, buat lagunya ada?
0: Ya, Pasar Senggol, Ria Resti Fauzi.
1: Iya.
0: Ah,
1: okay. Buat teman-teman yang saja tanpa terkecuali. Buat Ade Fitri, terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Rindu memori lewat lagu.
0: Ya. Yeah. Siapa di mana?
2: Salari, Mbak Fitri.
0: Ah, ada mitirinya Salari. Belum pi. Belum yeah. Pasti. Tuh.
2: Siapa yang baru lewat ini Mbak Fitri?
0: Asri. Lu tim.
2: Ya. Yeah. Kirim salam dulu ya.
0: Ya, silakan.
2: KMS, Imolana, Antok dan Rekang, Rili Luar Timur, Mama Nanda, Sidang, Sultang, Acore, Pak Kubis, Ibu Lia, Ibu Murni, Seriani di Majene, Alia, semuanya mau Mbak Fitri, Pak Salman di Galuh Lombok.
0: Oke.
2: Tanpa berkecuali.
0: Yuhu.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gunawan. Sepertinya Gunawan, Mas Gunawannya sudah mau tidur. Nih. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, Ruang Rindu.
3: Haruan berbagai rindu memori lewat lalu.
0: Iya, siapa di mana?
3: Dari kali memuji lagi ini, Bok.
0: Mau ke mana?
3: Kayak menuju ke RRI.
0: Ada pohon telur di Kalimamuju, saya mau menuju ke sana ini.
3: Ya, sudah.
0: Atau dikirim ke sini.
3: Ya, bisa juga. Tadi malam, Mbak Fitri.
0: Oh, tadi malam. Biasanya kan bagus itu malamnya deh. Nah, ya ya
3: iya,
0: ya.
3: Bagus orangnya. Kalau di sini malam. Yang di perempatan tadi, di SCN tadi.
0: Oh. Memang di sini di Mamuju ini kalau bersamaan semua kah dia hari pertama itu?
3: Ya biasa begitu.
0: Oh ya ya ya. Karena
3: kalau
0: biasa
3: di sini kan bersamaan dia.
0: Oh, karena kalau biasa
3: ada
0: di
3: yang malam baru paginya tuh.
0: Kalau di Kak di Majene Polman tuh ini beda-beda hari.
3: Ya,
0: maksudnya itu berapa bulan, satu bulan kemudian dari 12 Rabiul Awal itu begitu.
3: Oh iya, biasa juga begitu.
0: Oh ya ya, oke. Okay.
3: Masih biasa lagu ini.
0: Lagu Melayu. Lagu apa?
3: lagunya Peter Pan yang terdalam.
0: Peter Pan. Wow. Yang terdalam.
3: Ya. Kirim salam ada tadi Gunawan di Selari terus ada juga Bobby terus ada juga KMS ada juga Ibu Lia Ibu Dharma ada juga Ali di Boteng terus ada juga Nida, ada juga Papa Ulam, Pak Joharudin, Pak Mahir juga, terus ada juga Amerti, Rawa Indah, ada juga Rindi, Jalan Tamasopi, terus ada juga Pak Syukur, Pak Rahim juga, Gibran, Abrahan, Sultan, dan buat semuanya masih aja tanpa ada di kecualikan. Dan tugas, Mbak Fitri, lanjut tugas kita selalu menjalankan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo.
0: Ruang rindu.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke. Siapa di mana mau ke mana?
4: Dengan Lia di Mamuju Tengah, Mbak Fitri.
0: Mbak Lia di Mateng, apa kabar?
4: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kalau di Mateng ada tradisi pohon telur juga?
4: Kenapa?
0: Kalau di Mateng ada tradisi pohon apa itu yang tiri? Tiri kalau orang Mandar bilang, enggak tahu. Pohon telur.
4: Kalau kurang jelas suaranya Mbak Fitri di ano.
0: Oh ya ya, udahlah ya. Kita lanjut. Oke.
4: Okay. Tradisi apa?
0: Maulid.
4: Oh, Maulid.
0: Iya. Yeah.
4: Kalau di sini sih setiap rumah kita ke masjid tuh ramai-ramai kumpul.
0: Bawa
4: masak yang sendiri.
0: Ya ya ya, sama halnya nih.
4: Masak sendiri kemudian makan pisang.
0: Oke. Okay. Lanjut.
4: Oke. Okay. Bisa request lagu?
0: Jangan dulu ya, saya lihat-lihat dulu ya. Satu lagi.
4: Kalau nggak bisa, ikutan saja sama lagunya Ibu Murni.
0: Oh ya, oke lah.
4: Kirim salam. Ada tadi Ibu Murni, ada juga Sidan, ada Mama Mida, ada Anto di Duri, Asri di Lu Timor. Ada juga Pak Rahim di Kutai. Siapa lagi ya? Ada juga Bobby, Mama Nanda, ada Gibran, ada Viko, ada juga Ibu Nurma di Babana, gimana kabarnya? Dan semuanya saja pendengar Ruang Rindu tanpa terkecuali.
0: Okay.
4: Buat Mbak Fitri, lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita dengarkan dulu lagu dari siapa ini tadi? Yang di Pullman, ini Bobby ya. Yang request lagunya Ra Nukarno. Saya pilih Rain di Bir Lain di Hati ya. Kemudian ada requestan lagu dari Bang Zidan, Kemesraan. Oke, pendengar, kita kembali nanti setelah lagu berikut.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Ya, mendengar masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke, halo.
1: Halo?
0: Ya, halo.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori.
1: Memori lewat lagu, Mbak Fitri.
0: Oh iya.
1: Ketemu lagi ya, ketemu lagi di malam ini.
0: Nah.
1: Iya.
0: Ketemu
1: karena
0: dengan
1: ini.
0: Kayaknya saya tidak menemukan
1: lagi
0: orang lewat ini. Oke.
1: Okay. Saya mau lagi rencana ini kayak mau jadi temu ini Bu Murni ini.
0: Oh iya. Semoga bertemu.
1: Sayang sekali karena saya tidak lihat alamatnya.
0: Oh,
1: cuma
0: di Kalimamuju kan?
1: Hah?
0: Kalimamuju beliau.
1: Iya itu, karena luas Kalimamuju, belum pernah saya ke sana.
0: Oh.
1: Jangan sampai saya ke situ. Iya, diculik maling.
0: Ah ya, tidak ada itu di sini begitu
1: Oh iya, tidak ada.
0: Aman ji.
1: Yang
0: penting bisa aja menghubungi kalau di salam tuh di Kalimamuju. Oh, di mana ini
1: jadi
0: posisi?
1: Jadi solusinya ini karena tidak ada nomor.
0: Ada.
1: Tidak tahu juga.
0: Oh, iya.
1: Anunya, rumahnya.
0: Oh,
1: alamatnya.
0: Atau mungkin ke sana saja di Kalimamuju, masuk masjid, panggil lewat tua, Ibu Murni. Ya begitu.
1: Iya.
0: Datang gitu.
1: Di
0: mungkin wallahu a'lam.
1: Dari jalan Poros ya rumahnya.
0: Kalau Kalimamuju ke sana-sana sih sebenarnya saya dulu kuliah di sana ya, enggak tahu. Daerah sana Kalimamuju ini.
1: Agak, berarti ini Mbak Piti ini sering ke sana?
0: Tidak sering, dulu waktu masih kuliah sering daerah sana.
1: Jalannya masih bagus di?
0: Maybe no.
1: Oh iya.
0: Yang pasti itu ke sana.
1: Lagunya. Halo.
0: Ya.
1: Lagunya Bila Kau Seorang Diri.
0: Masalahnya ini tidak sempat ini diputarkan deh.
1: Iya, apa itu lagunya?
0: Ini Pasar Senggol ini sama apa? Peter Pan yang terdalam.
1: Pokoknya sembara mau ikutan saya lagunya.
0: Ah, iya.
1: Mana ya? Daripada minta lagunya dipenuhi.
0: Iya, itu dia saya enggak enak juga. Tahu.
1: Jadi PT itu saya apa namanya maklumi.
0: Nah.
1: Gitu. Ya. Kan? Iya. Lanjut ada Pak Sultan, sabar Sultan. Kalau enggak masuk sabar. Masih banyak waktu besok.
0: Kok besok?
1: Iya, kan ini Sultan yang selalu memang kalau enggak masuk apa boleh buat.
0: Nah,
1: yeah.
0: Ini memang enggak bersamaan semua ya, susah juga.
1: Iya,
0: yeah.
1: Kan? Ini Sultan ini selalu memo kalau tidak masuk.
0: Selalu memo.
1: Iya.
0: Yeah. Kenapa bercampur ini Mandar dan
1: ya, kan saya tahu orang Mandar ini Mbak Fitri orang Mandar lagi kalau majene. Ya?
0: Ah, tidak.
1: Karena biasa dengar di gade-gade.
0: Nah, iya.
1: Gitu.
0: Iya. Tidak, saya sekarang sudah jadi orang Mamuju.
1: Iya, tidak ada jengkok-jengkok. Nah,
0: umbah. No, ya. Umbah. Jengkok penyanyi dandut kali ya.
1: Asipunya.
0: Oke.
1: Jadi kalau dia bahasa Indonesia kayak orang Jakarta ya.
0: Enggak juga. Yeah. Saya Mandar banget kalau pakai bahasa Indonesia.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Nah, alhamdulillah kalau begitu.
0: Ya, yeah, next.
1: Jadi tentunya buruknya malah saya tungguan informasinya lah. Ya. Yeah?
0: Ya, yeah. Atau mungkin bisa lah minta nomor ya. Oke.
1: Ya, itu semuanya mau dimulai karena waktu sudah mepet.
0: Ya, yang enggak mepet-mepet amat.
1: Ya,
0: oke.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, siapa di mana?
2: Ya, yang dibilang tadi itu Pak KMS, orangnya memo. Kenapa ditampur bahasa Mandar, aduh.
0: Jadi tidak memo ini karena masuk, Ji.
2: Ya, alhamdulillah senang-senang banget ini.
0: Bagaimana suasana Galuh Tulu, tidak ada kah perayaan pesawe?
2: Ada nanti tanggal 31.
0: Oh, tanggal 31 agak cepat ya, biasanya agak-agak beberapa hari setelah ini.
2: Enggak, awal ini. Beda, sudah lambat ini, biasanya itu beda 2 hari dengan yang tadi ini salah bose.
0: Oh, iya.
2: Ya, paling lambat 3 hari ini kan sudah agak berjauhan.
0: Daerah apa ini yang agak, sudah maulid juga di hari Senin, tapi kan enggak perayaan juga, enggak
2: ya, naik kuda. Ya, enggak ada, sawenya itu enggak ada rekan kudanya.
0: Daerah Sabang Subi kayaknya deh, daerah Sabang.
2: Iya, Sabang Subi, ya, Subi.
0: Iya.
2: Daerah Subi itu.
0: Nah, iya. Ada berapa kuda di sana nanti?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Banyak lagi kah? Biasa itu tak 100-an tuh?
2: 57.
0: Ya. Wih, rame itu.
2: Kalau ya, tak menyiar hari Senin ke sini aja dulu kalau ada liburnya.
0: Allah.
2: Iyalah, kayaknya nih. Siapa tahu Mbak Fitri ada undewe ke Polewali ya, sehingga lah. Jangan dilewati dulu.
0: Nah, iya, insya Allah.
2: Biar di Majene ke sini juga. Ya, semua teman-teman yang mau ke sini. Silakan, pintunya terbuka.
0: Okay.
2: Ya, PCRRG di mana saja ini yang mau ke sini ke rumahnya Sultan ya. Silakan aja nanti tanggal 31.
0: Iya, Galon Tulu itu di Jalan Poros dia.
2: Iya. Gampang dicari itu Galon Tulu, gampang ditemukan karena dia di Jalan Poros. Ya.
0: Oke, salam-salam Maki.
2: Ya, salam-salam ikutan maka saya lagunya di.
0: Ya.
2: Ini saja ikuti lagunya Ibu Murni yang terdalam. Karena memang airnya Kalimah Muji itu biasa dalam.
0: Nih, apalagi kalau
2: banjir.
0: Agak lebih
2: air terjunnya itu baik. Kalimah Muji Sodo. Luar biasa.
0: Pernah ke sana kah?
2: Iya, pernah ke sana, dingin menyengat. Aduh.
0: Berarti segar ya, karena mungkin dari pegunungan, benar-benar dari pegunungan ya.
2: Iya, segar itu. Karena dia dari air pegunungan.
0: Oke, kayak.
2: Ya lanjut siapa ya? Karena Simpi juga waktunya sudah mepet. Ada tadi yang baru lewat ini, kamar saya yang paling ganteng, Kak Emes.
0: Oke. Yang itu
2: ada Budi, Ibu Murni, Ibu Lia, Anto dan rekan Duri Asri di Timur, Gunawan di Salari, Sidan, Mama Nanda, ada juga Rizky Amalia di Makassar, terima kasih atas tapaannya, ada Ibdalia, pokoknya semuanya saja. Ada juga Pak Guru di Taparang.
0: Pak Mahi.
2: Kalau masih monitor Pak Guru jangan lupa ya tanggal 31 buangkan waktunya.
0: Oke.
2: Seru rekan-rekan ya yang mau ke sini ya, silakan. Jadi ucapannya tanpa tempayan dikecualikan pendengar Ruan Rindu.
0: Oke.
2: Ya dan untuk Mbak Fitri selamat menjalankan aktivitas sukses selalu ya, rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipertemukan dengan yang mau dipertemukan.
0: Ya, apa ini bukan itu mau ini dipertemukan.
2: Oke ya.
0: Ya.
2: Doa saya dari jauh. Semoga apa yang kita inginkan akan tercapai.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini penelpon terakhir. Sudah. Halo. Halo.
3: Halo. Rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, siapa di mana?
3: Di Maulana ini.
0: Apa kabar, Maulana?
3: Kabar baik.
0: Oke. Alhamdulillah baik juga. Mana Tiri Maulana?
3: Kenapa?
0: Mana Tiri?
3: Apa itu anunya?
0: Tiri.
3: Tiri.
0: Nah, Tiri kan kalau orang Polewali beda kah penyebutannya? Oke. Karena terbatas waktu ini sudah 2258 ini bisa langsung sapa-sapa saja nih.
3: Oh, sapa-sapa minda bisa mi anu lagu dia apa lagunya.
0: Ini saja sudah lewat waktu loh.
3: Oh, iya. Ya salah paling yang sudah lewat tadi ada Sultan ini. Kemudian Bobby, Yani, Yakutulan di Kota Kembang Bunga ya, Kalejando, Kemudian ada Sriana. Sementara ini menuju ke Pam di Polman juga ini karena di Makassar sama tadi.
0: Oh, iya iya.
3: Ya, kemudian siapa lagi ini Piko juga di Polman.
0: Mm-hmm.
3: Abraham. Ada Santo Duri. Pak Jamil, Pak Runi, Bu Lia. Ada Sidang, ada Pak Salman juga di Galuh Lombok ini. Ya, semuanya pendengarnya Ruang Rindu di Malang ini.
0: Oke. Okay.
3: Pak Fitri, salam tugas. Mm. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar sampai di sini dulu perjumpaan kita di Ruang Rindu, Ruang Rindu Memori lewat lagu untuk edisi malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
2: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
1: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
2: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Ngaben adalah ritual pembakaran mayat sebagai simbol penyucian roh orang yang meninggal. Gede Marayana, salah seorang budayawan, mengungkapkan.
1: Ngaben adalah upacara pitreyatnya, yaitu perbaktian kepada leluhur. Jadi prosesinya itu sesuai dengan apa dengan tatunya. Di satu sisi, manusia itu terdiri dari badan kasar dan badan halus. Badan kasarnya itu diprosesi dengan pembakaran, mengembalikan lima unsur alam, yaitu apa, teje, bayu, akasa, pertiwi. Jadi tanah, air, api, angin, dan akasa. Itu dikembalikan dengan prosesi pembakaran, tentunya dengan upacara, bukan sekedar membakar.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran RRI Mamuju FM 96.7/16.2 MHz untuk hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat pukul 5 dini hari nanti melalui FM 96.7/16.2 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan RE Marta Dinata Simboro kembali mengudara melalui frekuensi 96 dan 100,2 serta di 97,6 MHz. Hari ini Rabu penanggalan 26 Agustus 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami hingga jam 12 malam nanti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun berada. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali di Mamuju pagi ini bersama saya Randy menemani di edisi siar kali ini di hari Rabu 26 Agustus 2026 dan harapannya hari ini semua dalam kondisi yang tetap sehat, saya, kita, dan Anda semua dalam kondisi yang baik, siap untuk beraktivitas kembali di hari ini. Dan baik pendengar, kita akan temani Anda di pagi hari ini dengan berbagai program acara akan kami hadirkan untuk Anda. Dan diawali untuk pagi ini kami hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133 sampai 136 dibacakan Dr. Randa Andi Hudaya dan Afdalia. Selamat mengikuti.
1: Mamuju pagi ini. Mamuju.

Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung.

0: anjuran yang selalu kita dengar semenjak kecil, yaitu mengucapkan basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal pekerjaan kita. Mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya kalimat dengan nama Allah itu? Toh, kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan kita dengan baik, walau tanpa harus menyebut kalimat tersebut. Bismillah ternyata tak sekedar sebuah perbuatan tanpa makna. Basmalah menandakan sebuah pengakuan tulus bahwa kepemilikan segala yang ada hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Dan kita secara tulus mengaku hanya menjadi pemakai sementara. Basmalah ternyata punya implikasi tauhid bagi para pengucapnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ar-Rahawi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu urusan bila tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, maka urusan itu terputus atau hilang keberkahannya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banyak pengamat menilai bahwa suasana keislaman di masyarakat kita kian hari kian terasa. Orang-orang Muslim makin banyak yang menyebut dirinya Muslim. Mereka senang mengenakan atribut Islam dan mereka melaksanakan ibadah di mana saja mereka berada. Islam merupakan agama yang luhur, maka wajar bila umatnya merasa bangga. Tetapi tidak sekedar bangga, namun hal itu tidak menjadikannya sombong dan harus dibuktikan dengan amal perbuatan nyata. Dalam surat Al-Imran, Allah berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman."
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.
4: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju untuk hari ini. Dan baik, sesaat lagi pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Dialog Mutiara Pagi bersama Ustadz Abdul Wahab. Seperti biasa di setiap hari Rabu kami hadirkan dengan topik fikih mawaris.

0: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Ya, dan baik pendengar, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa menjumpai Anda kembali di Dialog Mutiara Pagi Rabu 26 Agustus 2026. Bersama narasumber ada Ustadz Abdul Wahab SPD SOS MPD. Ya, dan saya sapa dulu, selamat pagi, assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Baik, untuk topik kita pagi hari ini, Ustadz, untuk mengawali, kami persilahkan kepada Ustadz, silahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Khususnya kita telah merasakan bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita bisa mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kita juga senantiasa bersalawat kepada Allah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Mutiara Pagi Pro 1 RRI Pro 1 Mamuju yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di setiap Rabu ini kita akan bahas terkait dengan fikih mawaris, dan untuk pagi ini kita akan bahas terkait dengan jangan biarkan warisan merusak silaturahim dan menguasai seorang diri. Jadi terkait dengan bagaimana kita tidak membiarkan warisan itu merusak silaturahim kita dan tidak menguasai seorang diri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pekan lalu, dua pekan yang lalu kita sudah bahas terkait dengan ini. Bahwasanya dalam kehidupan kita ini harus kita pahami adanya yang namanya terkait dengan warisan, khususnya bahasan terkait dengan warisan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pekan yang kemarin kita bahas itu tidak semua harta peninggalan itu jika yang ditinggalkan langsung menjadi harta warisan. Kenapa? Karena kita harus bedakan dulu yang mana yang dimaksud dengan harta warisan dan yang mana dimaksud dengan harta peninggalan. Dan ini sudah mudah-mudahan para pendengar telah paham bahwa harta peninggalan itu belum semuanya menjadi harta warisan. Dan harta warisan itu yang dimaksudkan adalah harta bersih yang telah ditinggalkan, artinya sudah terlepas dari hutang, kemudian penyelenggaraan jenazahnya, obat-obatannya, dan seterusnya, termasuk wasiat dan yang lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk hari ini kita bahas karena bahwa jangan biarkan warisan itu merusak silaturahim. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena persoalan warisan ini bisa sangat sangat sangat memungkinkan untuk terjadinya yang namanya kerusakan ataukah silaturahim itu rusak. Kenapa? Karena persoalan ini persoalan hubungan dunia itu memang penting, ataukah hubungan mal ataukah mencintai harta itu kadang lebih nomor satu kan dibandingkan silaturahim. Ini yang apalagi kalau dalam kondisi kita orang itu membutuhkan harta ataukah punya hutang ataukah memang dia ingin menguasai. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Mamuju itu pernah terjadi di akhir-akhir tahun lalu itu di Desa Pokang itu terjadi pertikaian antara dua orang saudara kandung disebabkan ataukah dipicu sengketa tanah warisan. Seorang kakak itu terlibat cekcok dengan adiknya mengenai lahan yang dianggap berkaitan dengan tanah milik orang tua mereka, kemudian berujung pada penyerangan menggunakan parang dan korban meninggal dunia. Jadi salah satu di antara saudara ini meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi terkait dengan ini kita harus pahami dengan baik bahwa sebenarnya ini bukan berarti kita harus menghakimi para pemihak ataukah yang mengetahui seluruh persoalan hukumnya, tapi yang kita harus pahami jika ada seperti ini terjadi maka cermin dan pelajaran bagi kita semua. Apa itu? Ya ini, jangan biarkan persoalan warisan yang seharusnya diselesaikan atau menyelesaikan kehidupan kita justru diakhiri dengan kehidupan. Ya, artinya bagaimana? Tanah itu bisa dibagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Rumah bisa dinilai, nilainya harganya berapa? 1M, 2M, dan seterusnya. Harta bisa dihitung, jadi harta bisa dihitung berapa di ATM-nya, berapa utangnya, dan seterusnya. Kan bisa dihitung. Nah, tapi ketika berbicara tentang nyawa, apalagi nyawa saudara, itu tidak ada yang bisa dikembalikan. Artinya, nyawa saudara yang telah pergi itu tidak bisa, tidak dapat dikembalikan lagi. Sehingga ini bisa menjaga, apa, menghilangkan ataukah merusak silaturahim antar sana. Kenapa? Karena setelah itu kan ada yang namanya keturunan, ada cucunya, apa, ada cucunya yang meninggal itu ataukah antara ipar ataukah antara mam, antara anak-anak saudara itu kan menjadi problem setelahnya, mungkin putus hubungan karena tadi terkait dengan saling membunuh dan seterusnya. Makanya silaturahim ini yang harus kita kuatkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kehidupan kita nyaman. Kan ada istilah itu ya, apa, seribu teman itu kurang, apa, musuh satu itu lebih kurang ya, dianggap banyak sekali dibandingkan seribu teman. Artinya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi ini berbicara tentang keluarga, tentang saudara. Maka saya harapkan untuk kita terkait dengan warisan ini, jangan kita putuskan silaturahim hanya karena persoalan yang bisa merusak itu. Termasuk tadi misalnya tanah di sana ada dua bagian, tapi saudaranya cuma dua, tapi satu bernilai tinggi, satu bernilai rendah. Nah, itu kan bisa diselesaikan terkait dengan itu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa bisa terjadi persoalan warisan ini, salah satunya tadi itu. Ya. Salah satunya tadi itu karena tidak mau menjaga silaturahim. Jadi bagaimana kita mengharapkan bahwa keluarga kita ini bisa menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya. Karena Allah Maha Adil, Maha Mengetahui, sehingga Allah yang turun langsung terkait dengan pembagian warisan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya bahwa jangan kuasai harta warisan seorang diri. Salah satu persoalan yang sering terjadi adalah adanya seorang ya yang merasa dekat dengan si pewaris ataukah tinggal bersama seorang pewaris, atau misalnya begini, ada saudara yang tinggal di rumah orang tuanya, maka rumah ini milik saya, kan begitu, karena dia yang bersama dengan orang tuanya ataukah banyak berkorban bersama orang tuanya, ataukah saya yang merawat orang tua ya, saya yang merawat orang tua sehingga saya yang berhak mendapatkan ini dan itu. Makanya, atau khususnya rumah ya, rumah dan tanah yang ditempati orang tuanya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita pahami dengan baik bahwa tidak sedemikian di dalam persoalan warisan ini, tidak sedemikian. Kenapa? Karena persoalan dekat atau tidak itu tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, namun yang harus kita pahami, saling memahami, ketika setelah pembagian warisan, disitulah ada nurani, ada perasaan yang bisa digunakan. Artinya, karena mungkin dia adalah saudara tertua dan sudah beberapa tahun berjauhan dengan orang tua, maka dia memahami bahwa mungkin besar nilai saya, tapi saya serahkan kepada adik saya karena dia yang mengurus semua orang tua saya. Begitu yang semestinya. Nah, yang menjadi problem tadi itu bahwasanya mereka menganggap bahwa karena saya yang menjaga orang tua, saya yang dekat dengan orang tua, saya yang paling disayangi misalnya, maka saya yang berhak untuk menentukan warisan itu. Maka ini salah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini perlu untuk diluruskan bahwa penguasaan harta warisan itu seorang diri itu tidak boleh dalam kehidupan kita dalam ini, karena tidak otomatis sedemikian. Jadi merawat orang tua itu adalah amal yang mulia. Jadi itulah bedanya dari kemarin saya sampaikan bahwa antara anak dan orang tua itu beda. Orang tua itu ikhlas memberikan, tapi anak itu biasa menghitung-hitungan, nanti kalau orang tua saya meninggal berarti saya milikinya dan sebagainya. Jadi kita harus pahami bahwa merawat orang tua adalah amal yang mulia. Mengelola kebunnya adalah pekerjaan yang mungkin memang harus dihargai. Ya. Tetapi hak kepemilikan warisan tetap harus dibedakan dari jasa dan pengelolaannya. Ini yang harus kita garis bawahi juga, bahwa terkait dengan hak kepemilikan warisan itu harus tetap dibedakan antara jasa dan pengelolaannya. Nah, kalau ada biaya, modal, dan hak kepemilikan yang memang tidak dapat dibuktikan, ya, atau tak bisa dibuktikan, itu harus diperhitungkan terlebih dahulu. Setelah itulah baru sisa harta dibagikan menurut hak waris itu sendiri. Saya kira itu, Pak Randi, dan mudah-mudahan kita paham bahwa sesungguhnya terkait dengan warisan ini, kita tidak boleh hanya sekedar mau tak bahwasanya saya yang dekat, sehingga saya yang menguasai warisan ini, harta warisan ini seorang diri, dan termasuk dengan tidak mau menjaga silaturahim. Sesungguhnya silaturahim itu di atas segala galanya dalam hal harta harta peninggalan dan harta apa namanya yang lainnya. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk pengantar di awal ya. Jadi tentu kita buka ruang untuk penelpon menyampaikan pertanyaan lewat WhatsApp juga boleh di 0822-9609-0996. Juga boleh lewat telepon 0426-2322-443. Ya, baik. Ini Ustaz, kita ada terima beberapa pertanyaan. Ada dari Bu Nur Hayati di Kaluku, katanya assalamualaikum Ustaz, menanyakan jika terjadi perselisihan, apakah boleh seorang ahli waris memilih mengalah demi menjaga keberlangsungan atau ke ya kelangsungan silaturahmi? Silakan Ustaz.
2: Terima kasih Bu Nur Hayati di Kaluku. Jika terjadi perselisihan dan kita mengalah, ini cukup baik ya, cukup baik. Karena kenapa? Tapi ingat, mengalahnya kita itu juga harus secara ikhlas betul-betul mengalah. Tapi bagi saya, ini perlu untuk diberikan penjelasan ataukah dibawa ke pengadilan agama terkait dengan ini supaya diketahui, bukan untuk anunya, untuk memahamkan ataukah ada ahli apa penyuluh agama yang menguatkan terkait dengan itu bahwa itu bukan haknya, kayak gitu. Jadi itu yang harus kita pahami. Jadi terkait dengan ini boleh saja kita mengalah. Jadi saya katakan bahwa kalau terjadi perselisihan ini ya, salah satu mengalah itu hukumnya boleh, bahkan dapat menjadi lahan yang sangat baik untuk menjaga silaturahim. Selama, ya itu tadi, mengalah itu dilakukan secara sadar, sukarela, dan tidak karena paksaan. Karena memang, ada ayat Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan perdamaian itu memang lebih baik. Ya, artinya, jangan menyebut, seorang kehilangan hak warisannya hanya karena ia mengalah. Nah, pada awalnya memang bagian warisan itu masing-masing tetap harus diketahui terlebih dahulu. Setelah diketahui mengetahui haknya, seorang ahli waris dapat sukarela memberikan dan melepaskan sebagian haknya kepada ahli waris melalui perdamaian. Makanya saya sampaikan tadi, ketiga itu harus diketahui, upayakan diketahui berapa bagiannya, sehingga kita juga tidak menerawang, tidak memikirkan berapa sih yang saya dapatkan. Artinya ada penengah, baik itu ulama, ustaz, dan seterusnya terkait dengan bagiannya ketika memang tidak diketahui. Nah, ketika sudah diketahui itu agak mudah untuk mengikhlaskan. Ya, kadang orang sulit mengikhlaskan itu kalau tidak diketahui berapa yang dia ikhlaskan. Nah, itu kan ya, misalnya kita tahu apakah 100 juta atau 50 juta ini bagian saya, dan sulit untuk pasti diikhlaskan. Tapi kalau ditahu nominalnya, itu mudah untuk mengikhlaskan sesuatu. Dan apalagi terkait dengan itu tadi, untuk bagaimana supaya tidak terjadi perselisihan ataukah memutus silaturahim. Jadi jika benar-benar rela, ikhlas, tidak ada tekanan, kemudian kesepakatan ini dibuat dengan jelas, maka ini bentuk perdamaian yang baik ya. Tapi berbeda jika seorang berkata, saya terpaksa. Nah, ini biasa terjadi. Saya terpaksa mengalah karena saudara saya mengancam saya. Nah, ini tidak dibenarkan. Ini bukan perdamaian yang sehat. Ini bukan penyelesaian yang sehat. Karena hak seorang tidak boleh diambil melalui tekanan dan intimidasi. Artinya, ketika Bu Nur Hayati merasa diintimidasi ataukah menjadi ada tekanan di situ, maka itu tidak sehat, tidak boleh. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk Husni Bu Nur Hayati, mengalah dalam persoalan warisan itu bisa menjadi akhlak yang mulia ketika dilakukan dengan ikhlas tanpa paksaan ya. Tapi jangan sampai mengalah karena itu tadi, takut ada tekanan dan tidak mengetahui haknya. Karena kenapa? Karena kenali dulu beberapa bagian yang menjadi hak kita menurut faraid, menurut ilmu warisan itu sendiri. Nah, setelah kita ketahui, kalau kemudian kita rela memberikan sebagian kepada saudara kita dan seterusnya, itu insya Allah ini merupakan pilihan yang terbaik. Atau waris, jadi warisan jangan sampai membuat silaturahim kita itu menjadi musuh. Dan bagus juga misalnya, dia sudah mengetahui misalnya 100 juta misalnya warisan dia, karena dia juga sangat-sangat butuh, dia tidak bisa ikhlas sepenuhnya, maka dia butuh, karena saya warisan saya ada 100, mohon dikasih saya 20 misalnya, yang lainnya saya ikhlaskan. Itu kan lebih mudah untuk anunya, dan saya yakin akan terbuka itu saudaranya kalau persoalan sedemikian. Artinya dia mengetahui bahwasanya bagiannya memang tahu 100, tapi dia memintanya cuma tinggal 100, jadi itu akan mudah untuk daripada diikhlaskan sepenuhnya ya, diikhlaskan sepenuhnya tanpa diketahui berapa nilainya. Ini yang perlu dipahami. Terima kasih Bu Nur Hayati atas pertanyaannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau saya lebih awal, dan sebagaimana yang saya pahami, bahwa Bu Nur Hayati harus tahu berapa nilai warisannya, nilai yang mesti didapatkan. Nah, ketika sudah diketahui, itu tinggal Bu Nur yang mengetahui apakah mau ambil mengelaskan semuanya atau bisa mengambil sebagian saja. Begitu mungkin. Terima kasih Bu Nur Hayati dan para pendengar yang budiman.
1: Ya baik, kita ke yang berikutnya Ustadz. Dari Pak Mansur yang ada di Mamuju, ini juga menanyakan Ustadz, katanya bagaimana dengan orang tua yang membagikan hartanya kepada anak-anaknya ketika masih hidup, guna untuk menghindari konflik setelah orang tua tiada. Silakan Ustadz.
2: Ya baik. Ini menarik, ini memang kadang ini yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita pahami bahwa sebenarnya begini, pertanyaan mungkin begini, bolehkah orang tua membagikan hartanya ketika dia masih hidup? Itu boleh saja, tapi saya dari awal kita bahas kayak ini Pak Rani, bahwa ini mesti menjadi hibah bukan warisan kalau memang mau dibagi masih dalam keadaan sadar, masih keadaan sehat-sehat saja. Jadi jika seseorang atau orang tua itu masih hidup, itu mestinya arahnya ke hibah bukan warisan. Karena warisan itu punya syarat adalah dikatakan warisan ketika sudah meninggal pewarisnya dan ada hartanya dan ada ahli waris. Artinya di situ poinnya. Makanya orang tua yang masih menjadi pemilik harta itu boleh saja memberikan rumah, tanah, uang, kebunnya, sawitnya dan seterusnya, harta yang lainnya itu kepada kepada anaknya itu sebagai hibah ya, selama memenuhi kebutuhannya. Nah, syaratnya hibah itu adalah pindah tangan, artinya bukan lagi orang tuanya yang memiliki dan boleh dibaliknamakan. Makanya itu yang mesti dilakukan kalau memang mau dibuatkan hibah. Jadi orang tua itu hendaknya memberikan harta kepada satu anak dengan cara yang tidak menimbulkan kezoliman, ataukah memberikan kesemuanya, ada anaknya semua, itu yang jelasnya tidak ada kezoliman dan perselisihan di antaranya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang tua sudah meninggal itu baru namanya warisan. Nah, pembagian warisan itu bukan orang tua yang menentukan. Bukan orang tua yang menentukan. Karena kenapa? Allah yang langsung turun tangan terkait dengan warisan itu. Nah, kalau pembagian itu baru dilakukan setelah orang meninggal, maka itu bukan lagi hibah, melainkan tadi itu pembagian warisan yang mesti mengikuti ketentuan faraid itu. Ketentuan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu warisan itu sendiri. Lalu bagaimana kalau misalnya orang tua sudah mengatakan tanah ini untuk kamu setelah saya meninggal? Nah, perlu diperiksa Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan langsung disebut sebagai hibah. Karena jika pemberian itu baru berlaku setelah orang tua meninggal. Jadi persoalannya adalah dia masuk pada wasiat ataukah bukan hibah biasa. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada pesan-pesan sedemikian itu sebenarnya wasiat, tapi lagi-lagi wasiat itu tidak untuk ahli waris. Tidak lagi untuk ahli waris. Makanya yang perlu kita perkuat untuk terkait dengan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau memberikan kepada anak-anak kita, berikan di awal itu boleh yang namanya hibah ataukah hadiah ataukah pemberian. Ya, tidak ada lagi istilahnya nanti meninggal baru diambil. Nah, itu. Nah, memang inilah keunikan dan luar biasanya kita dalam berkehidupan Islam itu. Karena kenapa? Karena kita bisa mengarahkan harta kita banyak hal. Apa itu? Bisa hak zakat sudah wajib, kemudian infak, sedekah, kemudian bisa berwakaf. Nah, bahkan yang anunya adalah adanya warisan gitu. Nah, tapi lagi-lagi saya dapatkan beberapa referensi itu Bapak Ibu, bahwa memang tidak boleh tidak ada warisan, dalam artian mesti ada yang disisahkan untuk apa? Untuk keberlangsungan keluarga kita setelah ini, baik itu anak tak, cucu tak, dan seterusnya. Begitu mungkin, secara sederhananya orang tua itu boleh membagikan hartanya kepada anaknya ketika masih hidup, tetapi itu namanya hibah bukan warisan. Nah, orang tua hendaknya berlaku adil dan tidak memberikan hibah secara zolim. Mentang-mentang anak tersayang diberikan lebih banyak, itu tidak boleh. Jadi itu bisa menimbulkan permusuhan terhadap anak-anaknya. Nah, kalau orang tua sudah meninggal, harta ini yang menjadi tirkah ya, peninggalan, harta peninggalan yang mesti dibagi sesuai dengan hukum warisan itu sendiri. Sesuai dengan hukum baik itu dari kumpulan hukum Islam kita maupun dari agama kita ataukah dari Al-Qur'anul Karim. Itu mungkin terima kasih kepada Pak Mansur yang bertanya dan terima kasih untuk semuanya.
1: Iya, baik. Ustaz, ini juga waktu kita yang terbatas. Jadi di hari ini mungkin kita cukupkan dulu Ustaz untuk pembahasan kita terkait hal ini ya. Yaitu dengan topik jangan biarkan warisan merusak silaturahmi. Untuk di pekan depan mungkin kita sampaikan pembahasan kita apa Ustaz? Insya Allah.
2: Insya Allah kita berbicara terkait dengan problem lagi yang lainnya, persoalan-persoalan terkait dengan fikih mawaris ini, dan insya Allah kita akan konsistenkan untuk ini terkait dengan warisan-warisan yang ada. Terkait dengan itu, mungkin kita akan berikan pesan-pesan khusus lah untuk masyarakat kita di Sulawesi Barat dan lainnya terkait dengan kehidupan atau tentang warisan itu sendiri.
1: Baik. Insya Allah. Iya. Baik, Ustadz, terima kasih untuk pagi hari ini. Kita cukupkan dulu untuk kebersamaan kita di Dialog Mutiara Pagi untuk hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Saya Randi bersama Ustadz Abdul Wahab SPD SOSMPD undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
4: Mamuju pagi ini. Mamuju pagi.
1: Pendengar, segera kami hadirkan untuk Anda Warta Pagi Sulawesi Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat, Sari Berita. Peringatan Maulid Nabi menjadi momentum bagi umat Islam untuk meneladani akhlak dan kepribadian beliau dalam kehidupan sehari-hari. Bocah kelas 12 SD di Desa Tabolang, Mamuju Tengah dilaporkan meninggal dunia akibat diterkam buaya saat menemani ibunya mencuci di sungai pada Senin sore. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Randi. Pendengar, kita masuk informasi yang pertama. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi momentum bagi umat Islam meneladani akhlak dan kepribadiannya. Laporannya disampaikan Nur Asmi Saleh.
1: Berarti salah satu yang ingin kita ambil dari peringatan maulid ini karena ingin mencontoh beliau.
2: Peringatan maulid Nabi Muhammad SAW hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan mengenang kelahiran Rasulullah, tetapi menjadi momentum bagi umat Islam untuk meneladani akhlak dan kepribadian beliau dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan penghulu ahli madya Kecamatan Mamuju, Kasman Hamal, yang mengajak masyarakat mengambil nilai keteladanan Rasulullah SAW. Hal itu disampaikan Kasman Hamal saat menjadi narasumber di dialog RRI Mamuju Senin 24 Agustus 2026. Dirinya mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh dan teladan yang baik bagi umat manusia. Menurutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok manusia yang paripurna dengan kepribadian dan akhlak yang luar biasa. Oleh karena itu, keteladanan Rasulullah perlu diwujudkan melalui perilaku sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kasman menilai, keteladanan Rasulullah tidak selalu harus diwujudkan dalam hal-hal besar. Sikap sederhana seperti menjaga perasaan orang lain juga menjadi bagian penting dari akhlak yang perlu diterapkan umat Islam.
1: Sebagaimana Allah mengatakan di dalam ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa pada diri Rasulullah itu telah terdapat contoh tauladan. Berarti salah satu yang ingin kita ambil dari peringatan maulid ini karena ingin mencontoh beliau. Kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang sosok manusia yang paripurna, yang memiliki kepribadian-kepribadian yang sangat luar biasa. Contoh-contoh kecil inilah yang perlu kita teladani, kita contoh. Bagaimana kita bisa menjaga perasaan orang lain?
2: Ia berharap peringatan maulid Nabi dapat mendorong masyarakat untuk tidak hanya mengenal sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga menerapkan akhlak beliau dalam hubungan dengan keluarga, lingkungan kerja, maupun masyarakat. Dengan demikian, nilai peringatan maulid Nabi dapat dirasakan dalam kehidupan nyata melalui sikap saling menghormati, menjaga perasaan sesama, serta membangun hubungan sosial yang lebih baik. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Mamuju dan Mamuju Tengah ditargetkan rampung seluruhnya pada Oktober mendatang. Berikut laporannya bersama reporter Ahyan Irsada.
3: Pembangunan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah ditargetkan rampung seluruhnya pada bulan Oktober mendatang dan akan mulai beroperasi pada tahun ini. Komandan Kodim atau Dandim 1418 Mamuju, Andeng Radianto, mengatakan pembangunan KDKMP di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah mencakup 144 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 92 KDKMP telah rampung 100%, sementara 52 lainnya masih dalam tahap pengerjaan. Menurutnya, sebagian pembangunan masih mengalami keterlambatan karena kondisi geografis, terutama lokasi yang berada di wilayah pegunungan. Meski demikian, proses pembangunan akan terus dikebut untuk mengejar target penyelesaian.
4: Progresnya bagus, total kalau wilayah kami kan Mamuju dan Mamuju Tengah. Total desa di Mamuju dan Mamuju ini total desa 101, Mamuju Tengah itu 54, totalnya 155. Dari 155 sudah kami bangun on progress 144. Dari 144, 92 sudah 100%. Dan Kalau pasti nanya kapan operasional ya, saat ini vendor dari Agrinas secara bertahap memasukkan material. Total ada 13 vendor. Kalau sudah 13-nya masuk semua, siap operasional.
3: Andang Radianto berharap seluruh pembangunan KDKMP dapat diselesaikan sesuai target, sehingga koperasi yang telah rampung dapat segera mulai beroperasi secara bertahap pada tahun ini. RRI Mamuju, Muhammad Ahyani sedang melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar, Kabupaten Mamuju resmi absen dari rute Sandek Silumba 2026. Setelah panitia memutuskan lomba hanya digelar antara Majene dan Polewali Mandar. Muhammad Ilham melaporkan.
5: Kabupaten Mamuju resmi absen dari rute Sandek Silumba 2026 setelah panitia memutuskan lomba hanya akan digelar antara Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar tahun ini. Dewan Pengarah Sandek Silumba Samsul Samad menjelaskan keterbatasan anggaran menjadi faktor utama yang mendasari keputusan tersebut. Menurutnya, hampir seluruh peserta Sandek berbasis di dua kabupaten tersebut sehingga membawa lomba hingga Mamuju hanya akan menambah beban biaya mobilisasi. Ia memaparkan dari 85 perahu yang terdaftar tahun ini, lebih dari 60 unit berasal dari Majene dan sekitar 30 unit dari Polewali Mandar. Kabupaten Mamuju sendiri diketahui tidak memiliki peserta pendaftar dalam ajang lomba tahun ini. Samsul menegaskan mobilisasi peserta ke Mamuju membutuhkan biaya tambahan signifikan termasuk pengangkutan kapal di tengah efisiensi anggaran daerah. Ia menambahkan meski tidak masuk rute resmi lomba, pemerintah Kabupaten Mamuju tetap menunjukkan dukungan tinggi terhadap kesuksesan program Sandek Silumba pada penyelenggaraan sebelumnya. Anggaran penyambutan bahkan sempat disiapkan meski akhirnya tidak dapat digunakan.
6: Ya, pertama memang sekali lagi dari aspek keterbatasan anggaran. Kita sampai sementara kalau kita bawa ke Mamuju, membawa ke Mamuju untuk startnya saja itu sudah butuh biaya tuh. Hampir 99% adanya di Majene dan Polman. Di Kabupaten Mamuju ini nggak ada peserta gitu. Jadi pesertanya dari Polman dan Majene. Okay. Ya, paling banyak itu Majene. Okay. Paling banyak Majene hampir 60 perahu lebih itu. di apa 60-an di Majene, kemudian 30-an di Polman. Sehingga kalau mau memobilisasi peserta ke Mamuju itu sudah biaya tambahan, butuh biaya. Juga kalau mengambil rute dari Polman ke Mamuju, ya sekali lagi itu tadi masih ada 3 etape. Yeah, nah, membiayai 2 etape ini saja kita sudah ngos-ngosan. Yeah, gitu. Betul.
5: Lebih lanjut, ia menjelaskan penggunaan anggaran pemerintah memiliki aturan ketat sehingga dana yang telah dialokasikan tidak bisa dicairkan jika rute lomba tidak melewati wilayah bersangkutan. Kondisi ini turut mempengaruhi keputusan akhir penentuan rute tahun ini. Sandek Silumba 2026 akan digelar pada 26 hingga 27 September 2026 dengan rute dari Pantai Banua Sendana Majene menuju Pantai Bahari Polewali Mandar tanpa melibatkan wilayah Mamuju sebagai titik persinggahan. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.

0: sekaligus mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan di tengah musim kemarau panjang. Direktur P4S Petani Peternak Muda Keren Muhammad Fadil mengatakan, program pembagian bibit cabai merupakan langkah preventif untuk menekan potensi inflasi pangan dalam beberapa bulan ke depan. Kegiatan tersebut digelar di kawasan arteri Mamuju yang ramai digunakan masyarakat untuk berolahraga. Bibit yang dibagikan merupakan cabai rawit varietas Bara yang telah melalui proses persemaian di pembibitan milik P4S. Fadil berharap masyarakat tidak hanya menerima bibit, tetapi juga menanam dan merawatnya hingga menghasilkan. Dengan demikian, kebutuhan cabai rumah tangga dapat dipenuhi dari pekarangan sendiri, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pembelian di pasar.
1: Ini bagian daripada program kami untuk mencegah inflasi ke depan. Karena 3 bulan ke depan kami yakin inflasi akan terjadi. Karena posisi sekarang El Nino, kemarau-nya panjang, tanaman yang sekarang hidup untuk dirawat aja setengah mati, apalagi mau nanam. Jadi ini bagian daripada gerakan kami untuk membagikan bibit ke masyarakat untuk ditanam di pekarangan. Berharap mudah-mudahan ditanam dan dirawat 3 bulan ke depan setidaknya bisa mengurangi untuk pembelian cabai di rumah. Ini cabainya cabai rawit, varietas panah merah, Bara. Cabai rawit, Bara. Kami juga disupport dari Dinas Pertanian Provinsi.
0: Langkah pembagian bibit cabai gratis ini diharapkan dapat memperluas gerakan pemanfaatan lahan pekarangan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat di tengah ancaman musim kemarau panjang. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Fenomena keinginan untuk segera membagikan informasi tanpa memastikan kebenaran suatu informasi tersebut berpotensi memperluas penyebaran informasi yang keliru. Berikut laporannya bersama reporter Muhammad Ayan Irsyada.
3: Fenomena fear of missing out atau FOMO atau rasa takut ketinggalan dalam menyebarkan informasi juga ditemukan di kalangan lanjut usia. Keinginan menjadi orang pertama yang membagikan informasi dinilai dapat menjadi salah satu pintu penyebaran hoax di kalangan masyarakat. Ketua Masyarakat Antifitnah Indonesia atau Mafindo Sulawesi Barat, Didi Aswan, mengatakan fenomena keinginan untuk segera membagikan informasi tanpa memastikan kebenaran suatu informasi berpotensi memperluas penyebaran informasi yang keliru. Selain itu, Didi Aswan mengingatkan masyarakat, khususnya lansia dan pralansia, untuk tidak terburu-buru membagikan informasi yang diterima. Menurutnya, setiap informasi perlu dinilai terlebih dahulu dengan mempertimbangkan kebenaran serta dampak dan manfaatnya bagi orang lain sebelum diteruskan. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa informasi yang benar sekalipun belum tentu perlu untuk disebarluaskan apabila berpotensi menimbulkan dampak negatif.
4: Saya menurut saya kadang nih lansia atau pralansia pun kadang mau disebut FOMO. Yeah. FOMO-nya dalam artian kata pengen yang pertama kali menyebarkan informasi. Yeah, begitu. Betul, betul. Tapi padahal itu adalah salah satu pintu utama dalam penyebaran hoax. Mm-hmm. Kita selalu pengen jadi yang pertama gitu, trendsetter pertama. Pokoknya saya yang pertama tahu gitu. Yeah. Padahal malah hal yang harus kita ini yang selalu kita ajarkan kepada ini ya teman-teman lansia ini. Kita mengajarkan bahwa pada saat kita menerima sebuah berita, pertama kali kita harus tahu dulu.
5: Yeah, betul.
4: Ini beritanya tentang apakah ada kemungkinan hoax merugikan seseorang, jadi ataupun apakah ketika saya sebarkan berita ini menjadi penting untuk diketahui semua orang. Yeah. Jadi
3: melalui edukasi literasi digital yang terus dilakukan oleh Mapindo Sulawesi Barat, ia berharap masyarakat dapat lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi sehingga dapat mengurangi penyebaran hoax di tengah masyarakat. RRI Mamuju, Muhammad Ahenir sedang melaporkan.
2: Anak kelas 12 SD di Desa Tabolang, Mamuju Tengah dilaporkan diterkam buaya saat menemani ibunya mencuci di Sungai Tabolang pada Senin sore. Berikut laporannya bersama reporter Muhammad Rusdiansyah.
6: Seorang bocah SD di Desa Tabolang, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat dilaporkan meninggal dunia akibat diterkam buaya saat menemani ibunya mencuci di Sungai Tabolang pada Senin sore. Kepala Desa Tabolang, Rusdin, membenarkan insiden tersebut. Korban diterkam saat berada di sekitar ibunya yang sedang mencuci di bantaran sungai. Kejadian tragis ini menambah daftar panjang kasus serangan buaya terhadap warga yang beraktivitas di sungai di wilayah Mamuju Tengah. Upaya pencarian langsung dilakukan oleh tim SAR gabungan bersama warga dan pihak keluarga. Komandan tim rescue Muhammad Herul melaporkan bahwa pada Selasa sore pukul 5.40 menit waktu Indonesia Tengah, korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia tidak jauh dari lokasi kejadian. Jasad korban langsung dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses pemakaman.
7: Melaporkan pada hari Selasa 25 Agustus.

0: tahun 2026. Operasi SAR KNM, kondisi memakan manusia, satu orang terkena buaya di Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Sebelumnya, korban telah ditemukan dalam kondisi Mac Delta dan selanjutnya dievakuasi menuju ke rumah korban. Kemudian, dengan telah ditemukannya korban, maka operasi pencarian pertolongan kami nyatakan ditutup dan selesai. Mohon arahan dan juga pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ditemukan korban, operasi pencarian dan pertolongan resmi dinyatakan selesai dan ditutup. RRI Mamuju, Muhammad Tursdiansa melaporkan.
2: Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
4: Mamuju pagi ini.
5: Mamuju

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Mi cinta nie.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: deh aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tau baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama, agar menciptakan suasana indahnya.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Randy menemani Anda di Mamuju pagi ini. Dan pendengar, kami akan temani Anda pagi ini dengan informasi-informasi aktual yang akan kami hadirkan hingga pukul 9 nanti. Dan berharap untuk kita semua di hari ini dalam kondisi yang tetap sehat, dan juga aktivitas kita, pekerjaan kita di hari ini dilancarkan dan juga tentu berkah gitu ya. Untuk pagi ini yang sudah berada di jalan untuk memulai aktivitas Anda, berhati-hati dalam berkendara ya. Kemudian untuk Anda juga yang pagi hari ini masih bersiap-siap, semoga siap-siap Anda untuk pagi hari ini juga bisa lancar dan sampai nanti di tempat aktivitas dengan baik. Ya, dan pendengar, kita akan awali jumpa kita pagi hari ini dengan informasi dari dunia olahraga.

Pendengar dari rri.co.id, MU rekrut Carlos Baleba senilai 1,69 triliun rupiah. Manchester United resmi mendatangkan gelandang Carlos Baleba bernilai 70 juta pound sterling dari Brighton. Nilai kesepakatan transfer mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Pihak Brighton menyertakan klausul persentase penjualan kembali untuk masa depan pemain berusia 22 tahun tersebut. Kepindahan gelandang asal Kamerun itu menjadi amunisi baru The Red Devils demi memuluskan langkahnya meraih prestasi sepanjang musim ini. CEO Brighton, Paul Barber, menyampaikan kebijakan klub mengenai keputusan penjualan Baleba di bursa transfer. Pesepak bola muda tersebut telah mengemas lebih dari 100 penampilan sejak didatangkan dari Lille. Manajemen MU merekrut sang pemain untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim baru. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yuri Tillman serta Andre Santos. Sementara itu dari Liga Spanyol, pendengar, Arsenal dikabarkan siap mengajukan tawaran untuk striker Atletico Madrid, Julian Alvarez, jika mendapat sinyal transfer tersebut memungkinkan. Arsenal masih ingin mendatangkan penyerang bintang sebelum bursa transfer ditutup. Mengutip ESPN, Arsenal mulai membuka peluang untuk merekrut Alvarez setelah sebelumnya gagal mendapatkan Vinicius Junior dari Real Madrid. Namun klub London Utara itu masih menunggu kepastian dari Atletico sebelum mengajukan tawaran resmi. Atletico sebelumnya bersikeras tidak ingin melepas Alvarez. Sikap tersebut mulai melunak setelah dikabarkan membuka kemungkinan menjual sang pemain dengan minimal 150 juta euro atau sekitar 3,10 triliun rupiah. Alvarez sendiri dikabarkan masih memiliki keinginan untuk bergabung dengan Barcelona. Namun Atletico disebut enggan menjual pemain Argentina tersebut kepada rival langsung di kompetisi Spanyol. Di sisi lain, ketertarikan Arsenal membuat Alvarez merasa tersanjung. Meski demikian, sang pemain disebut belum memiliki keinginan untuk kembali bermain di Liga Inggris. Pada Piala Dunia 2026 lalu, Alvarez pernah mengatakan ingin meninggalkan Atletico Madrid demi mewujudkan mimpinya. Ia mengatakan setelah ada laporan ketertarikan Real Madrid, Barcelona, dan Paris Saint-Germain.

Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, menyampaikan alasan timnya bermain tanpa Marco Palestra dan Moises Caicedo saat melawan Fulham. Menurut juru racik asal Spanyol itu, kedua pemainnya mengalami masalah kebugaran. Di satu sisi, The Blues menurunkan sejumlah pemain baru yang pada laga pembuka Premier League tersebut ada wajah-wajah baru yang melakukan debut, yaitu Morgan Rogers dan Max Lacroix. Mantan pelatih Real Madrid itu menyebut suasana tim penuh antusiasme menjelang laga. Dan pada laga yang berlangsung Senin lalu, Chelsea menundukkan tuan rumah Fulham 3-2 di Craven Cottage. Joao Pedro, Morgan Rogers, dan Cole Palmer memastikan perolehan 3 poin melalui gol-golnya di laga pembuka Premier League. Joao Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai. Pemain Fulham, Josh King, sempat menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-23. Ya, kemudian Morgan Rogers menutup babak kedua keunggulan 2-1. Cole Palmer memperbesar keunggulan Chelsea menjadi 3-1 di menit ke-49. Gol Gonzalo Garcia pada menit 54 hanya mampu memperkecil kekalahan The Cottagers yang gagal meraih poin pada laga tersebut. Dari bulu tangkis, pendengar, Jonathan Christie menduduki peringkat 1 dunia sektor tunggal putra berdasarkan laman BWF ranking per 25 Agustus 2026. Pebulu tangkis yang akrab disapa Jojo itu berhasil mengumpulkan 87.631 poin dan naik ke posisi teratas. Pencapaian itu menjadi kabar membanggakan bagi bulu tangkis Indonesia, terlebih mengingat sektor tunggal putra cukup lama tidak memiliki wakil yang bertengger di puncak ranking dunia. Kendati demikian, posisi tersebut belum sepenuhnya aman karena persaingan di papan atas ranking BWF sangat ketat. Sejumlah pemain elit memiliki selisih poin yang relatif tipis. Ada dari Prancis, Christoph Popov yang berada di posisi kedua dengan poin 87.002 atau hanya berbeda 629 poin dari Jojo. Sedangkan di posisi ketiga ada Kunlavut Vittidasern dari Thailand dengan poin 86.915 poin. Posisi keempat diisi Chon Tien Chen dari Chinese Taipei. Kemudian disusul Anders Antonsen dari Denmark. Sementara Shi Yuki berada di posisi keenam setelah menelan kekalahan di babak pertama kejuaraan dunia 2026. Pemain asal Tiongkok itu turun 5 peringkat dan kehilangan status ranking 1 dunia

0: Ya, pendengar, itu tadi informasi dari dunia olahraga yang bisa kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Untuk informasi dari dunia olahraga lainnya, bisa juga Anda baca lebih banyak lagi dan juga selengkap lagi di rri.co.id. Informasi lain masih kami akan hadirkan untuk Anda, tetap bersama kami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmat Pella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan, dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silakan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2.333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi.

0: Video Conference dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
4: Mamuju pagi ini.

Pendengar, terima kasih masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju. Kami hadirkan di segmen ini informasi dari Sulawesi Barat. Pendengar masih dari rri.co.id. Hari Perumahan Nasional atau Hapernas diperingati setiap tanggal 25 Agustus, yaitu tepatnya kemarin, sebagai momentum untuk mengingatkan pentingnya penyediaan hunian yang layak, sehat, aman, dan terjangkau bagi masyarakat. Peringatan Hapernas menjadi penguat komitmen pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan rumah sebagai kebutuhan dasar masyarakat sekaligus bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan. Mengutip Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, sejarah Hapernas berawal dari Kongres Perumahan Rakyat Sehat yang digelar pada 25 hingga 30 Agustus 1950. Kongres tersebut menjadi salah satu tonggak awal lahirnya kebijakan perumahan rakyat di Indonesia setelah masa kemerdekaan. Kongres itu dibuka oleh Wakil Presiden pertama Republik Indonesia Muhammad Hatta yang kemudian dikenal sebagai Bapak Perumahan Indonesia. Dan dalam kesempatan itu, Pak Hatta menegaskan bahwa penyediaan perumahan bagi rakyat merupakan kebutuhan penting yang dapat diwujudkan melalui kerja bersama. Ya, seiring perkembangan zaman, kebijakan perumahan terus mengalami perubahan. Pemerintah melalui berbagai program mendorong tersedianya hunian layak, mulai dari pembangunan rumah susun, rumah khusus, hingga bantuan pembangunan rumah swadaya. Ya, Hapernas menjadi pengingat bahwa rumah bukan hanya sekedar bangunan tempat tinggal pendengar, tetapi juga ruang bagi keluarga untuk tumbuh, membangun kehidupan sosial, serta menciptakan masa depan yang lebih baik.

2026 memperkuat aspek keselamatan lomba dengan menggandeng marinir TNI Angkatan Laut serta Basarnas menyusul catatan 7 perahu terbalik pada pelaksanaan sebelumnya. Dewan Pengarah Sandeksi Lumba Samsul Samad menegaskan keselamatan para peserta menjadi prioritas utama di tengah perubahan rute lomba di tahun ini. Menurutnya, kolaborasi bersama TNI Angkatan Laut dan Basarnas bertujuan memaksimalkan pengawasan sekaligus mempercepat respon jika terjadi kecelakaan di laut lepas. Ia menyampaikan pada etape mengelilingi Pulau Karampuang tahun lalu, hampir 7 perahu sandek terbalik akibat terjangan angin kencang saat lomba berlangsung. Kondisi ini membuat sejumlah peserta terpaksa kembali ke darat tanpa menyelesaikan rute lomba. Samsul menyebut insiden semacam itu lazim terjadi pada olahraga layar tradisional yang sangat bergantung pada kekuatan angin laut. Ia menambahkan tim medis turut disiagakan di sepanjang etape lomba untuk mengantisipasi kondisi darurat yang mungkin timbul selama pelaksanaan 2 hari tersebut di tahun lalu. Kesiapan ini menjadi bagian dari standar operasional yang selalu diterapkan panitia setiap tahunnya. Meski risiko kecelakaan tetap ada, Samsul menambahkan bahwa pelaksanaan tahun lalu berjalan efektif tanpa cedera serius baik pada perahu maupun peserta. Ia berharap kondisi serupa dapat terulang pada penyelenggaraan tahun ini meski rute dan format lomba mengalami perubahan. Sandeksi Lumba 2026 akan digelar pada 26 hingga 27 September dengan rute dari Majene menuju Polman. Diikuti 85 perahu sandek di bawah pengawasan ketat unsur keamanan laut dan tim penyelamat.

0: Silva tiene más. Alga quiere pandía. De hecho, no tenga chala.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Rusak sangkau ni.
1: Aduh.
0: Duit hantaran. Jadi nikah anak

Pendengar, kebakaran lahan milik warga seluas kurang lebih 1 hektar terjadi di Jalan Abdul Malik Patana Endeng di Kelurahan Rangas, Kecamatan Simbur, Mamuju pada Senin lalu. Kebakaran ini diduga dipicu adanya aktivitas warga yang membakar sampah sehingga merembet ke lahan milik warga lainnya. Mengetahui kejadian tersebut, personil Korem 142 Tatak bersama Damkar Mamuju, BPBD, dan juga Babinsa serta Babinkam Tipmas bersama warga langsung bergerak melakukan pemadaman, dan Rem 142 Tatak Brigjen TNI Hartono memimpin langsung proses pemadaman di lokasi. Dengan dukungan 4 unit kendaraan pemadam, api akhirnya berhasil dikendalikan dan dipadamkan sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Tengah. Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa maupun kerugian personil. Sementara itu 1 hektar lahan milik warga terbakar. Kejadian ini menjadi pengingat pendengar di musim kemarau akan pentingnya pengawasan terhadap masyarakat dalam aktivitas pembakaran sampah, khususnya di tengah kondisi yang rawan kebakaran lahan.

Pendengar, sebagai upaya memperkuat budaya kesiapsiagaan bencana di lingkungan pendidikan, BPBD Sulbar melaksanakan kegiatan simulasi tanggap bencana dan pengenalan sistem evaluasi di Madrasah Tsanawiyah Ainun Shahab Landi di Kelurahan Drangas. BPBD Sulbar memberikan pengenalan mengenai sistem evakuasi, termasuk pemahaman terhadap jalur evakuasi, titik berkumpul, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana. Menanggapi kegiatan tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Yasir Fata mengatakan bahwa sekolah merupakan salah satu lingkungan strategis dalam membangun masyarakat yang tangguh terhadap bencana. Menurut Yasir, edukasi kebencanaan di sekolah sangat penting karena peserta didik dapat menjadi agen perubahan yang turut menyebarluaskan pengetahuan kebencanaan kepada keluarga dan juga lingkungan sekitarnya. Informasi lain, pendengar, pelaku UMKM Kenny Krams Mutia Pati mengusulkan penutupan dua jalur sekaligus saat pelaksanaan CFD atau Car Free Day di Mamuju demi memperluas ruang gerak pedagang. Usulan itu dia sampaikan dalam dialog bersama RRI. Ia menilai CFD selama ini sangat efektif menjadi etalase pemasaran produk UMKM lokal, dan menurutnya penjualan produk dari Kenny Krams di CFD jauh lebih tinggi dibanding penjualan harian di rumah maupun online. Ia mencontohkan soft cookies seharga Rp25.000 per pieces yang selalu terjual habis saat dijual langsung di lokasi CFD, dan kondisi itu berbeda jauh dengan penjualan reguler di luar acara mingguan tersebut. Namun ia menilai kapasitas CFD saat ini masih terbatas karena hanya memanfaatkan satu jalur jalan arteri. Ia beralasan jalur di sisi lain kawasan CFD kerap dipenuhi kendaraan yang parkir sembarangan sehingga mengganggu akses pejalan kaki. Penutupan penuh dua jalur dinilai bisa menambah ruang bagi banyak pelaku UMKM untuk berjualan. Mutia menyarankan agar pemerintah daerah mempertimbangkan penutupan total kawasan CFD setidaknya sehari dalam sepekan. Menurutnya, langkah ini akan mendorong lebih banyak warga berolahraga sekaligus berbelanja produk UMKM lokal.

0: totalnya jadi 150.000 ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak?
2: Plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Duh, kuota habis, gak bisa browsing nih.
5: Kamu kok ngomong sendiri sih nak?
4: Ini bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya bu?
5: Nasionalis itu, coba tanya bapakmu sana. Bapak?
6: Apa sih bu?
4: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
6: Oh, itu diambil dari kata nasional.
4: Artinya pak?
6: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
7: Bu Dewi!
8: Ada apa ini?
4: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
8: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
6: Jadi apa bu?
8: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
6: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh Bu, pahlawan.

Pendengar, Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka salurkan bantuan ternak di Majene. Gubernur Sulawesi Barat, pendengar, menyerahkan bantuan ternak berupa kambing dan ayam petelur kepada kelompok tani dan ternak di Majene Selasa kemarin. Bantuan ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Sulbar dalam memperkuat sektor peternakan sekaligus meningkatkan sumber pendapatan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Soehardi Duka mengatakan pemerintah memiliki harapan besar untuk membangun Sulbar, mulai dari pembenahan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan hingga penguatan sektor ekonomi masyarakat. Namun menurutnya, keterbatasan anggaran menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah saat ini. Gubernur juga mengatakan kondisi fiskal pemerintah daerah saat ini cukup berat. Karena itu pemerintah harus menentukan skala prioritas dalam mengalokasikan anggaran untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Meski demikian, Soehardi Duka menegaskan Pemprov Sulbar tetap berkomitmen mendukung pemerintah kabupaten termasuk juga di Majene. Ia menyebut Majene mendapat tambahan anggaran sekitar 200 miliar rupiah untuk membantu memenuhi kebutuhan belanja termasuk pembayaran gaji P3K, tambahan penghasilan atau TPP dan kebutuhan lainnya. Soehardi Duka juga memastikan pelayanan kesehatan masyarakat di seluruh Sulawesi Barat tidak boleh terhambat akibat keterbatasan anggaran. Ia mengatakan bahwa pemerintah provinsi bersama 6 pemerintah kabupaten se-Sulawesi Barat berkomitmen agar masyarakat tetap memperoleh pelayanan di seluruh institusi kesehatan yang ada di Sulawesi Barat. Terkait bantuan ternak, Soehardi Duka mengatakan sektor tersebut punya potensi besar untuk dikembangkan di daerah ini, khususnya di wilayah Polman dan Majene. Menurutnya masyarakat di wilayah Mandar memiliki kemampuan dalam beternak kambing, sehingga pemberian bibit ternak yang berkualitas diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik. Kita ke informasi berikutnya, pendengar, masih dari rri.co.id. Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat terus mendorong generasi muda untuk mengenal lebih dekat peluang pendidikan kedinasan di lingkungan Kementerian Hukum. Salah satunya melalui sosialisasi Politeknik Pengayoman Indonesia atau Poltekpin yang menawarkan pendidikan profesional untuk mencetak sumber daya manusia unggul di bidang hukum. Hal ini menjadi momentum pengembangan kompetensi serta peluang pengembangan karir di bidang hukum. Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sulbar Saiful Rohim menyampaikan bahwa Poltekpin dapat menjadi salah satu pilihan pendidikan bagi generasi muda untuk yang memiliki minat terhadap dunia hukum dan ingin berkontribusi dalam pembangunan hukum di Indonesia. Menurutnya, perkembangan kebutuhan hukum saat ini menuntut hadirnya sumber daya manusia yang punya potensi sekaligus juga beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Poltekpin sendiri, pendengar, memiliki 4 pilihan program studi, yakni perancangan peraturan perundang-undangan, hukum kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, dan pembangunan hukum. Masing-masing prodi ini memiliki kompetensi yang berbeda dan program perancangan peraturan perundang-undangan diarahkan untuk membekali calon mahasiswa dalam proses pembentukan regulasi termasuk harmonisasi penyusunan naskah akademik hingga pemberian pendapat hukum. Sementara itu, untuk prodi hukum kekayaan intelektual, membekali mahasiswa dengan kemampuan terkait verifikasi karya, penelusuran data kekayaan intelektual, komersialisasi, serta upaya pencegahan pembajakan. Adapun administrasi hukum umum, ini berfokus antara lain pada pengelolaan layanan hukum digital, pengawasan notaris, validasi dokumen badan hukum, sedangkan pembangunan hukum diarahkan pada edukasi hukum masyarakat, konsultasi dan penyuluhan hukum, mediasi konflik, serta
pembinaan desa sadar hukum.

0: Pendengar, terima kasih masih bersama kami. Saat ini jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan segera hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral yang disiarkan dari Program 3 Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya nggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan